0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Sere Api tumbuh dalam tradisi masyarakat baru Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan dengan nazar atau janji seseorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini Sere Api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

suka kamu, sekolah unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum global international baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: mau tercapai atau terwujud kak tuh. Okay. Dan buat pendengar di seluruh Indonesia, baik di luar Sulawesi Selatan yang Cilupa dah, ada tunan filmnya di Facebook, di WA, di IG itu penyiar favorit terfavorit tahun ini di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81. Nyakit tilikin namanya di situ ada fotonya nah. Kalau sering ki, kalau sering ki nonton TikToknya perompak atau RRI digitalnya kita gitu. Yang namanya harian tidak nih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Demang Kak. Bari basa.
1: Bari basa. Senin dulu baru Selasa.
0: Cocok.
1: Kemarin Senin, sekarang Selasa. Senyum. Senyum dulu baru menyapa.
0: Cocok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cocok aja tuh.
0: Jawab dulu itu salam tak baru kasih ki pantun tak.
1: Tidak
0: aja bisa.
1: Cocok sekali itu kutulis di otakku kodongnya. Lama-lama kurasku. Tidak ada pengulangan.
0: jadi
1: coba tambah kata-kata anda indah ku lupa semua.
0: Kenapa kata-katanya indah kodong? Astaga, oke lah. Kalau begitu, ini bicara tentang anu. Koperasi merah putih.
1: Apa dibahas ini?
0: Koperasi merah putih. Koperasi. Terus sesuai dengan asi dengeng.
1: Pak, masa ini kalau koperasi.
0: Nilai asi dengeng. Bagaimana kalimatnya? Asi dengeng. Orang Bugis.
1: Asi dengeng.
0: Asi dengeng.
1: Pasirian kalau Makassar.
0: Oh, asi dengeng.
1: Persatuan.
0: Iya, persatuan, betul sekali. Persatuan, kesatuan, kebersamaan. Oke. Untuk mencapai tujuan begitu. Nah, koperasi merah putih ini tujuannya ke sana begitu.
1: Kapan tuh jadi landasan hukumnya itu pasal 33 kapan deh?
0: Kurang tahu juga itu ada pasal-pasalnya dulu dan bacakan enggak aku lupa lagi di otak.
1: Nanti saya kasih ingat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di kolaborasi negara dimanfaatkan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau tidak salah. Kalau saya lari.
0: Anu Ki, pernah saya wawancara dialog. Ada memang tahu dasar hukumnya. Pembentukan koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 2024 juga ada tentang ini koperasi tersebut. 2025 impresnya ada juga. Wow, tahun 2025 ada juga yang nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pembangunan fisik gerai koperasi merah putih. Oh, begitu.
1: Okay. Lengkap sekali nih Pak Ale masukannya, apalagi yang dikoreksi.
0: Tapi mau Kak tahu, di daerah kan di desa ada Mika koperasi merah putih tak di sana?
1: Begini, sekilas balik kapan saya ini. Kemarin malam Minggu. Saya jalan-jalan ke salah satu namanya seluler-selulernya itu, ada seluler-selulernya.
0: Jalan-jalan, capek tuh jalan, naik kendaraan. Enggak, Ji.
1: Mati-mati. Nasakomaki.
0: Iya, karena jalan-jalan, oke. Berkunjung.
1: Saya nih, saya lewat di depannya. Anu, itu dulu kalau tidak salah memang anunya koperasi unit desa. Namanya kemudian sama Turu. Tapi dirombak sekarang atau direnovasi apa kan namanya, yang penting panunya semua gedungnya fisiknya itu dibenahi. Ya, kemudian di depannya itu ada saya lihat beberapa kayak tandon ya terus. Tempat air lah, karena di sini kalau musim-musim begini kan memang perlu orang begitu
0: air ya.
1: Air untuk penampungan air ceritanya.
0: Okay.
1: Ya saya pikir ini barangkali apa namanya proses

0: pertamanya ini, usaha pertamanya ini koperasi Merah Putih.
1: Air begitu ya, penyediaan air bersih.
0: Tempatnya.
1: Oh?
0: Tempatnya.
1: Oh, tempatnya. Oh, sekira tandonnya.
0: Ya, kayak boxnya begitu dia kan warna putih.
1: Oh.
0: Nah, ada berapa? Ada sekitar 50-an saya kalau tidak salah lihat kemarin. Jadi saya pikir sudah jalan kan, tapi kan anunya gedungnya kan tempat anunya operasinya kan belum mati sementara direnovasi kan. Jadi pemikiran saya itu mungkin sudah jalan ini, tapi secara struktur saya kurang tahu anunya. Tapi itulah gambaran kalau yang saya dapati kemarin malam. Malam minggu lah.
1: Oh, malam minggu, oke. Okay. Jalan-jalan keluar langsung lihat gitu, ada seperti itu ya, oke. Okay. Ya kan jalan-jalan tadi kita bilang, apakah saya salah lagi, oke. Okay. Lalu tempat desa tak belum ada di Pangkep.
0: Apa itu?
1: Itu Koperasi Merah Putih belum ada.
0: Koperasi Merah Putih. Itu barangkali anunya yang dari koperasi desa barangkali mau dijadikan itu sementara pembenahan.
1: Tapi belum kemudian kita cari beberapa, tahu ada ketuanya apa ya.
0: Pernah sih, tapi itu komunikasi tersendat.
1: Oh iya.
0: Ada salah satu perangkat kelurahan periode lalu, tapi sekarang sudah artinya ada persoalan politik sedikit. Saya sempat ngobrol-ngobrol. Tapi belum lancar anunya, ada senghalangan, jadi dia pengurusnya dulu. Tapi belum sempat, tapi kesimpulan saya yang kemarin malam itu, malam minggu. Saya pikir sudah berjalan.
1: Oh, okay.
0: Berjalan tapi belum sepenuhnya.
1: Iya, artinya namanya anak bayi ya. Kita kan jalan ya, selangkah-langkah jatuh, ya. Alhamdulillah.
0: Apakah itu bahasa Inggrisnya step by step kah, apakah?
1: Bahasa Inggris itu, Pak. Selangkah demi selangkah. Sudah dipalek. Ya, katidaknya ayam tak berkokok, jangan mi.
0: Mau ku sembelih.
1: Oh, sembelih kapan mau sembelih? Ulang tahunnya RRI 11 September. Iya.
0: 11 insyaallah saya sembelih itu baru kundang ibu Bunda Sophie. Bu Niar.
1: Hilang kinuar ya Bunda Sophie. Terblokir kok dong. Oh, kawasi.
0: Bunda sudah ganti nomor tahu Bunda Sophie.
1: Iya, sudah. Iya.
0: Terima kasih nomornya.
1: Alhamdulillah. Oke lah.
0: Karena begitu saya akhiri dengan jikalau ada sumur di ladang. Lupakan airnya, ingat ladangnya. Karena suatu saat terutama sertifikatnya, karena suatu saat kita butuh yang namanya sertifikat untuk mendapatkan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cocok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iyalah, tanah itu salah satu aset yang berharga ya. Walaupun dia harta tidak bergerak, harta tetap, tapi nilainya bertambah begitu. Maksudnya harta tetap kenapa Dentene? Tidak ada yang namanya proses di dalam situ atau penanaman kayak jualan atau apa dan sebagainya itu. Tapi kalau untuk peningkatan nilai jual, nilai jualnya itu tinggi kalau tanah. Oke, baik, apalagi dari tahun ke tahun begitu berkembang, sahabat budaya. Kalau bicara tentang Koperasi Merah Putih, memang kita harus menerapkan yang namanya persatuan, kesatuan. Karena kapan kita tidak menerapkan hal tersebut, sahabat budaya, sesuai dengan sesuai dengan nilai dari Asidengeng yang ada di masyarakat Bugis, bahwa penerapan ini kalau sesuai sahabat budaya dengan pesan atau norma yang ada di masyarakat Bugis bahwa mengutamakan kebersamaan, saling membantu, dan ini nilai tersebut ini diterapkan dalam koperasi. Jika benar-benar itu menjadi salah satu yang diterapkan, maka wadah ekonomi bersama itu bisa menjadi wadah yang mendapatkan keuntungan. Saya hadirkan dulu Kelong dan saya coba akan terima telepon kembali sahabat budaya saat lagi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Kita masih bersama di Bari Bahasa, kabar pagi, obrolan santai. Terima kasih untuk Ibu Andi Tanri yang monitor juga pagi hari ini. Ada juga Deng Limpo bergabung. Assalamualaikum Deng Limpo, Bari Bahasa.
5: Waalaikumsalam, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Deng Tanri.
4: Iya, yeah. Deng Limpo, apa kabar Deng Limpo?
5: Ya, alhamdulillah. Baik-baik. Saya tadi baru pulang dari kampus antar anak.
4: Oh iya.
5: Tapi pantas. Saya ikut terus, makanya nggak bisa bicara. Oh, kalau gitu. Kendaraan atau?
4: Iya tahu. Oke, mantasan. Iya. Terlambat bergabung. Biasa kan? Ya cepat gitu bergabung begitu. Ada sibuk.
5: Iya. Anak kan lebih cepat lagi perginya.
4: Iya tahu.
5: Karena kalau kita ke Unhas itu macet. Mau lewat Antang.
4: Awe.
5: Mau lewat Semalima.
4: Ada
5: pasti jangan macet.
4: Ayo pusing ya saya.
5: Makanya nggak cepat.
4: Pusing ya saya kalau bicara jalanan sekarang.
5: Wah luar biasa. Jadi kita bisa keluar sedikit.
4: Oh, iya.
5: Itu bapak kita, pemimpin kita sekarang.
4: Iya. Yeah.
5: Harus juga itu pergi jalan-jalan. Betul, yeah. Di Mangka sumpah cepat-cepat tahu.
4: Iya, yeah. Turun ke bawah.
5: Jalan-jalan ya. Dia situasi.
4: Iya. Yeah.
5: Iya, kemudian pelajari kenapa mesti macet di sini setiap hari. Iya, karena kalau 5 tahun kita jadi pemerintah, 5 tahun tongki ini menderita macet, tidak ada solusi apa sih artinya? Iya, kita ini mau enak bernegara ya.
4: Iya.
5: Karena kita termasuk rajin juga bayar pajak. Iya. Nah sekarang kita ke koperasi ya.
4: Iya.
5: Iya, koperasi merdeka ya.
4: Koperasi merah putih.
5: Merah putih.
4: Iya.
5: Iya ya, ada juga dulu koperasi itu beritanya mendunia ya.
4: Iya.
5: Kostin di Pinrang.
4: Iya,
5: udah
4: iya,
5: sama
4: iya.
5: Gitu dah.
4: Lain.
5: Kan koperasi bank pinjam juga. Jadi iya. Bagus tahu itu Kospin dulu di Pinrang.
4: Iya.
5: Iya, jadi saya sebut sebut Kospin Dentene.
4: Iya. Yeah.
5: Supaya kita ini sadar dan hati-hati. Bahwa itu kan tujuan daripada koperasi itu ialah untuk mensejahterakan anggotanya.
4: Betul.
5: Iya kan begitu?
4: Yeah. Cicak.
5: Untuk sejahtera.
4: Iya. Yeah.
5: Iya, yeah, tapi jangan sebaliknya, Gang. Iya. Yeah. Jadi baiknya hati-hati dulu. Apalagi tadi saya sudah dengar ada masalahnya ya. Ya, yeah. Jadi kita, kalau saya mau pelajari dulu.
4: Anu, yeah. Ki, dibawa ki modalnya kodong orang.
5: Oh, modalnya ini kita-kita yang semua kumpul atau dari negara?
4: Iya, dari kita Ji, dulu Den Limpo.
5: Oh iya, dari kita itu nih yang perlu kita tahu masyarakat.
4: Betul, dari kita untuk sementara
5: kemudian,
4: ya.
5: Kemudian kalau seperti itu, untuk melindungi modal kita itu, jadi saya katakan modal kita karena kita kan punya modal juga di situ. Ya, bukan modal pemerintah. Iya kan begitu? Iya, jadi jangan itu nanti pergerakannya koperasi. Itu harusnya peminjam itu atau nasabah perlu jaminan. Iya. Tapi kalau diminta jaminan pasti komplik lagi karena dia bilang modalku ini. Iya kan begitu? Iya. Ya, jadi saya selama ini kusangkanya bahwa koperasi Merah Putih itu adalah modalnya dari pemerintah. Nah, kalau begini kita jangan diajar berkooperasi, diajar ki. Iya, padahal jadi pengalaman. Jadi ada tapi keluarkan sedikit dari bentennya.
4: Iya, Pak.
5: Supaya kita senyum-senyum sedikit. Ada kan dulu itu diadakan lomba atau cepat-cepat atau tanya jawab. Dari anggota koperasi atau kelompok pencapir.
4: Pencapir dulu.
5: Iya, pencapir dulu namanya ya. Betul, sekarang kan pemirsa atau sambalu apa pendengar ya. Jadi ada pertanyaan. Untuk Rego A, saya tunjukkan ke Rego A atau Rego 1. Pertanyaannya, apa kependekan dari koperasi unit desa, kependekannya. Ya, jadi itu yang diberikan pertanyaan itu agaknya tidak mengerti, tidak tahu lah seperti itu jawabannya. Sehingga dia saling menunjuk nih. Ya, dia memakai bahasa Makassar. Nah, karena kau deh. Terus penilai 100. 100. Lepas 100 kita uang.
4: Maksudnya? 100 tapi ya, belum menjawab.
5: Iya, itu kependekan dari koperasi desa KUD.
4: Iya, KUD cocok.
5: Iya, KUD tapi dia sebut tadi KUD 100. Nah, itu. Jadi itu menjawab secara spekulasi tetapi jawabannya benar. Ini berkelakar aja. Supaya kita betul-betul
4: iya. KUD. Padahal KUD, bukan KUD.
5: 100. Benar.
4: Padahal aku tuduh-tuduh Ji ini ceritanya. Tuduh-tuduh.
5: Ya, tapi... jadi sekarang begini. Itu tadi. Itu munculnya KUD dulu. Itu kan dari gagasan pemerintah juga.
4: Iya,
5: betul. Iya, Menteri Koperasi saat itu tuh.
4: Iya,
5: betul. Ya, sekarang itu belum berakhir. Artinya masih ada yang berjalan, ada juga tidak. Iya. Iya. Nah, pertanyaan. Nah, kenapa pemerintah mau buat lagi koperasi tandingan kah? Ataukah mau menenggelamkan KUD? Atau bagaimana? Ya, kan ini tandingan karena KUD kan belum pupus, belum masih ada ya. Ya, iya. Terus kenapa muncul lagi Merah Putih?
4: Pengganti ya, kayaknya
5: ini pertanyaan dari masyarakat, Pak. Tapi pemopor enggak.
4: Iya.
5: Ya, kenapa muncul lagi Merah Putih? Ya, tapi kalau saya memang jempol juga keinginannya pemerintah.
4: Iya.
5: Karena tujuan dari koperasi itu didirikan ialah untuk mensejahterakan anggota, ya toh? Ya jangan tak balik kan. Iya. Artinya pengurus yang sejahtera anggota sengsara. Ya sengsara itu apapun lah mati lalang itu kan. Iya. Tidak ini kelakar dia. Supaya kita semua ada kehati-hatian.
4: Ya.
5: Ya, jadi sebenarnya KOSPI yang ada di Pinrang itu adalah rahmat. Rahmat bagi kita ini yang tidak ada korban wanya. Ya, supaya ada nanti kita pikir, ada ingat itu. Bahwa koperasi itu lokal di Sulsel Ji saja, tapi jangan tepoki. Ya, artinya banyak korban lah seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan koperasi yang digagas oleh pemerintah kita sekarang itu berjalan dengan baik dan memang tujuannya ialah sejahtera anggotanya itu dapat terwujud. Ya, berapa tawa Merah Putih. Apa juga perempat. Sukses Tian Diko, Benteneng.
4: Terima kasih, Pak.
5: Sehat, Tigam. Terima kasih sama-sama. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Limpo di Papua Goa. Jadi harapan masyarakat memang sangat besar ya terhadap koperasi, ya apalagi koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah ada di beberapa daerah di wilayah kita di Sulawesi Selatan. Dan kalau di Makassar ada sudah beberapa yang kami wawancara, alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga dikelola oleh masyarakat yang ada dan sudah ada pengurusnya, sahabat budaya. Kecuali kalau di daerah lain mungkin tadi dipangkep ada, sudah ada dibilang Den Limpo. Tapi untuk kepengurusan Den Limpo belum terlalu detail katanya. Tapi kalau untuk tempatnya sudah ada. Oke, alhamdulillah. Jadi memang koperasi kelurahan Desa Merah Putih ini digalakkan oleh pemerintah kita untuk mensejahterakan masyarakat. Walaupun untuk sementara kucuran dananya itu dari swasembada masyarakat sendiri. Untuk kucuran dari pemerintah masih menunggu katanya ya. Untuk beberapa narasumber menjelaskan itu masih menunggu begitu. Semoga cepat terwujud dan koperasinya berjalan lancar, itu harapan kita dan sesuai dengan prinsip kita masyarakat Bugis yang mengatakan bahwa Asi Dengeng itu dia mengutamakan persatuan, kesatuan di dalam menjalankan koperasi tersebut. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Basa. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Ada tadi Den Limpo, ada siapa tadi, Pak Jono, ada siapa tadi lagi nih, siapa ya? Tunggu, saya lihat dulu satu-satu. Ada Deng Limpo, Bunda Fatmah, ada juga Jono di Barukang, Pak Arjuna, ada Pak Marsuki, siapa lagi Dente? Ada Indah, ada siapa lagi tadi itu? Oke deh, ada Demangka di Pangkep. Pokoknya untuk semuanya terima kasih banyak. Selamat pagi, sampai jumpa. Saya pamit dari Ruang Dengarta. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, peco adalah tumbuhan dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api. Kemudian, dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, peco menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, peco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga jadi terita-rita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Iko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ku media sosial deh. Dek na risa maka ada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya, dan kami hadirkan informasi tentang komunitas di pagi hari ini. Ada beberapa komunitas yang bergerak di bidang literasi dan juga pokoknya bidang-bidang budaya yang ada di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Sahabat Budaya. Seperti apa nanti kami akan bahas sesaat lagi, kita dengarkan dulu kelong atau satu kelong berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita akan membahas satu komunitas yang juga ini komunitas baca, sahabat budaya. Dan tentunya juga komunitas ini adalah salah satu komunitas yang ada di kota Makassar. Dan informasinya sahabat budaya akan disampaikan oleh Sri dan juga Dila. Silakan. Yang mana duluan nih? Dila dulu deh.
2: Oke.
1: Baik, silakan Dila.
2: Nah, kami akan membahas tentang komunitas Rumah Baca Semesta Nama. Nah, Semesta Nama ini hadir sebagai salah satu gerakan literasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat marginal di Kota Makassar. Nah, didirikan oleh Isma Nair Natsir tahun 2017 silam. Seorang penggiat sosial yang sejak awal memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Nah, sahabat budaya, komunitas ini juga berkembang menjadi ruang belajar terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja. Nah, Ismail Nasir mengungkapkan bahwa Rumah Baca Semesta Nama lahir dari keprihatinannya melihat minimnya akses fasilitas bacaan bagi anak-anak di wilayah padat penduduk yang terletak di kawasan Jalan Veteran Utara Kota Makassar.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama kami. Ismaniar Nasir menegaskan bahwa komunitas ini dibangun dengan niat mulia untuk menghadirkan harapan baru bagi generasi muda. Awal berdirinya itu bernama Rumah Baca Cinta PSM, terinspirasi oleh kecintaan mereka semua pada tim PSM Makassar. Dengan didorong motivasi kedua orang tua yang suka menolong anak-anak di lingkungan, mereka pun menginginkan anak-anak di lingkungan tersebut tuh termarginalkan dalam dunia pendidikan untuk bermimpi dan mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak lainnya. Rumah Baca Cinta PSM berjalan hingga tahun 2024, kemudian berganti nama menjadi Rumah Baca Semesta Nama. Terus Ismail Nasir menjelaskan bahwa setelah kedua orang tuanya itu meninggal pada tahun 2023, waktu itu ia memilih berpindah lokasi tempat tinggal ke daerah Antang dengan harapan baru di tempat yang baru, ingin melebarkan dampak lebih banyak dengan menyasar bukan hanya di level anak-anak, namun juga merangkul remaja dan mahasiswa dengan berbagai program literasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, kembali lagi bersama kami tentang pembahasan kami mengenai komunitas membaca. Nah, kehadiran komunitas ini telah membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Anak-anak yang sebelumnya kesulitan membaca kini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Relawan yang terlibat dalam program literasi ini juga merasakan pengalaman berharga karena dapat berkontribusi secara langsung. Bagi kami, bagi kami bukan sekedar bacaan, tetapi jembatan untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Yang kami lakukan mungkin kecil, tapi efeknya sangat besar ketika kita melihat anak-anak berani bermimpi, tutur Ismaniar. Nah, tidak hanya berfokus pada literasi anak, komunitas ini juga aktif melaksanakan kegiatan sosial seperti pembagian alat tulis, kampanye literasi di lorong-lorong kota, dan kolaborasi dengan sebagai komunitas lain. Nah, semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa semangat membaca dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Dengan komitmen yang terus dijaga, Rumah Baca Semesta Nama menjadi simbol gerakan literasi berbasis relawan yang mampu menggerakkan perubahan dari akar rumput. Dedikasi Ismaniar Nasir dan para relawan menunjukkan bahwa kepedulian, meski dimulai dari langkah sederhana, mampu menciptakan dampak besar bagi masa depan anak-anak di Kota Makassar. Literasi adalah pintu perubahan sosial. Ketika anak bisa membaca, ia bisa melihat dunia lebih luas. Tutur Ismaniar.
3: Baik, Sahabat Budaya, itulah informasi tentang komunitas di Makassar, yaitu komunitas Rumah Baca Semesta Nama Tingkatkan Literasi Masyarakat Marginal. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih untuk Dila dan juga Sri sudah menyampaikan informasinya. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan tandanya saya Anti harus pamit dari ruang dengar. Tak pukul 10 nanti ada rekan saya Febri yang akan menemani dari pukul 10 hingga pukul 15 nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: banget bro, gaskan.
1: Yo, bro.
0: Gaskan.
2: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sabe, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami di YouTube dan juga di Facebook kami, sahabat budaya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film, dan tentunya di balik film itu ada sutradara. Tentunya program ini berada di Mozaik Budaya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sinema sebagai cermin budaya, menatap sulsel lewat layar lebar. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Mungkin sahabat budaya tidak asing mendengar nama Ikhwan Persada. Beliau adalah sutradara atau produser film. Mungkin sahabat budaya pernah nonton film Solata, dan juga ada film yang baru-baru yang dirilis kemarin itu di tentang budaya di Toraja Kondasan, sahabat budaya. Nah, tentunya kami telah hadirkan beliau di ruang dari Anda di studio kami, dan bisa langsung nonton di streaming kami di YouTube dan juga di 92,5 FM. Langsung kita kenalan dengan beliau. Selamat pagi Bang Ikhwan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana Pak Ikhwan?
1: Kabar? Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ini semangat. Dan tentunya terima kasih Pak Ikhwan ya, sudah menyempatkan hadir di Pro 4 RRI Makassar hari ini.
1: Iya. Mungkin ini 2 tahun lalu sempat kesini.
0: Oh, 2 tahun lalu.
1: Iya. Wah. Sempat kesini sama Kak Ati Kodong waktu itu.
0: Oh, Ati Kodong. Iya. Saya agak grogi sebenarnya Bang Iwan ini berhadapan dengan produser yang terkenal ini.
1: Waduh.
0: Yang filmnya siapa yang tidak kenal? Yang film pertama Solata ya, kalau enggak salah. Solata ya? Atau Silariang?
1: Film pertama saya sudah 10 film.
0: Oh, 10 film.
1: Film Solata itu film ke-10.
0: Oh, ke-10. Iya, heeh. Yang pertama apa Bang Iwan?
1: Pertama tuh judulnya Batas di tahun 2011 rilisnya.
0: Oh, yang bukan dokumenter ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan itu. Nah, baik. Nah. Tapi memang luar biasa ini 10 film yang sudah diproduksi. Bangga kita ini. Putra Sulsel bisa go nasional. Bahkan mungkin internasional sudah tembus ya, Bang Oda.
1: Alhamdulillah film Solata sudah diputar di beberapa negara. Kemarin Juni kita ke Eropa. Kita tur film Solata itu ke 5 kota 4 negara.
0: Wah,
1: di Eropa Timur.
0: Mungkin sahabat budaya penasaran dengan sosok sutradara atau produser, langsung saja live di streaming kami di YouTube. Nah, Bang Iwan, ini baru-baru saja 2006 Bang Iwan mendapat penghargaan ya,
1: ya,
0: sebagai tokoh budaya sosial 2026. Ya, bagaimana perasaannya itu? Ini kan wajar lah dari filmnya saja itu sudah berbabur budaya sosial sendiri. Ya. Bagaimana perasaan Bang Iwan?
1: Ya, sebenarnya sih kalau saya sendiri bikin film itu kan tidak pernah punya intention untuk jadi film budaya kan sebenarnya. Jadi waktu bikin Silariang itu kegelisahan saya itu adalah karena saya selalu lihat di media Makassar Sulawesi Selatan itu diframing sebagai diframing identik dengan kekerasan kan waktu itu. Sedikit-sedikit kan ada berita tentang
0: demo apalah
1: segala macam.
0: Perang, kan.
1: Jadi waktu itu saya datang dengan niat itu bikin Silariang. Karena kan Silariang kan oleh sebagian besar masyarakat itu dianggap sebagai sebuah sebuah peristiwa di mana hampir selalu ujungnya itu kekerasan kan gitu.
0: Kami
1: melakukan riset waktu itu dan ternyata enggak juga. Ada cara lain yang membuat semuanya itu berakhir dengan baik-baik saja. Karena memang adat dari awal kan dibuat untuk memanusiakan manusia kan sebenarnya. Jadi Silariang itu niatnya seperti itu. Waktu bikin Solata itu niat saya juga bukan bikin film budaya sebenarnya.
0: Beda lagi latarnya.
1: Waktu itu niat saya adalah saya gelisah melihat kondisi pendidikan di pedalaman.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya waktu itu kita garap satu cerita gitu ya. Cuman memang di film-film saya, terutama yang latarnya di Makassar ya. Jadi dari 10 film itu saya baru 2 film sebenarnya yang latarnya di Sulsel. Silariang itu kan latarnya di Ramang-Ramang Maros, Solata di Olon Toraja. Ketika garap film itu saya memang cukup serius menggarap latar filmnya. Latar maksudnya setting lokasi segala macam. Jadi ketika filmnya jadi orang ngelihat bahwa latarnya itu bukan tempelan kan. Orang melihat latarnya itu sebagai bagian penting dari cerita.
0: Betul.
1: Dan akhirnya mungkin ya itu tadi stempel budayanya itu jadinya cukup kuat gitu. Jadi walaupun ketika di yeah. di apa namanya di masuk nominasi tokoh budaya itu, saya juga agak kaget sih kayak kayaknya masih banyak
0: kira-kira gitu
1: nah, kayaknya masih banyak yang lebih yeah. ini deh yang lebih
0: pantas layak.
1: Pantas ya ada Kak Bahar Merdu yeah. ada Kak Yudhistira Sukatanya bekas bos kita di sini kan yeah, yeah. ada banyak lah cuman ya ketika dengar argumennya jurinya oh iya yeah. yeah, oke okay. Saya terima dan sekaligus mungkin waktu itu saya bilangnya ke diri saya sendiri ini kayaknya orang-orang
0: yeah.
1: dengan penghargaan ini jadi punya harapan besar buat saya.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Dan ini amanah kan.
0: Yeah, betul.
1: Jadi harus saya jaga kedepannya lagi gimana caranya supaya saya bikin film yang memang istilahnya tuh kan gini sekarang yeah. itu kan kita bikin film rata-rata kan cuma cari cuan kan.
0: Yeah.
1: Nah, makanya bisnis makanya kan banyak horor apa yeah. segala macam gitu. Nah. Kalau saya kan datang dengan pemahaman bahwa film itu kan warisan kan, legacy.
0: Oh, yeah.
1: Anak saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan nonton dia lihat ada nama bapaknya di film, ya kan. Yeah, yeah. Bayangkan kalau saya bikin yeah. film misalnya hantu parakang bergelinjang di ranjang misalnya gitu ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, iya,
1: apa
0: iya.
1: anak saya bakal apa namanya bangga dengan itu kan enggak gitu. Jadi saya melihat film itu sebagai warisan. Jadi mungkin dengan penghargaan ini saya jadi lebih hati-hati untuk memilah film apa yang cocok buat saya. Apa namanya film apa yang menurut saya tuh akan kasih dampak ke masyarakat.
0: Berarti penuh kajian betul ya, riset gitu.
1: Enggak seserius itu sih sebenarnya. Soalnya kan yeah. kayaknya kesannya terlalu serius.
0: Oh iya iya iya.
1: Enggak seserius itu juga karena kalau saya kan melihat budaya itu kan sebenarnya luas ya.
0: Yeah.
1: Bahkan cara kita apa bercakap-cakap sehari-hari itu yeah. kan bagian juga dari budaya kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau saya melihatnya lebih ke gimana sih supaya budaya ini tuh bisa diterima lebih luas, dipahami lebih luas gitu.
0: Iya, yeah, melalui media lebar
1: betul,
0: gitu ya.
1: Yeah. Apalagi Gen Z sekarang kan juga
0: yeah.
1: dengan mudah terkontaminasi oleh serbuan dari luar kan.
0: Yeah, betul,
1: K-pop yeah. apa segala macam gitu. Saya sendiri sebenarnya pengen mungkin kita harus balik lagi ke masa lalu kan. Karena yeah. kan sebenarnya kalau kita telusuri budaya kita tuh yeah. kita punya sejarah budaya yang panjang.
0: Betul, iya. Yeah.
1: Iya kan? Ada penemuan baru nih di Leang-Leang kan?
0: Iya, yeah, yang lukisan yang tertua. Iya, yeah, betul.
1: Jangan-jangan kita ini salah satu peradaban tertua di dunia.
0: Iya, yeah, gitu, bisa kan? Jadi mungkin
1: nah,
0: ya.
1: Dan kita kan harusnya bangga dengan itu. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang harus kita sebarluaskan, harus kita sampaikan ke adik-adik kita Gen Z-Gen Z ini
0: yeah.
1: gitu.
0: Gitu sih. Berarti memang agak lumayan besar juga ya setelah dinobatkan sebagai tokoh budaya.
1: Bebannya cukup yeah. berat. Cuman kalau saya sih ya jangan dianggap beban lah.
0: Oh, iya,
1: istilahnya betul. Kita berusaha bekerja sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Aja.
0: Kan di sisi lain kita juga kan ikut membudayakan budaya kita.
1: Betul.
0: Memperkenalkan kan menjadi identitas budaya kita juga di luar negara kan.
1: Betul.
0: Oh,
1: betul.
0: Oh iya tahu.
1: Betul.
0: Solata ini
1: iya.
0: budaya kita. Oh gini lah
1: luar iya,
0: film
1: betul.
0: Ini betul.
1: Betul betul.
0: Baik, Mbak Iwan. Dari sudut pandang mungkin Mbak Iwan sendiri dari sisi produser atau sutradara, seberapa besar peran layar lebar dalam merekam dan menjaga identitas budaya di Sulsel itu sendiri?
1: Kalau saya sendiri sejauh ini melihat film itu yeah. sebagai medium paling powerful sebenarnya untuk menyampaikan apapun.
0: Yeah.
1: Hitler pernah pakai film untuk
0: propaganda.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, menariknya justru hari ini tuh banyak yang melihat film cuman sebagai medium hiburan. Salah.
0: Oh.
1: Salah banget.
0: Seharusnya
1: film itu bisa dipergunakan untuk apa aja.
0: Oh.
1: Cuci otak pun bisa.
0: Oh,
1: iya kan? Bisa. Karena kita kan menyampaikan informasi itu bawah sadar kan. Mainnya kan subconscious kan, bawah sadar yeah. itu. Kayak misalnya di Makassar sekarang kan Pak Wali Kota kita Pak Kapi lagi gencar kampanye pilah sampah misalnya.
0: Yeah.
1: Kalau saya bilang gini ke temen, ini sebenarnya masalahnya bisa cepat selesai nih kalau Kapi ajak tuh teman-teman Sinest Makassar
0: yeah.
1: Berdiskusi minta tolong ke mereka, boleh enggak sih di tiap adegan di tiap film kalian masukin satu adegan
0: sisipan.
1: Aja. Satu sisipan aja adegan ada orang pilah sampah.
0: Oh,
1: kan bisa
0: iya, ya
1: kan
0: iya.
1: Karena kalau kita nonton film-film luar misalnya iya. film Jepang gitu selalu hampir selalu ada gitu. Kalau saya sih sendiri kalau sekarang mulainya dari di beberapa film saya itu saya mulai masukin adegan
0: edukasi gitu.
1: Apa namanya? Ada bendera selalu di film saya. Hmm. Bendera merah putih itu berkibar-kibar gitu.
0: Alasannya kenapa harus bendera setiap scene-nya itu?
1: Karena kita tuh makin hari makin ke sini tuh makin kehilangan kebanggaan kita jadi Indonesia gitu loh, iya kan? Ya saya pribadi sampai hari ini tuh konsisten untuk apa namanya mengkritik pemerintah. Tapi kan saya tidak pernah berhenti bangga jadi orang Indonesia. Karena saya lihat film Amerika misalnya itu selalu ada dengan benderanya. Kenapa kita nggak bisa bikin kayak
0: betul.
1: Gitu?
0: Betul. Tanpa disadari kita membangkitkan rasa nasionalisme kita gitu ya.
1: Itu tadi kata kuncinya. Rian bilang tanpa disadari. Orang enggak sadar kan? Tapi kan itu bekerja di bawah sadar.
0: Iya, mindset-nya.
1: Iya, mindset-nya. Jadi kan kita oh iya ya, jadi ternyata bisa kita lakukan itu di film gitu loh.
0: Makanya terinspirasi dari situ tadi.
1: Iya, betul. Jadi kalau saya ngelihat sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di film gitu.
0: Berarti bisa diibaratkan ini film ini bisa jadi pisau bermata dua gitu ya, positif kan negatif kan?
1: Betul. Karena tergantung filmmakernya mau kemana nih?
0: Mau arahnya kemana ini film?
1: Kalau filmmakernya memang punya niat misalnya untuk provokasi,
0: iya.
1: Ya filmnya jadi provokator. Gitu. Tapi kalau filmnya niatnya untuk edukasi, ya filmnya jadi edukasi.
0: Berarti cukup besar peran betul ya dari visual ya sampai lebar.
1: Betul. Jadi waktu kita putar Solata itu di beberapa negara kemarin putar tuh antara lain di Slovakia sama Bulgaria sama di Hungaria.
0: Iya.
1: Mereka itu melihat sesuatu yang beda kan. Mereka Eropa Timur ini kan masih termasuk asing buat Indonesia kan. Orang kan taunya Eropa Barat, Prancis, Inggris, segala macam. Ini kan negara-negara yang masih asing buat Indonesia dan sebagian warganya tuh juga nggak tahu Indonesia. Mereka taunya Bali kan. Mereka taunya Bali. Ketika mereka melihat, oh di Indonesia itu ada Toraja ya. Mereka tertarik, mereka pengen tahu.
0: Bahkan orang luar asing itu enggak kenal Indonesia, yang kenal cuma Bali.
1: Yang kenal cuma Bali.
0: Karena budayanya
1: udah sampai keluar.
0: Makanya kita hadir ingin tahu Indonesia, oh Bugis, ada Makassar.
1: Iya.
0: Dari situlah kita bisa konsep film.
1: Betul. Harusnya kan begitu ya. Harusnya kan kita lihatkan keberagaman budaya kita, kekayaan budaya kita gitu ya. Tapi dengan cara yang tidak formal, tidak kaku, jadi jangan menampilkan di film misalnya cuma tari-tarian atau apalah gitu ya. Bisa banyak hal. Kalau saya salah satunya tuh identitasnya adalah di bahasa kan. Jadi film saya tuh di Solata tuh banyak bahasa Torajanya.
0: Nah ini kan kita sudah berusaha dalam film ta ini ada sisipan-sisipan nilai-nilai edukasi atau memperkenalkan budaya kita. Bagaimana respon dari masyarakat sendiri, bagi masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia sendiri?
1: Nah, menariknya kalau di Indonesia, jadi gini, kalau saya melihatnya Indonesia ini kan kita tuh terbiasa melihat Indonesia hanya sebagai Jakarta atau Jawa.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau saya kan saya tinggal di Jakarta, jadi kacamata saya unik mungkin karena saya tinggal di Jakarta tapi saya orang Makassar,
0: kan?
1: Jadi pasti cara-cara saya melihat sesuatu itu berbeda.
0: Berbeda
1: gitu.
0: Ya.
1: Cuman kan sebagian orang masih beranggapan Indonesia itu Jakarta dan Jawa.
0: Betul.
1: Padahal kan ya Indonesia itu ada Sulawesi, ada Makassar, ada macam-macam lah gitu. Nah ketika film kita Solata ini diputar di Indonesia, masih ada anggapan seperti itu. Masih ada label, oh ini film daerah, jangan. Kita tuh udah tahun 2026 loh. Kita mundur kalau masih melihat hal-hal kayak gitu ya kan. Justru harusnya kita embrace gitu loh. Kita rangkul gitu. Kalau di luar negeri kan kita putar film, mereka malah tertarik kan, seneng kan, pengen tahu. Kalau di Indonesia malah kayak, ih, enggak aku mengerti bahasanya. Padahal kan, ya kalau kamu enggak ngerti ya belajar. Kita juga, saya juga misalnya saya orang Makassar. Tapi saya pergi, saya tinggal di Jakarta, saya ke Jawa. Saya kan juga ngomong sama orang Jawa kan enggak bilang kura sumanga. Saya ngomong matur nuwun, iya kan gitu loh. Karena kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan.
0: Dijunjung, betul.
1: Nah, ini yang harus kita hilangkan sekarang gitu loh. Bahwa kita tuh dari dulu udah heterogen. Kita dari dulu tuh udah kita dari dulu tuh udah berbeda-beda. Yeah. Jadi tidak bisa lagi kita bilang wah karena saya tinggal di Jakarta saya nggak mau tahu budaya lain. No.
0: Yeah.
1: Sekarang tuh global kan, istilahnya batasnya tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi ya kalau kamu mau, kalau kamu sendiri membuka diri kamu terinfiltrasi dengan K-pop, ya kenapa kamu nggak bisa terinfiltrasi dengan B-pop?
0: Betul.
1: B-pop, Bugis Pop.
0: Oh, ya kan? B-pop, oh iya. Cocok. Luar biasa emang. Berarti memang kembali ke masyarakat itu sendiri bagaimana bisa menerima. Dan tentu kita ada tujuan yang pasti. Kita ingin mengubah mindset masyarakat melalui media ini gitu ya Pak Ikhwan ya.
1: Kalau saya sih mengubah mungkin kejauhan ya.
0: Kejauhan.
1: Jadi yang lebih tepatnya. ke apa namanya pelan-pelan ngasih tahu aja.
0: Mengenalkan.
1: Mengenalkan betul. Kalau mengubah tuh kesannya kayak kita memaksa orang. Gitu.
0: Oh,
1: saya nggak mau memaksa orang gitu kan. Justru pengen memperlihatkan bahwa.
0: Yeah.
1: Kita berbeda-beda dari dulu kita kayak begini.
0: Yeah.
1: Dari dulu gitu. Agamanya beda-beda di Makassar kan di Sulsel kan agamanya nggak cuma 5.
0: Betul.
1: Ada macam-macam.
0: Beragam.
1: Ada di Toraja ada Aluk Todolo, ada Kajang, ada Bisu, ada Tolotang gitu loh.
0: Jadi Tolotang.
1: Kita harus embrace itu gitu loh. Kayak gitu.
0: Baik. Nah, baik banget. Kan kerap kali budaya lokal digambarkan secara klise di film
1: betul,
0: Indonesia. Nah, bagaimana cara Bang Iwan menampilkan nilai budaya Sulsel seperti Sirina Pace dan tradisi lokal lainnya yang mungkin agar tetap otentik dan tetap relevan di era-era yang sangat dinamis saat ini.
1: Nah, kalau saya melihatnya seperti ini ya, memang harus cari cara susah. Cari cara susah untuk memperkenalkan budaya itu. Jadi nggak bisa. Jadi film itu kan film itu visual.
0: Oh,
1: film itu harus diperlihatkan.
0: Yeah.
1: You have to show it, bukan you have to tell it. Kalau you have to show ya harus diperlihatkan bahwa Sirina Pace itu implementasinya kayak begini loh kalau di kehidupan sehari-hari. Gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Nggak bisa cuman kita bilang, ih tersinggung kak. Sirikku itu kena, enggak akan nyampe ke anak-anak sekarang. Gitu.
0: Mereka
1: tak harus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari ada adegan seperti itu yang relevansinya ke Sirina Pace itu gitu. Cara susah memang, enggak gampang bikin adegan-adegan kayak
0: menerjemahkan
1: gitu.
0: Menerjemahkan
1: bagaimana supaya
0: memahami gitu ya.
1: Kita paham bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan itu, ya kan? Kayak misalnya. Saya ingat tuh lebaran tahun ini tuh sempat ada
0: perbedaan.
1: Peristiwa viral kan yang ada apa namanya ada supir bus bawa banyak penumpang di Sulsel ini.
0: Oh iya.
1: Supir bus bawa banyak penumpang mau singgah di warungnya enggak ada yang buka. Akhirnya apa yang dilakukan? Sebagai orang Sulsel yang dilakukan adalah dia pergi ke rumahnya. Dia jamu semua itu
0: betul,
1: satu ini.
0: Iya.
1: Dan itu kan viral kemana-mana.
0: Itu kan tradisi sebenarnya.
1: Betul, tradisi. Iya kan? Makanya
0: kebiasaan.
1: Makanya kan ketika itu terjadi saya ngomong di sosial media saya bilang ini sih bukan sesuatu hal yang baru ya.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Memang melakukan
0: kebiasaan
1: itu.
0: Masyarakat kita memang
1: kebiasaan
0: menjam,
1: masyarakat
0: iya.
1: Kita kayak gitu.
0: Iya.
1: Rian kalau datang ke rumah saya misalnya pasti pertama kali yang saya tanyakan ke Rian adalah
0: minum
1: sudah
0: apa?
1: Makan.
0: Iya,
1: betul.
0: Makan. Betul.
1: Karena kita punya budaya itu.
0: Betul. Bahkan ditawarkan meski di rumah tidak ada teh kopi, dia pinjam ke tetangga demi menjamu. Itu tradisi kita.
1: Tradisi kita itu, kita keluarkan yang terbaik yang kita bisa. Dari dulu sampai sekarang tuh kayak begitu.
0: Gitu. Nah, itu yang mau gambarkan hal itu ya.
1: Itu kan sebenarnya bagian dari budaya kita.
0: Betul.
1: Yang justru kalau menurut saya saya lebih banggakan budaya itu gitu. Ya kan? Karena kan enggak semua orang begitu.
0: Iya. Tapi jujur Bang Wan, kebiasaan-kebiasaan atau yang pernah diajarkan orang tua sudah mulai pudar saat ini.
1: Betul.
0: Nah, melalui film ini kira-kira mampu tidak budaya itu hidup kembali.
1: Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi saya justru karena sudah punya anak saya juga udah mulai besar.
0: Oh iya.
1: Jadi saya udah mulai dengan pemahaman bagaimana caranya di film-film saya memunculkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi ada satu film yang kami lagi tulis nih. Jadi saya sama tim penulis saya ngomong gini, saya mau kalau ada masalah di keluarga ini, mereka itu selalu selesaikan dengan cara makan. Jadi mereka makan, masak banyak gitu kan. Terus makan dulu, habis itu baru mereka ngobrolin masalahnya. Gitu, ya kan?
0: Oh itu sedang dikarangin ya Pak?
1: Iya, di benar kata Rian, di bahkan saya pun ngalamin sekarang anak tuh udah nggak makan di meja makan,
0: betul.
1: Makanya depan TV,
0: depan TV, di kamar bahkan,
1: di kamar, betul, ya kan. Jadi saya justru mau tampilkan, bisa nggak sih kita balik lagi ke masa itu di mana anak-anak makan, orang tua tanya bagaimana sekolahmu nak, gitu kan, apa namanya, ada kesulitan nggak, apa segala macam gitu.
0: Wah menarik loh nanti kalau jadi filmnya itu, Bang Iwan.
1: Iya harus kita lakukan. Nah di film tuh kita bisa melakukan itu. Kita bisa mengubah, bukan mengubah, kita bisa pelan-pelan ngasih tahu ke mereka bahwa ada kebiasaan yang pernah kita lakukan.
0: Akan,
1: dan itu kalau kita balikin lagi sebenarnya sesuatu yang bagus.
0: Betul-betul. Wah luar biasa ini. Saya jadi penasaran nanti filmnya ini. Tapi memang film sebelumnya sudah mengajarkan sih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita dari film tak sendiri.
1: Iya, ada beberapa. Kalau di film-film saya itu memang selalu berusaha mengajarkan hal-hal kecil sebenarnya. Cuman apa namanya, sesuatu yang, jadi gini, ada film saya judulnya Hijabers in Love. Itu tahun 2014. Jadi suatu hari film saya ini diputar, kita keliling roadshow. Dibiayai sama salah satu kementerian gitu ya. Terus waktu itu saya diundang sama Mbak Dewi Huges. Dewi Huges presenter kan.
0: Iya betul dia.
1: Dewi nonton, habis nonton tuh dia ini, dia peluk saya, dibilang, Wan makasih ya kamu udah bikin film ini. Kenapa Bu? Soalnya gue suka banget cara lu bikin di film itu. Jadi tokoh utama saya itu anak SMA. Anak SMA. Jadi dia bilang, gue suka banget karakter film lu itu. Kalau ada masalah, dia itu gak ngadu ke temennya. Dia itu curhat ke ibunya atau ke gurunya. Selalu ke orang yang lebih tua. Dia bilang itu parentingnya bagus banget gitu. Nah kita kan sebenarnya yang tadi Rian bilang kan mengubah, kita sebenarnya tidak tidak punya niat ke situ. Cuman karena kita niatnya ngasih sesuatu yang positif, jadinya kan orang mungkin yang detail ya, dia bisa lihat, dia bisa rasa, oh ini orang nih filmmakernya nih lagi bikin sesuatu yang benar nih. Jadi hal-hal kecil sebenarnya yang kita lakukan di film.
0: Luar biasa. Memang wajar memang mendapat, didombatkan sebagai tokoh budaya.
1: Tokoh satu sama.
0: Tapi itu owner, itu owner. Baik Wan, nah ini kan nilai atau mungkin kearifan lokal sosial. Apa yang menurut Bang Iwan paling mendesak dan menarik untuk diangkat dalam film saat ini? Selain tadi, mungkin itu ya salah satu tadi.
1: Kalau saya memang, saya setuju sama Rian, kita tuh perlu nilai-nilai keluarga sih sebenarnya yang perlu selalu perlu selalu kita tanamkan di keluarga kita, di anak-anak kita gitu ya. Karena apalagi sekarang kan isu kesehatan mental semakin semakin luas. Anak-anak banyak yang merasa kayak teralienasi, merasa kayak terasing dari keluarganya sendiri. Itu kan PR kita semua, PR kita sebagai bagian dari masyarakat, PR kita sebagai orang tua, gimana caranya kita ngasih tahu ke anak bahwa rumah itu harusnya jadi tempat teraman, tempat nyaman, safe place gitu kan. Kalau kamu ada masalah, kamu tuh bisa ngomong apa aja sama saya, sama kalau saya dipanggil papam sama anak saya kan, sama papam. Seberat apapun masalah kamu, kamu bisa ngomong ke papa, ya kan. Jadi anak-anak tuh nggak takut untuk ngomong. Jangan sampai dia di luar cari apa namanya pembenaran ke orang yang salah, akhirnya diajarinnya salah juga
0: betul.
1: Ya kan? Nah itu kan bisa dicapai di film. Pelan-pelan memang, tapi kita harus lakukan itu. Gitu. Nah makanya kan kita sebagai filmmaker kan harus punya kesadaran itu gitu, bahwa film itu apa namanya daya jelajahnya luas sekali loh, dampaknya besar sekali loh. Jadi jangan sekedar bikin film dengan sesuatu yang tidak ada unsur edukasinya, tidak mendidik sama sekali, menakut-nakuti orang untuk sholat, gitu ya. Sholat takut ada hantu di belakangnya, padahal nggak ada itu.
0: Iya. Tapi memang ya kan? Film itu sebenarnya lebih banyak ke imajinasi atau memang realitas, Pak Iwan?
1: Nah, film itu kan realitas yang diciptakan.
0: Iya.
1: Cuman kan kita harus punya tanggung jawab sebagai filmmaker untuk ngasih tahu ke masyarakat sesuatu yang baik gitu loh, ya kan? Karena ya film itu bisa umurnya panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun.
0: Iya.
1: Ada film kayak G30 SPKI yang sampai hari ini orang masih percaya itu benar. Padahal kan enggak. Itu kan distorsi sejarah gitu loh.
0: Makanya tadi film ini ada dua sisi. Keluar kemana, yang baik atau yang negatif.
1: Betul. Atau kita juga bisa di tengah-tengah.
0: Nah, betul, di tengah-tengah, netral, betul.
1: Netral, gitu.
0: Berarti besar memang tantangannya seorang sutradara atau penulis ya, Bang Iwan ya.
1: Harusnya. Jadi jangan cuman dilihat oh ada orang kasih ke project ini, saya bikin mie, saya enggak punya tanggung jawab. Enggak bisa, Bos. Enggak bisa begitu. Oh, ada orang kasih ke project ini,

0: biasa Baywan. Baywan kan ini saat merancang film bernuansa budaya, mana yang lebih menantang, mengemas cerita tradisional ke selera anak muda modern atau mempertahankan bentuk aslinya tanpa kompromi?
1: Kalau saya harus bilang begini, saya setuju dengan kata-katanya Albert Einstein puluhan tahun yang lalu. Albert Einstein tuh bilang adapt or die, beradaptasi atau mati. Kita nggak bisa, kita harus adaptasi hari ini. Demografi penonton terbesar kita kan sekarang Gen Z. Jadi kita harus paham cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyerap sesuatu. Kita harus pahami itu. Nggak bisa lagi kita tampilkan gaya-gaya lama gitu ya. Kita bikin film yang menceramahi gitu. Gen Z mana mau diceramahi? saya enggak mau diceramahi. Apalagi Gen Z. Kita aja milenial enggak mau diceramahi.
0: Berarti ya menyesuaikan kan? Kondisi.
1: Harus menyesuaikan kondisi.
0: Tantangan lagi.
1: Tantangan lagi. Tapi menurut saya justru tantangan itu yang bikin kita juga menantang. Sebagai filmmaker jadi belajar kan. Belajar dalam pengertian... Kita belajar memahami manusia kan sebenarnya. Film ini kan tentang manusia. Film ini kan tentang bagaimana kita memperlihatkan seorang tokoh tuh belajar sesuatu gitu. Dan kita juga berharap kan penonton merasa relevan. Penonton merasa relate, penonton merasa terhubung gitu. Jadi kita harus cari cara untuk penonton kita ini, Gen Z-Gen Z ini tuh bisa tertarik dengan apa yang kita sajikan di film. Dengan cara kita mendekatkan apa yang mereka pahami gitu. Jadi gak bisa kita pakai cara lama, gak bisa. Kita harus pakai cara komunikasi yang baru.
0: Betul. Wah, berat juga ya sebenarnya. Biasa orang berpikir saya mau jadi sutradara, ternyata enggak gampang-gampang bagaimana juga.
1: Betul. Karena hari ini kan semua orang bisa jadi sutradara. Kalau dulu kan enggak. Kita meniti karir dari bawah kan. Puluhan tahun baru kita bisa sampai di puncak. Kalau sekarang kan enggak. Orang langsung, mau gak jadi sutradara deh, langsung jadi. Gitu kan. Akhirnya filmnya begitu. Kita enggak usah bicara teknis deh. Ditanya visinya bikin film ini apa, dia enggak tahu.
0: Kita bicara visi dulu apa.
1: Dia enggak tahu. Dia enggak paham. Dia enggak tahu apa yang dia bikin. Ya bagaimana bisa? Kan kamu harus tahu dulu visinya.
0: Iya, betul.
1: Visi itulah yang akan terdeliver di film kamu dan akan nyampe ke penonton.
0: Tidak semudah bagaimana gitu ya.
1: Tidak semudah
0: tapi
1: yang kita
0: bayangkan. Tapi kalau melihat, kita di luar sedikit konsep bagaimana. Melihat sekarang yang banyak anak-anak muda kita membuat film pendek. Tapi menyisipkan budaya-budaya kita. Bagaimana pandangannya bagaimana? Kan bagaimana kan film panjang ini. Panjang. Ya, sedangkan ini banyak Gen Z-Gen Z kita menonton yang film-film pendek yang berseason-season.
1: Dracin.
0: Tapi budaya kita di sini seperti ada... apa itu Ambonai dan sebagainya itu bagaimana pandangannya bagi waktu itu?
1: Kalau saya sih menurut saya bagus aja, oke aja ya kan. Cuman memang kalau saya lebih ke bagaimana kita punya niat baik, bagaimana kita punya upaya untuk menyisipkan hal-hal baik ke dalam film kita atau cerita kita atau konten kita gitu. Jadi orang enggak cuman melihat itu hiburan tok. Orang juga melihat ada sesuatu yang bisa kita pelajari nih dari sini, ada sesuatu yang kita bisa rasakan dari sini.
0: Ada nilai edukasi dalamnya,
1: ada nilai edukasinya dari sini. Nilai edukasi kan bukan berarti kita harus belajar matematika di film.
0: Banyak
1: cara. Gitu.
0: Seperti tadi contohnya bagaimana kita bisa bendera dalamnya, pilah sampah
1: betul.
0: Bukan semata mencari cuan atau follower gitu ya.
1: Jangan. Kalau saya gini, kalau niatnya udah salah dari awal. Enggak nyampe. Tidak terdeliver gitu loh.
0: Itu yang harus dipahami sebenarnya orang di
1: popularitas itu efek kok. Jadi jangan jadi tujuan, efek aja itu.
0: Jadi
1: kalau saya begini, saya diajarin selalu sama senior, bikin film itu bikin yang bagus aja dulu. Jadi kalau film kamu enggak laku, dia tetap jadi film bagus kok. Tapi kalau bikin film buat cuan, enggak laku, filmnya jelek. Terus mau dapat apa?
0: Iya.
1: Kan gitu. Kalau film bagus kan okelah, dia enggak kayak film kita nih Solata di bioskop tuh enggak terlalu rame kan.
0: Iya.
1: Tapi ternyata karena dinilai kualitasnya kita bisa keluar negeri. Kemana-kemana. Kemarin kita 18 Agustus kan diputar di Yordania.
0: Betul.
1: Besok 11 September pas hari radio kita diputar di

0: di mana lagi lupa, di Eropa. Aduh lupa iya di Eropa tapi di salah satu negara di Eropa kita diputar di sana.
1: Apresiasi besar.
0: Iya di Asian Plus 3 film Asian Plus 3 film festival.
1: Wah. Gitu. Berarti orang sudah paham bahwa di Indonesia ini loh budayanya.
0: Iya,
1: bangga
0: betul,
1: loh.
0: Betul, betul.
1: Luar biasa. Betul. Berarti ibarat ini sutradari ibaratnya sebagai penulis sebenarnya ya. Mau bagus bukunya hasil cetakannya tidak itu yang penting bagus dulu.
0: Ya, idealnya sebenarnya sutradara itu harus bisa menulis. Idealnya. Nah, sutradara-sutradara bagus di Hollywood itu rata-rata bisa nulis.
1: Stephen Spielberg. Atau berawal dari penulis dulu jadi sutradara.
0: Bisa juga, bisa juga. Dibalik. Kalau di luar negeri itu Stephen Spielberg bisa nulis, Christopher Nolan bisa nulis, David Fincher bisa nulis gitu. Baik, di Indonesia kan banyak yang enggak bisa nulis. Gitu. Itu masalah kita sebenarnya.
1: Itu menjadi sebuah masalah sebenarnya.
0: Oh iya, pasti. Karena itu tadi dia jadi enggak punya visi kan mau bikin apa.
1: Oh iya, nah, gitu. Sebenarnya ada kerangka-kerangkanya.
0: Oh iya, berhadapan dengan Gen Z yang kritis, selesai dia. Ditanyain, kenapa filmmu begini-begini-begini?
1: Oh, iya.
0: Marah dikritik, ya.
1: Wah,
0: salah lu sendiri, enggak bikin filmnya yang bagus gitu loh. Iya kan?
1: Apalagi kritis-kritis sekarang Gen Z kita.
0: Oh iyalah, haruslah, harus kritis.
1: Makanya kita harus siap.
0: Iya, karena kan mereka bayar, Pak.
1: Betul,
0: nonton mereka
1: betul
0: bayar.
1: Haknya.
0: Haknya dia.
1: Baik. Bang Iwan, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Sama Bu Ren, yang kemana tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagu dari Marine Marampah.

mata monoton, mata memusat, mata hitam dan mata putih akan selalu bersama. Layaknya hubungan keluarga yang takkan terpisah oleh apapun. Namun keluarga tak selalu sedara. Teman adalah keluarga.

0: Pot FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama kami di acara Mozaik Budaya, tentunya masih bersama Bang Iwan. Bang Iwan, ini kayak kita sudah ada di ujung acara. Ternyata masih banyak sebenarnya mau saya tanya ke Bang Iwan. Cuma waktu kita ini pendek sekali.
3: Nanti kita bicara di belakang.
2: Iya, yang penting jangan bosan-bosan lagi di sini Bang Iwan. Bang Iwan, aman, ini aman. Kan, perkembangan perfilman di Sulsel beberapa tahun terakhir ini kan sangat pesat. Apalagi film-film pendek. Menurut betul. Bang Iwan sendiri, apa kekuatan terbesar talenta film lokal di Sulsel atau Makassar?
3: Ya jangan takut memperlihatkan budaya kita lah, ya kan? Ya kalau menurut saya ya ngapain bikin film keluarga tapi tidak ada ciri khas Bugis, Makassar, Mandar dan Torajanya.
2: Percuma.
3: Ngapain
2: ya?
3: Percuma sih.
2: Jadi
3: mending bikin di Jawa saja.
2: Iya. Gitu, Indonesia ya. Kan? Ya.
3: Justru kita harus bangga dengan identitas lokal itu kan, lokalitas itu, karena justru itu menurut saya yang bikin kita tuh jadi menarik. Yang bikin kita tuh jadi punya ciri khas. Solata itu enggak mungkin bisa ke luar negeri kalau dia enggak kuat identitas lokalnya, ciri khas lokalnya gitu.
2: Iya, iya.
3: Kan? Justru itu kan sesuatu yang warga internasional lihat kayak kita enggak pernah lihat yang kayak begini gitu.
2: Betul. Ya, kan? Apalagi gitu. Mungkin aksen-aksen logatnya. Wih, menarik nih cara bicaranya.
3: Kalau dialek udah pasti mereka tidak familiar kan. Tapi kan yang bisa mereka lihat kan kelihatan semua di situ.
2: Iya, gitu tradisinya, kan. Budaya secara visual
3: betul,
2: gitu ya.
3: Secara visual, betul.
2: Baik. Bang Iwan, mungkin ada satu pesan atau mungkin bisa dikatakan closing statement dari dialog kita di pagi hari ini. Apa yang kita mau sampaikan kepada anak-anak muda kita, mungkin ada juga yang mau jadi seperti kita, dan tentunya untuk perfilman-perfilman lokal kita bahkan Indonesia.
3: Kalau saya, kita perlu melihat film bukan cuma sebagai media hiburan ya. Film juga bisa jadi medium untuk menyampaikan hal-hal terkait budaya gitu ya. Budaya dalam porsi yang lebih luas gitu ya, bahwa kita harus bangga dengan kita punya kekayaan, ya kan? Di Sulawesi Selatan ini kan, wah ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dieksplor gitu. Jadi jangan sampai kita cuma terjebak bikin film di Sulsel, di Makassar cuma tentang pernikahan, padahal jauh lebih banyak dari itu ya gitu. Saya sekarang sudah 2 bulan di Makassar justru karena lagi riset film dokumenter tentang politik identitas sebuah masyarakat adat gitu ya. Dan itu ada sesuatu yang menarik lagi yang saya pelajari dari situ gitu. Ya kan, maksud saya benar-benar gunakan film ini sebagai platform untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jangan sesuatu yang cuman hiburan doang.
2: Mungkin bisa digambarkan itu bagaimana konsep film ini?
3: Yang mana itu?
2: Yang mau digarap, digarap ini.
3: Ya, belum boleh.
2: Dapat di spill dulu ya. Rahasia.
3: Boleh di spill. Cuman kemarin kami ke Sidrap dan beberapa tempat, jadi memang ingin explore tentang politik identitas yang sudah terentang panjang dari tahun 60-an sampai hari ini gitu loh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada diskriminasi kah, ada generasional trauma kah, segala macam gitu. Itu yang pengen kita angkat. Baik. Jadi sekali lagi, gunakan film sebagai medium untuk menyampaikan isu-isu yang penting, isu-isu yang relevan, isu-isu yang menurut kita tuh bisa punya dampak ke masyarakat.
2: Gitu. Dan untuk penonton sendiri kan lebih banyak nonton film di luar, kipop-kipopan. Bagaimana ini pesannya untuk supaya film kita ini Indonesia atau made in Sulsel,
3: makanya tadi saya bilang kalau ada K-pop masa enggak ada B-pop, Bugis pop kan. Jadi ya kita bisa sebenarnya melakukannya, tapi kan enggak bisa kita sendiri filmmaker. Harus ada dukungan dari pemerintah juga, swasta juga. Kenapa Korea berhasil besar sekali seperti sekarang? Itu perjalanan 50 tahun, Pak. Bukan perjalanan 10 tahun. Dan mereka itu memang mereka tuh bekerja sama semuanya gitu. Jadi kalau dulu kan film Korea itu banyak disupport sama Samsung apa segala macam ya. Kita juga harus begitu kalau mau sebesar K-pop gitu. K-pop,
2: baik. Sebagai tokoh budaya Sulsel.
3: Tokoh satu sama.
2: Pesannya untuk masyarakat kita yang sangat luar biasa kekayaan budayanya. Apa pesan kita sebagai tokoh budaya?
3: Pesannya ya harus bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan minder lah gitu. Dan kita juga perlu bangga bahwa kita punya keragaman budaya, kekayaan budaya, kekayaan bahasa itu yang luar biasa gitu. Dan orang luar perlu tahu itu. Gitu. Dan kalau bukan kita yang lakukan, ya kan gak mungkin orang Jawa yang lakukan kan.
2: Siapa
3: harus
2: lagi,
3: kita betul. Harus kita
2: gitu. Makasih banyak Mbak Iwan.
3: Makasih,
2: sudah sempat hadir di RRI.
3: Siap.
2: Dan tentunya kami ingin undang lagi nanti selanjutnya. Masih banyak kita mau kuas-ulas Pak Iwan. Dan tentunya di hari ini semoga menjadi referensi bagi kita semua. Mungkin teman-teman kita, pendengar kita punya ingin cita-cita seperti Bang Iwan. Semoga bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Dengan tadi dengan materi-materi yang disampaikan Bang Iwan, tidak mudah loh sebagai sutradara. Ada beberapa karakter saya harus penuhi. Dan yang penting ada nilai-nilai edukasi dalam pembuatan film gitu ya Bang Iwan. Baik, saya Bang Ria bersama Bang Iwan Persada selaku sutradara atau produser film Toko Budaya Sulsel 2026. Saya pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Suara Budaya
4: Sulawesi Selatan.
5: Baik, selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi di acara Teras UMKM. Dan spesial hari ini karena yang akan memandu acara kita pada hari ini adalah saya Sri.
6: Saya Dila.
5: Baik sahabat budaya, adapun tema Teras UMKM kita hari ini apa, Dila?
6: Mengenai ikan dempo, yaitu warisan pengawetan ikan khas masyarakat Bone.
5: Sahabat budaya, masyarakat di berbagai daerah memiliki beragam cara untuk mengawetkan bahan makanan. Hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dengan keterbatasan akses transportasi, atau di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hasil produksinya perlu diolah agar dapat bertahan lebih lama. Salah satu bahan makanan yang sering diawetkan adalah ikan laut. Di wilayah pesisir timur Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone dan sekitarnya, hasil tangkapan nelayan berupa ikan sangat melimpah sahabat budaya. Terutama ikan tuna yang terkenal memiliki cita rasa lezat serta nilai jual yang cukup tinggi.
6: Nah sahabat budaya, melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna pada masa lalu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kualitas ikan agar tetap segar dan dapat dikonsumsi dalam kondisi yang baik. Nah, terutama saat teknologi pendingin belum tersedia. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pesisir Bone untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai metode pengawetan alami. Nah, sahabat budaya, hasil olahan ikan juga yang diawetkan tersebut kemudian dikenal dengan nama ikan dempo. Nah, prosesnya itu, proses pembuatannya itu diawali dengan membersihkan ikan tuna segar, kemudian mengirisnya tipis-tipis dan membumbuhinya dengan garam.
5: Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut nih pembahasan tentang ikan dempo di Teras UMKM, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
2: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program Teras UMKM. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi. Selanjutnya, ikan yang telah dilumuri garam disimpan dalam wadah tertentu sebagai proses pengawetan. Cara sederhana ini membuat ikan dempo dapat bertahan lebih lama sehingga dapat dibawa keluar daerah atau dikonsumsi beberapa hari kemudian. Salah seorang warga asli Bone, Rizka, mengungkapkan bahwa ikan dempo menjadi salah satu makanan khas yang digemari masyarakat setempat, terutama ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan para nelayan melaut untuk mencari ikan.
1: Nah, beragam jenis masakan dapat diolah dari ikan dempo, dan salah satu yang paling populer adalah ikan dempo sambal tumis. Nah, hidangan ini semakin nikmat apabila disajikan bersama sayur bening dan nasi hangat. Nah, dibalik cita rasanya, ikan dempo tidak hanya menjadi hidangan khas masyarakat Bone, tetapi juga menjadi jejak kearifan lokal yang hingga kini tetap bertahan. Nah, tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mampu beradaptasi dengan kondisi alam serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana.
0: Baik sahabat budaya, mungkin itu dulu materi kita tadi tentang ikan dempo. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam nasi kuning Nusantara cerminkan kekayaan kuliner daerah.
1: Nah,
0: sebelum itu mungkin kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Tebek, Teh Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program Teras UMKM. Nah, saat ini kita tentang nasi kuning. Ragam nasi kuning Nusantara cerminkan kekayaan kuliner daerah. Nasi kuning menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang memiliki beragam variasi di setiap daerah. Meski sama-sama menggunakan beras yang dimasak dengan kunyit dan santan, setiap daerah menghadirkan cita rasa, lauk pendamping, hingga cara penyajian yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Nasi kuning telah dikenal sejak masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Awalnya hidangan ini disajikan dalam bentuk tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan permohonan keselamatan. Seiring berkembangnya zaman dan masuknya Islam, nasi kuning kemudian menjadi bagian dari tradisi syukuran atau selamatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan.
5: Nah sahabat budaya, berbagai di daerah, nasi kuning berkembang dengan karakteristik yang berbeda. Nah nasi kuning Solo umumnya disajikan bersama ayam goreng, orek tempe, telur dadar, urap, perkadel, kentang, dan serundeng. Sementara itu, nasi kuning Manado memiliki cita rasa khas dengan lauk ikan cakalang suwir, bihung goreng, terus rebus, sambal roa serta dibungkus menggunakan daun woka atau daun lontar. Nah, Sulawesi Selatan juga memiliki nasi kuning dengan ciri khas sendiri nih. Nah, nasi kuning di daerah ini umumnya disajikan sebagai menu sarapan dengan lauk seperti ayam berbumbu, telur rebus, bihun goreng, serendeng, abon, sambal, serta tambahan paru goreng atau hati ayam di beberapa daerah. Nah, perpaduan rempah dan lauk khas tersebut menghasilkan cita rasa gurih yang menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat.
4: Sahabat budaya, sementara itu dikutip dari Pariwisata Indonesia, nasi kuning Banjar dari Kalimantan Selatan dikenal memiliki aroma rempah yang lebih kuat. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan masak habang, telur bebek atau ikan haruan atau bisa disebut dengan ikan gabus, sehingga menghadirkan cita rasa khas yang berbeda dari daerah lainnya. Di balik keragaman penyajiannya, nasi kuning memiliki makna filosofis yang sama. Warna kuning yang berasal dari kunyit melambungkan kemakmuran, kesejahteraan, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, nasi kuning hampir selalu hadir dalam berbagai momen penting seperti pernikahan, ulang tahun, syukuran, hingga perayaan hari besar keagamaan.
5: Nah, maka dari itu, keberagaman nasi kuning di berbagai daerah menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara yang terus terjaga hingga kini. Nah, selain menjadi hidangan lezat, nasi kuning juga merepresentasikan nilai kebersamaan, rasa syukur, serta identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Baik sahabat budaya, itulah tadi Teras UMKM yang tadi saya sama Dila ya sudah bahas dua topik. Yang pertama itu ikan dempo, yang kedua itu adalah ragam nasi kuning Nusantara cerminkan kekayaan kuliner daerah. Saya Sri.
5: Saya Dila.
4: Pamit undur diri dari
5: ruang dengar
4: Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Batu Bata merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat di Dusun Pandang, Nusa Tenggara Timur. Bagi warga setempat, produksi batu bata menjadi salah satu sumber penghasilan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan produksi batu bata dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya Dusi, Waiara, dan Limbung. Dalam prosesnya, masyarakat mengolah bahan dasar hingga menjadi batu bata yang siap digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, tapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: ada yang bisa aku bantu hari ini?
1: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
0: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
1: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
0: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
1: Jadi bunganya lebih gede ya?
0: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
1: Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya.
0: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
2: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
3: Betul Bu Dini, alhamdulillah. Usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
2: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
3: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
2: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya?
3: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
4: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di acara Sipa Tokong ya. Iya, kali ini saya Dembaji yang bawakan ke acara Sipa Tokong ya, sampai di jam 14, sebelum jam 14 waktu Indonesia Tengah. Iya, silakan Ki, sahabat budaya yang mau bergabung di 0811400925. Nah, kali ini kita bahas-bahas kini tentang kado minyak ya. Jadi ini kado minyak salah satu makanan tradisional khas Bugis Makassar, khususnya Bugis juga ini ya, berupa nasi ketan, berempah, gurih, pokoknya nyamangi, enak deh. Iya, malunra ya. Oke, saya terima telepon dulu, bisa Ki juga salam-salam, seleng-seleng, terus pesan-pesan Ki, Elong Aga, lagu apa yang mau didengarkan ya di siang hari ini di acara Sipa Tokong. Saya angkat Ki dulu telepon Tapale. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa ini? Kenapa begini?
1: Dari Bone ini.
0: Halo?
1: Dembaji ini ya?
0: Iya.
1: Kenapa? Watan ini hari ini ya, serali pas Sipa Tokong bahasa Bugis ini.
0: Cocok, Mi.
1: Pintar ke bahasa Bugis.
0: Bisa ya, cek dek.
1: Oh, cek dek ya, terima kasih. Cek dek nih.
0: Oke, ya, cek dek.
1: Iya, cek dek.
0: Siapa? Dari siapa? Politega, ya. Ki, Politega.
1: Ya.
0: Dari mana?
1: Dari Bone ini.
0: Siapa lagi?
1: Ah, saya lupa nama aku. Dari Bone Cami ini.
0: Oh, Pak Bahar.
1: Iya.
0: Oke deh, yeah. Pak Bahar.
1: Di orang Bugis kan anis dibikin itu.
0: Iya, kalau mau beras ketan.
1: Beras purun campur betul santan keluku.
0: Wih, nyaman banget.
1: Apa kita tali dengan lindri. Terutama kalau ada pernikahan tu macam bersanji.
0: Iya.
1: Atau mana ke anu apa acara maulid.
0: Iya.
1: Apa namanya? Songkol namanya itu. Beras ketan itu dibikin. Ya lo itu caranya orang Bugis bikin anyway, magang-magang
0: berkata
1: mau dimakan anyway.
0: Wajib ki, kan nadi
1: anu, pukul-pukul namanya
0: agak.
1: Iya.
0: Pak Bahar. Oke, silahkan Ki Pak Bahar.
1: Salam luar Yorik Mali Maros Pamustahan Cendera Mali Maros.
0: Iya.
1: Bapak Salih Rapo Kali, Pak Masai Sampan juga, Bapak Lurahan Kota Negara Kalimantan Timur, ada yang telan telah Pak Mustahang, bikin nama Pak Mustahang lagi. Kita berpengen serta-serta sama di Kota Baru, di Kalimantan Timur.
0: Oke.
1: Kita serta-serta itu. Yang itu tinggal di Peterani, karena tidak sama di sini. Tidak sama kemarin karena salah usaha, Kak. Bertanya apa Santa mau didengar RRI.
0: Oke.
1: Kalau mau nyala tahu langsung banget tidak ikut terus. Habis masa.
0: Kenapa, Pak Bahar?
1: Mau ketemu, tidak bisa nih.
0: Suara?

0: Iya, Mas.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Kenapa kok dong suaranya Pak Bahar begini anu Ki? Terlalu dekat barangkali telepon dengan speakernya ya. Iya, saya terima telepon lagi. Halo Pak Radin. Tega nih Pak Radin. Halo. Halo. Halo, kenapa nah? Terputus Ki Pak Radin. Ulang Ki lagi telepon Di, silakan. 08 11 400 9250. Ih, kenapa ini? Banyak penelpon ya, sahabat budaya, silakan Ki. Iya, 08 11 400 9250. Tadi ku angkat mi teleponnya Pak Radin. Nah, kenapa terputus kok dong? Ada juga siapa ini Pak Arjuna ya? Iya, saya terima telepon Pale ini. Halo, assalamualaikum. Halo, ulangi lagi kembali. Anu ini semua bersamaan masuk teleponnya ya. Ya, saya coba dulu Pak Radin. Didengar di suaraku. Halo.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya Pak Radin. Sehat jeki. Iya, si patokong sehat jeki.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat dari mana lagi, baru menyiar lagi nih.
0: Iya, badar. Oke deh. Silakan Ki Pale, mau Ki dengarkan lagu apa ini? Elong aja.
2: Tahu ritang ke hatiku.
0: Oke, tahu ritang ke
2: hatiku.
0: Saya dicari dulu Elon. Tahu ritang ke natiku di?
2: Tengket natiku, yeah.
0: Saya cari dulu. Nah, ini Pak Radin, komentar kita yeah. Kak Dominya Kak Dominya.
2: Yeah. Itu kalau sikri orang bepacing, pengganti ada Kak Dominya.
0: Oke.
2: Macam maulid ada juga ada sama berasan ji apa itu
0: pokoknya
2: semua,
0: ada acara ya.
2: Iya ada acara ya,
0: acara berasan ji kalau orang Bugis itu pasti ada Kak Dominya.
2: Iya ada Kak Dominya.
0: Oke deh. Iya Pak Radin, mau kirim salam untuk siapa ini? Seleng-seleng Ki, silakan.
2: Ada Pak Asis di Maros, Ibu Marlina di Petrang, Sri Cinta, ada Pak Sani, Wandato di Pindrang, Mayanita semua di Sopeng, Indah di Mbaji di Sopeng, Umar si Ibu Rusia, di Nompo Jene Ponto, Besu Mendeluk Bo, sama semuanya nih. Yang menemani lah.
0: Terima kasih banyak Pak Radin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Saya terima telepon lagi, silakan ya Pak Arjuna di Baruga juga berusaha untuk telepon ya. Jadi hari ini kita dengar Elo Ogi. Lagu Bugis ya, yang mau dengarkan Elang Ogi favorita, silakan Ki bergabung. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Si Patokong. Oh iya, terputus Ki kesina. Oke deh. Diulang lagi ya, sahabat budaya. Satu-satu kesina, karena ini baku tabrak-tabrakan di udara. Siapakah ini yang saya angkat teleponnya ya? Assalamualaikum, si Patokong.
3: Waalaikumsalam, si Patokong Dembaji.
0: Boleh tega kini.
3: Koleko Ama, Kalimantan Timur. Ama.
0: Ama di Kalimantan Timur. Wah, Belana. Iya. Ama, kalau di Kalimantan Timur masih biasa aja kita temukan orang buat kado minyak ini. Kalau orang Bugis.
3: Ini emang lagi ini bikin anu apa? Melo acara maulid
0: di maulid ya.
3: Sekarang mau kado minyak nato.
0: Nyaman nato, dede.
3: Ada bumbu-bumbunya kan itu ada kayak. Warna kalau di kalau aku warnanya moni, ini warnanya.
0: Kuning jadi.
3: Kuning.
0: Oke, ama mau dengar lagu apa kini?
3: Answer S. Ompo Kumapau.
0: Ompo Kumapau. Ompo Kumapau. Coba ku cari dulu lagunya. Nah, mudah-mudahan ada ini. Oke deh, Answer S yang elong ini. Iya. Oke. Baik, ama silakan Ki menyapa untuk siapa?
3: Iya, lokasi untuk si Bapak Bunda Sofi, untuk Taros dia mengusir Komaros, Kasam Samaisar ke Bantaeng, Pak Yani Tasmun metama Ki. Engka to Kawahida, Mbak Sinta di MU Puan Datu, Pak Gapur. Pak Abdurah, Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Ibu Kumi, Kami Kuselara, Layasari, Kak Uki, Pak Bahar, terima kasih Sapa Anta, sehat selalu. Pak Arjuna, marangkannya acara kita kepong, dan Baji, selesai stiki, selalu tambah cantik.
0: Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sahabat budaya ya. Yang mendengarkan maring kelinga acara Sipat Tokong. Iya, saya putar elongnya dulu ya. Jadi sudah tadi bergabung ada Pak Bahar di Bone, Pak Radin, kemudian ada Ama juga di Kalimantan ya. Oke, sahabat budaya, sebentar lagi kita bergabung di acara Sipat Tokong.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sahabat budaya. Yang mana yang merengkalinya acarana si patokong. Halo Pak Haji Marsuki. Baru didengar lagi suara aku toh. Iya, yeah, Pak Haji Marsuki, terima kasih sudah bergabung kirim pesan WhatsApp-nya. Nabi Lantawa ini si bawa penyiar andalanku dan baji engkau muka maring kalinga. Kak Dok Minyak bisa terbang karena sayap ayam bagianku. Salamat tak pada salam boleh riasa bulu ya. Yeah, sebentar saya sebentar diputarkan Ki. Jadi saya terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, yeah, dari siapa di mana ini?
1: Iya. Yeah. Dari Ashar di Bonek.
0: Siapa?
1: Dari Ashar.
0: Ashar. Halo Ashar. Ashar di Bonek. Mau kita dengar lagu apa ini?
1: Lagunya anu. Liwa Udaniku.
0: Liwa Udaniku. Terus Ashar, biasa jeki apa bagaimana menurut tak kalau Kak Dok Minyak ini?
1: Oh, kalau Kak Dok Minyak itu anu sering saya temukan di acara pernikahan seperti yeah. acara maulid.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau acara lainnya tidak ada di sini.
0: Baru-baru jeki dapat Kak Dok Minyak kapan?
1: Hah?
0: Sudah bagaimana Kak Dok Minyak ini? Kan lagi musim lagi maulid toh. Belum pernah.
1: Belum maulid di sini, belum maulid di sini.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, belum pi. Iya.
1: Belum pi.
0: Silakan Kipali tadi agak Elona Ashar.
1: Liwa Udaniku.
0: Liwa,
1: dari
0: Liwa.
1: Angel.
0: Liwa ya, Udaniku Leoni Angel. Silakan Kipali menyapa untuk siapa? Iya.
1: Yang berlewat tadi Ama dari Kalimantan Timur bersama Abdul Rahimnya. Sehat-sehat selalu, Bahar di yeah. Bone bersama Andi Taraf, begitu pun Safar di Bone juga.
0: Oke.
1: Okay. Pak Ahmad Yani di Sopeng bersama Nurmina, Nur di Maros, Uli Ape di Sinjai, Masuki, dan semua-semuanya di MBJ.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum kita. Kenapa baru menyiar, Ki?
0: Baru, Pi.
1: Oh, baru, Ki?
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ashar ya. Oke, saya terima lagi penelpon. Halo, si Patokong. Assalamualaikum. Terputus Ki kodongnya. Iya, ulang Ki lagi nah. Iya, Sri Sinta dulu di MU. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, si Patokong.
0: Iya. Cocok Miss Sri Sinta. Saya Dembaji Dembaji kodonge. Iya. Sri Sinta, bagaimana dapat sudah ada mi Kak Dok Minyak ini penampakannya maulid maudu. Iya.
2: Dapat
0: yeah.
2: ini terlihat.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay.
0: Iya. Yeah.
2: Dapat telur dia dari masjid.
0: Oh iya. Dapat telur dari masjid, tapi masih tetap ji orang banyak buat Kak Dok Minyak ya kalau di acara.
2: Iya.
0: Yeah. Baik. Oke, okay, Sri Sinta, elong aga, elok direngkalinga. Masa mungkin karena elong aga.
2: Itu kan saja.
0: Oke deh, silakan Ki menyapa. Selen-selen nih.
2: Iya, selen-selen buat semuanya. Ada anak, ada besar, ada Mbak Ida, ada
0: yeah.
2: Radik, Bunda Sopi, ada datang Triana Diani.
0: Iya.
2: Setelah begini.
0: Iya.
2: Yang lagi monitor ini si Patokong, salam sehat semuanya.
0: Iya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Sri Sinta di MU. Satu penelpon lagi ya, saya terima, silakan 0811400950. Si Patokong, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
3: Liwang dari
0: Politega?
3: Liwang di sini.
0: Bude dari Liwang.
3: Apa kareba?
0: Agak kareba. Dembaji.
3: Ngapa? Dembaji.
0: Madece semua, bye-bye Ji. Madece dece semua ki.
3: Oke.
0: Ah, maga kita liwang, elong aga elok di Rengkalinga.
3: Anu saya Balo Cindra.
0: Balo Cindra, baik. Silakan ki menyapa. Oh, kado minyak tabe mana ya? Pernah sudah belum pikir dapat?
3: Belum pernah dapat kado.
0: Sama aja gitu.
3: Dapat apa saya
0: Iya,
3: dapat kemolina dari
0: tanggal berapa nih? Belum ada anu ini info-info juga. Oke, silakan Ki Pale. Sapa-sapa mengenai siapa? Oke.
3: Dari Sinta yang ada di NTU.
0: Iya.
3: Terus ada sama Pak Umar bersama Ibu Sofia di Papan Satu. Pale di sini. Kalau anda datang ke Kamis.
0: Iya.
3: Saya terdekat deh kalau sehat sih.
0: Oh, hari Kamis sih.
3: Iya, hari Kamis, Madura Jono.
0: Oh iya. Nanti ada Bung Richard yang temani Ki, tah?
3: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Iya. Terima kasih Deliwang.
3: Iya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan ini bisa tembus teleponnya. Hello, halo, assalamualaikum.
4: Tidak ada kalau tidak tembus.
0: Agak karibata.
4: Kariba mendece-mendece mua.
0: Mendece mua.
4: Iya nih acara na patuakum penghibur mendamping saya.
0: Belum pi
4: deh. Cawa-cawa kayak ini anbas.
0: Ma kena macawa ki apa? Iya tau gitu pak. Toka. Toka ni.
4: Sudah tau kan dominya.
0: Ah iya belum pada apa kodong.
4: Nah sudah kalutu.
0: Iya, oke deh. Elona, mak boleh ya sebulut tak?
4: Mak boleh dah sebulut. Selamat pagi Nanda.
0: Iya, silakan kimenya untuk siapa?
4: Ya senin nanya mana? Kau yang maring kalina. Iya, ya kalian yang maring kalina untuk apa diri ni?
0: Oke, baik. Iya, terima kasih.
4: Yang penting hadir kak meramaikan ini acara.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan sahabat budaya, ya, saya hadirkan dulu dia kelongnya sudah ada beberapa tadi yang pesan kelong, Elona, Leoni Angel, Liwa Udani, Kobalo Cinra, Adnan KDI dan juga ada Hasbi Sutomo, Mak Bola ya.

0: Nak, ini obat cacingnya diminum?
1: Iya, Ma.
2: Sementara itu, Kapten Anti Cacing menyusuri perut hingga mendarat ke usus. Dan tiba-tiba...
3: Akulah Kapten Anti Cacing, pembasmi cacing perut. Saatnya bersih-bersih. Serangan pembasmi akhir.
0: Nah, bagus. Sekarang perutmu bersih.
1: Iya ya, Ma. Terima kasih.
3: Ingat, anak-anak. Minumlah obat cacing 2 kali dalam setahun. Agar aku bisa terus beraksi melawan cacing dalam perutmu. Langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Pastikan tubuh tetap bersih dan bebas penyakit.
4: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan APAR di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat budaya, lanjut Ki lagi di acara si Patokong ya. Silakan Ki. Silakan Ki gabung kembali di 0811400925. Halo. Si Patokong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Patokong. Ya, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Poleku Amayanitasmu, Sope Lajoa.
0: Sopeng Lajoa ya. Iya. Oke deh Pak Ahmad Yani. Bagaimana sudah makin makan ini kado minyak?
1: Ay tadi malam.
0: Wih.
1: Depan mie.
0: Oh iya nih. Mie. Aduh enaknya
1: Mamun,
0: itu.
1: Mamun. Sampai boleh.
0: Baik. Acara maulid di daerah atas itu di dekat rumah atau di masjid dekat rumah?
1: Samping rumah.
0: Oh iya, samping rumah berarti. Kita juga butuh ki kado minyak.
1: Ai mega.
0: Wih.
1: Yang baji. Ya Bu.
0: Dibagi-bagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya.
1: Anu, telu pantai jadi bola.
0: Oh, telu berarti panteng, anu. Tiga
1: ember,
0: tiga ember.
1: Ember.
0: Anu. Ya, ya, ya, ya, diterima ya. Oke deh, elong aga ini.
1: Elong anu deh, Mbak Ji.
0: Iya.
1: Idi mi utajeng.
0: Idi mi utajeng. Oh, idi utajeng di Asih Mayang.
1: Iya. Iya.
0: Oke, silakan
1: kita selesai. Kalau ini pale.
0: Bah, iya, silakan ki.
1: Oke, yang berlewat ke Ama ke Kalimantan, kata Asis, Pak Arjuna, Asar Kebone, Kak Opading, Aulia, kata, ada kata Uki, ya mana-mana nah.
0: Oke, untuk semuanya, Midi.
1: Iya, mana-mana Dembaji.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ahmad Yani. Silakan Ki. Oke. Silakan.

0: merujuk pada minyak kelapa atau kuah berlemak gurih untuk pelengkapnya. Jadi makanan ini identik dengan perayaan hari besar Islam, tentunya seperti Maulid, Maulid Nabi Muhammad ya, pernikahan atau hajatan syukuran. Saya terima penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam dari Politegaki.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Sani. Bagaimana kabar tak ini?
1: Alhamdulillah.
0: Mada cende semua. Iya, Pak Sani di mana ki sekarang?
1: Sukamaju.
0: Oh, masih di Sukamaju. Sudah makin dapat ini kak dominya.
1: Belum pernah ini tahu.
0: Belum ada pi kodong. belum pi acara di anu tak di dekat tak acara Maulid. Oh, masih ini ya. Iya. Oke, okay. Elo aga, elo dirangkelinga.
1: Namo ni maga.
0: Mau ni maga ya. Oke, deh silakan makin menyapa untuk siapa?
1: Inesra kita, Selara.
0: Iya.
1: Yas Nandiwati Buruke.
0: Iya.
1: Nuti Maro Santri di Pare.
0: Oke.
1: Ibu Patmo.
0: Iya.
1: Ibu Nia.
0: Iya.
1: Pak Susti Maro, Pak Sali di Rambokaling, Benoko, Ali di Malengkiri. Astri di Lutara, Pondatu Baranoralanya, Pak Umar Bumusia, Pak Hamsa di Pampa, Mas Arjuna, Abdul Rahim di Kalimanta, Enode, Angga Pratija.
0: Jangan terlalu dekat dari. Iya, oke deh. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sahabat budaya, saya hadirkan dulu Elona Asimayang dan juga

0: hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
0: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi. Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
2: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan kita di program acara Sipat Tokong. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami dan juga yang bergabung melalui line telepon 0811 400 9250. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi Tia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya,
1: nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni nih, mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolanggel.
1: Oh,
2: karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolanggel. Karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara,
1: budayawan
2: muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu
2: tahu,
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
2: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811-430-4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021-350-4510 ya, Abang Po, pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyope itu wadah ya, wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu, kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Gitu.
2: Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh. Tadi sudah ya. Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 08211430 4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau belaan. Kedua lo bisa bergabung di 08111430 4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal Fanny tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah telepon kan di sana, Kak Feni?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik, silakan Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi mesti mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya betul, apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong Kak Feni?
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang, apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota
1: Mekah gitu ya. Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
3: Madinah,
2: di
3: Gorontalo. Iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustaz gitu, ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan. Ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh. Itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga. Kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya.
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi atau ya, gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga
3: atau gimana? Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini ngumpul-ngumpul juga gitu. Misalnya Ica gitu. Bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya. Tapi kita aja gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini kamu ini ya itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak, pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Kota Serambi Mekah.
1: Oh Serambi. Sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya
1: kata. Siap.
3: Kalau gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih Cak.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Jadi ada kue-kue, sama, ada masakan iya, juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan, itu untuk para pejikir dan juga untuk itu yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu. Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
2: ya kan kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya. Bima,
2: iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustadz.
4: Selamat siang juga.
2: Ini Ustadz. Belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya?
4: Iya, lumayan karena di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya siap, gak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima, dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatera di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai.
2: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu satu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Nih. Tidak mengurangi
4: masyarakat
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima, dan Tolangga ini. Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walima, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser. Iya. Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang. Iya. Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya, iya. Tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira. Iya. Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
2: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada dari yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya, bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah terus Walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait Tolangga dan Walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap Tolangga, setiap Walima atau Walima Pulu itu tetap yang di dalam itu harus ada. DP Toyopo, di Labolo Lipata, kalau orang tua bilang, di Labolo Lipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu yang jangan sampai.
2: Tetap mesti ada ya Ustadz ya?
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya? Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang iya, macam-macam. Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustadz seperti ya. Itu. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
4: Iya, sudah kopi, semakin banyak, semakin ada snack, semakin beragam.
2: So lebih banyak yeah. DPI sih sekarang lagi Ustadz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali.
2: Baik, Ustadz sebagai orang muda ya. Ini Ustadz orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga, so mau dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi Ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu. Karena memang enak, parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya Ustadz ya?
4: Iya, kopi hitam pahit, nggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Manis sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya?
2: Iya, sudah manis sekali.
4: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu, sama... Ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya. Cuma
4: itu.
2: Tiga.
4: Pakai gula pasir.
2: Tiga bahan itu. Nah, tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, dorong modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya AI ya kalau dulu.
4: Premium.

0: dikirimkan ke masyarakat, dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ay.
1: Karena satu enaknya, satu awetnya.
2: Oh, berarti beneran awet berapa lama itu?
1: Awetnya ini, Ustaz? Mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih, kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
1: Iya.
0: Baik, pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya, di Bualemo juga sama sekali.
1: Bualemo juga sama sekali, bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
1: Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Gak apa-apa.
0: Kekeringan.
1: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorang bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas ya, matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya, karena kemarau ini ya.
1: Kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
1: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia,

0: Indonesia ini yang menjadi satu apa ya, satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolompengi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustaz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustaz gimana tuh?
0: Kalau mau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorong semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikilip baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya toran tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsuntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Iya. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak. Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi seperti kalau itu. Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu ini saya melihat, bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar, karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 021-350-4510 untuk di WhatsApp di 0812-1124-928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum? Atau
1: belum? Iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: ada.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Tata Feni. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau? Dari Maluku. Iya. Dari Maluku ini tiga yang ngapain sopang Tita Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di kamar dari Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang
2: Jo.
3: Saya
2: mau
3: langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat transumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari
0: Maluku. Oke, mari silakan.
3: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi sampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, dan juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Bagi Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Kakak juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Ya. Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Silakan, Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh, Ayu, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta aja.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta aja okay. Ya. Halo, ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo ulul wabarik.
1: Halo, Cegu. Ya.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas Wawari. Dan diajarin Bang Bapak Zakaria ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Geni kan Cik Duria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, colong ya, itu kan colongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja juga buat Inge. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Iya, selamat
4: siang. Sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga kurang kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya, kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya. Ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelanggan. Tidak ada paksaan, ingat. Tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walimah bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon apa relevansi? Saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa, berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada, seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya. Apa namanya, memaknai ya seperti apa, kan kembali lagi sama pribadi juga ya Kak Feni dan Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Iya. Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta. Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Iya, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha.
1: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, biasa tumbuh dalam kehidupan masyarakat Pamona Poso Sulawesi Tengah sebagai bagian dari tradisi sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini berkaitan dengan kebersamaan serta hubungan antar masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, Miasa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, saling membantu dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sampai sekarang, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Poso. Demikian kabar anak perempat pukul 20.15 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Loznici Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
3: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: aman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Nih, main tebak-tebakan yuk.
3: Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Ya, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mohon maaf lah tapi agak lama tadi ya sahabat budaya. Kembali lagi bersama Lakapi dalam program Sinina Pace. Tentunya Lakapi akan menerima penelpon dari sahabat budaya semua yang sedang monitor. Silahkan menghubungi di 0811 400 9050, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Jangkis.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dulu lirik Laguna from Pacis.
0: Astagfirullah, aku lupa sede. Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Jangkis,
1: yeah,
0: mau dengarkan lagunya apa?
1: Yang penting lagu Bugis.
0: Yang penting lagu Bugis, ada Laguna yeah. Purana Riasa Karang.
1: Ya itu mau.
0: Oke, salam yeah. Sate, salam salam Gajero, tidak di?
1: Tidak ji.
0: Ay, kulupa ya Pak Jangkis.
1: Oke,
0: okay. Yeah. Oke, okay. Ya amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Jangkis dipangkep. Nah, sahabat budaya silakan menghubungi di 0811 400 9050, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Lakapi tentunya masih menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17 atau pukul 5 sore nantinya. Nah, kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nur Hikmah.
2: Iya.
0: Iya, Ibu Nur Hikmah apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Lagu apa ada di situ?
0: Ada lagunya Gaut Temamuka, ada Materia Silaming Sika Tutui.
2: Nanti besok lagi.
0: Baik, pergi patu. Iya, oke Pak Ibu Nur Hikmah.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih. Keluarga,
0: amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hikmah di Kabupaten Maros. Tentunya kita akan bergabung dengan penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Tadi Pasarin mana nih? Pasar menelpon ki. Mana mi Pak Azhar, silakan. Wah, oh, ini tahu ada Pak Azhar di Kabupaten Bone. Halo, assalamualaikum Pak Azhar.
3: Halo, waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Asik,
3: agak keren itu. Sudah bagus mi, sudah fit mi.
0: Hmm.
3: Sudah kembali mi moodnya.
0: Iya, agak keren
3: betul. Kalau kemarin begini. Ya, sahabat budaya kita kan.
0: Nah, rapi waktu nah. Ya.
3: Biasa, karena gue mapelah.
0: Mapelah-pelah situ. Detona capu ya, Tatu.
3: Alhamdulillah masih aman.
0: Masih aman ya. Apaan kan aja beberapa iya. Daerah capu ya, enak.
3: Iya, banyak mi.
0: Jadi Pasar Loki Mengkelinga Elon Naga.
3: Udah lagu tadi sudah.
0: Ay, terlambat ya gegewe. Request lagi ya.
3: Apa lagunya di situ?
0: Engka laguna gaut temamuka sikatutui kapo kesenhe kapolongan.
3: Itu nih pula gaut temamuka.
0: Wih gaut
3: temamuka. Capek-capek belum baca.
0: Cocok ero, cocok.
3: Dar teman tak PKL tak lagi.
0: Engka Loki mengkelinga semenaga. Jolo, tega nih. Coba kita bicara ke Dik.
4: Halo Pak.
3: Halo, adek.
4: Iya.
0: Yeah. Bukan bapak ini, kakak.
4: Ah, kakak. Oh, kakak. Halo, kak.
0: Masih muda ini, masih 12 tahun umurnya.
4: Iya, yeah,
3: pas. Halo, Ade, apa kabar?
4: Baik, kita
3: alhamdulillah seperti yang kita dengar.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alako.
4: Oh, baik ji berarti tahu baik.
0: Baik ji.
3: Dong, mesti semangat.
0: Iya, harus semangat. Pak Sar itu tidak pernah tidak semangat. Kecuali tidak penyerta minum.
3: Kemarin.
0: Madodongi ke si madodongi.
3: Madodong kemarin.
0: Madodongi.
3: Kenapa bukan tadi kita di Cipotokong?
0: DP3 ke saya dinas sore.
3: Oh tadi anu, tadi Kayuni.
0: Harusnya kan tadi Kak Febri, cuma Kak Febri ada kegiatan jadi Kayuni yang ganti.
3: Tukaran.
0: Iya, tukaran ki. Oke, Pale Pak Sar.
3: Oke, Mi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sar di Kabupaten Bone. Kita beralih ke telepon mana Mi lagi ini, karena tidak ada yang menelpon kurasa ini. Mana maki semua yang ingin bergabung di program Sinar Pace bisa menghubungi 0811 409 250. Oh, ada Mini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Pace.
5: Senandung lirik Laguna Perompeces.
0: Aha, sih. Desarro agak kareba gitu Desarro.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini sudah namanya
5: di sudah salat.
0: Wih, masya Allah, tabarakallah. Mau kedengarkan suaranya adikku yang cantik ga?
5: Apa batu anak suara kayak berapa menit terkena?
0: Nenek. Kau kasih dengar ke suaranya adikku yang cantik na.
5: Gimana Ines?
0: Nggak ada Ines.
5: Siapa ji?
0: Anu ji, Idila ji.
5: Dila ji.
0: Iya.
5: Mana Dila?
0: Dila, coba bicara Dila.
4: Iya Pak, ada ji tahu apa?
5: Bukan Pak, apa dulu?
4: Iya Pak, apa ji Pak? Iya kakak, ada ji kak.
5: Iya, selamat sore menjelang malam.
4: Sore. Ada ji juga tahu anu, Sri. Kira biasa dikaren Sri.
0: Iya, Sri biasa nak cari Desar loh. Biasa tumben ini tidak mencari.
5: Nah, aku anu.
4: Malu-malu.
5: Jangan gak faham dia mana malu.
4: Tidak
0: menjaya. Mau kita dengarkan lagunya apa Desarro?
5: Iya, coba mi.
0: Lagunya apa?
5: Berapa menit tapi ini kai.
0: Ada lagunya sasara. Sudah tutui, Kapolongang, ada bunga ripala, pangai tama tapuku, gaya nami.
5: Si. Menjauh gaya aja.
0: Okay.
5: Seks selalu bersama keluarga. Dila, seks selalu bersama bunda.
0: Bagus masuk-masuknya.
5: Salam kesamaan ibu kanan.
0: Iye.
5: Okay, hati-hati kalau pulang. Selamat bersama selalu bahagia.
4: Iye.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Densar Rodi Goa. Goa ya? Ya, gua kayaknya deh. Ku lupa sedikit.
4: Iya, di gua tahu aja.
0: Jadi ini sudah 4 mi penelpon, kita rehat sejenak dulu, putar 2 kelong baru lanjut lagi terima penelpon. Kita dengarkan lagu dari Purana Ria Sakareng, Dewin Tastani dan Materia Selaming Cicalui. Salam lagi maring kalinga.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut berlima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
5: Masih di program 4RRI Makassar, sahabat budaya, dalam program Sirine Pace. Kembali lagi, Lakapi akan menerima penelpon di 0811-400-9250 tentunya, baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi yang ingin bergabung silahkan hubungi di telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, Ibu Nurmala ya.
6: Iya.
5: Ibu Nurmala, Sirine Pace.
6: Senandung lirik lagu perompak ses.
5: Asik. Ibu Nurmala mau dengarkan lagunya apa?
6: Lagu Makassar.
5: Lagu Makassar ya, lagu Makassar adanya Pangai Tama Tapuku.
6: Itu nih.
5: Yeah. Oke.
6: Lo masih betul ya, Lakapi.
5: Yeah.
6: Sekarang kena masa teman Pak Ines.
5: Indah ada Ines.
6: Sama aja.
5: Tidak ada, mi pulang semua.
6: Kita
5: mi
6: sendiri.
5: Iya, sendiri kak.
6: Ya, ada yang kapan lagi anu Pak?
5: Tidak tahu mi lagi ini.
6: Kapan giliran Pak lagi?
5: Besok malam.
6: Iya, masuk lagi.
5: Iya.
6: Oke, selamat bertugas kita.
5: Iya.
6: Sehat selalu.
5: Amin. Itu tadi Ibu Nurmala di Agraria ya. Kita kembali lagi terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu na perompak ce.
5: Asik, Bunda Asik. Harsina penguasa paropo ini, penguasa paropo.
7: Abdesir.
5: Mau kita dengar lagunya apa ini, Bunda?
7: Lagu Makassar mo.
5: Lagu Makassar Nutarima Pamadaku.
7: Itu mo deh.
5: Itu mo.
7: Capek kok nanti.
5: Okay.
7: Bagus semua.
5: Mutarima Pamadaku.
7: Pengada barangkali
5: pamada,
7: tuh.
5: Pamada, pamadaku.
7: Oh, pamada.
5: Iya, Nurdin Takwa.
7: Oh iya.
5: Oke, Bunda.
7: Iya. Makasih.
5: Wah,
7: tidak ada gitu topiknya tuh.
5: Tidak ada, ya, Bunda. Lambat kini tuh. Ada tadi urusan sedikit.
7: mungkin macet ini.
5: Ada jadi kantor, maka dari tadi cuma ada kegiatan sedikit tadi Bunda.
7: Oh, iya.
5: di kantor.
7: Hampir ulang tahunnya toh RRI jadi sih.
5: Iya, betul sekali.
7: Tanggal 5 gerak jalan sana.
5: Iya. Oke, balik Bunda. Iya.
7: Makasih.
5: Iya, sama-sama.
7: Selalu.
5: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi masih menerima dua penelpon sahabat budaya, dua penelpon terakhir dan Lakapi akan putar kelong lagi. Jadi silakan hubungi di 0811-400-9250. Adakah? Ya, kita sahabat terlebih dahulu yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tidak putus sih dong. terputus sahabat budaya. Yang menelpon tadi silakan telepon ulang lagi. Terputus kita di telepon tak. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung di program Sirena Pace bisa menghubungi 0811-400-9250. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wih, malah segitu keindah.
8: Iya.
5: Wih, Kasina. Lah, besar dijago itu.
8: Kurang sehat. Kenapa kan panas?
5: Kenda.
8: Iya.
5: Bagaimana kondisi di Palo Ano Sopen?
8: Di Palo apa tadi Sopen?
5: Sopen.
8: Panas deh, kenapa ya?
5: Iya, lagi bertanya aja apa panas juga di sini.
8: Apa jadinya aku pakai anak kalau kepina?
5: Astaga, ini orang kalau sudah sakit masih suka marah-marah.
8: Sudah ada orang sakit di hatinya nak.
5: Nah.
8: Awas kena kepi.
5: Ini udah sakit.
8: Kenapa aja lagi? Udah sakit koro-koroan nih.
5: Koro-koroan Tommy.
8: Biar nih sakit karena bisa ya tembus nelpon kan.
5: Iya.
8: Dan yang aku juga tahu pendengar dukun ki ini adik ganteng ku jadi penyiar favoritnya perempat.
5: Udah biar saya ngami.
8: Tahun ini rezeki itu sudah diatur.
5: Tidak,
8: biar bagaimana orang tidak maunya kalau rezekinya sudah di situ.
5: Tapi kalau nak kapi itu semoki. Tidak ji.
8: Masih mungkin.
5: Tidak kejar ji lakapi yang begituan yang penting
8: orang tidak mengejar itu biasa datang sendiri itu rezeki
5: ya,
8: itu
5: begitulah.
8: Orang yang menggebu-gebu itu mau biasanya tidak
5: iya itulah
8: itulah kira-kira
5: oke ini paling keindah daripada tuli manu kire gitu tuli mecei gitu
8: tidak bisa mi ini orang dengar lagu pilih lagu deh
5: tidak bisa mi.
8: Sudah nih kalau tidak bisa.
5: Sudah nih Pak. Oke nih Pak Indana.
8: Iya. Selamat bertugas lah. Iya. Selalu sukses terus.
5: Amin.
8: Dan tetap jaga kesehatan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dinilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
6: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
5: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
6: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
5: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
6: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
7: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 5 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, batu bata merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di Dusun Pandang, Nusa Tenggara Timur. Bagi warga setempat, produksi batu bata menjadi salah satu sumber penghasilan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, di mana kegiatan produksi batu bata dilakukan di beberapa lokasi di antaranya Ndusi, Ara, dan Limbung. Dalam prosesnya, masyarakat mengolah bahan dasar hingga menjadi batu bata yang siap digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan produksi batu bata di Dusun Pandang merupakan menunjukkan bagaimana potensi dan keterampilan masyarakat setempat dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak patent untuk desainnya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.
1: Baik sahabat budaya, jadi sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib tepat pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat mengenai toleransi. Dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Isra ayat 82. Selamat mendengarkan.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Syariat, satu hari, satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pemirsa, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai obat. Orang yang lagi gundah gulana, ayo baca Al-Quran. Hati pasti akan jadi tenang. Orang yang punya masalah, Allah akan selesaikan masalahnya ketika kita dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Al-Quran, di yaumil akhir nanti akan dimasukkan ke dalam sorga Adnan, yang di dalamnya akan diberikan dia gelang-gelang dari emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian, orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syafaat di yaumil akhir nantinya. Dan ada seorang ulama mengatakan, orang yang dialog dengan Allah adalah orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau Allah menginginkan kita dialog hari itu, maka Allah bukakan hati kita untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak mau dialog dengan kita hari itu, maka Allah sibukkan kita dengan urusan dunia. Oke coy, rajin baca Quran, surga tempat kita.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi khalaqal insana wa sa'iral makhluqat alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan, semangat dan kesehatan sehingga alhamdulillah aktivitas kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminta pandangan, meminta fatwa, meminta Nabi untuk menasihati dirinya. Lalu kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." "Ya Rasulullah, kabarkan saya, beritahukan saya tentang Islam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomalah kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara keimanan dan keistiqomaan ini adalah dua hal yang sangat berkaitan antara satu iman dengan keistiqomaan. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, kalau kita tidak mendasarkan amalan itu dengan keimanan atau aktivitas itu dengan keimanan atau beribadah keimanan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas kita sia-sia. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, sebuah aktivitas, bahkan mencari rezeki terhadap keluarga kita, maka kita harus libatkan Allah di dalamnya, yakin bahwasanya setiap aktivitas kita akan ditulis oleh Allah, setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Kalau ini yang kita yakini, ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini sangat erat dalam setiap aktivitas kita. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah melaksanakan sholat, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka ibadah kita sia-sia. Oleh sebab itu, Allah memberikan berbagai macam peringatan di dalam Al-Quran tentang masalah keimanan. Hendaknya kita melakukan sebuah aktivitas harus didasarkan dengan keimanan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah keistiqomaan. Istiqomah dan konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan dan jaminan kepada dirinya, bukan hanya di dunia. Dunia ini sebagai bonus, tapi di akhirat khususnya Allah akan berikan jaminan kebahagiaan di akhirat. Coba lihat, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang jaminan orang yang senantiasa istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

yuhadun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat akan turun berkata kepada dia dengan, La takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat ini, para ulama menjelaskan bahwasannya, ketika ruh kita terlepas dari jasad kita, maka para malaikat akan turun lalu kemudian memberikan sebagaimana janji Allah. Allah akan memberikan jaminan ya secara otomatis kepada orang-orang yang melakukan ketaatan istiqomah. Allah akan perintahkan malaikat turun kepada dia ketika ruhnya terpisah. Malaikat membimbingnya dan mengatakan, La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu bersedih hati, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan jaminan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Lalu kemudian ketika kita menjaga amanah Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan pun akan kita raih dan kita akan mendapatkan balasan dari atas perbuatan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kultum singkat ini bisa memberikan kita motivasi. Yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam kehidupan kita atau perbuatan kita sehari-hari. Kemudian istiqomah, taat, konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaga yang haram tetap yang haram, yang halal tetap yang halal, yang halal tetap yang halal. Yang telah diharamkan oleh Allah, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga hati kita senantiasa konsisten dan istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
2: Iya dong, keren kan?

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu nak? Nggak ku tahu.
0: Itu bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis Mina, kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.
3: Duh, capek banget sih latihan. Kayaknya aku mau bolos aja deh besok.
4: Halah, baru latihan bentar aja udah nyerah. Ingat nggak? Kita latihan ini bukan cuma buat lomba, tapi buat tunjukin kita bisa kompak.
3: Kompak sih. Tapi kan ada guru dan anak-anak lain juga. Mereka bisa lah tanpa aku.
4: Justru satu orang aja yang nggak hadir, barisan kita udah nggak rapi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak bersatu, ya Indonesia nggak akan maju.
3: Iya juga ya. Oke deh, besok aku datang lagi. Aku nggak mau jadi penyebab barisan kita bolong.
4: Nah gitu dong, Indonesia kuat kalau semua mau jalan bareng.
5: Persatuan adalah kekuatan kita. Bersatu untuk Indonesia maju.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kebasaran tumbuh dalam tradisi masyarakat Minahasa Sulawesi Utara sebagai tarian tradisional yang dahulu berkaitan dengan kehidupan para prajurit. Tarian ini menampilkan gerakan tegas dengan perlengkapan seperti semangat menjaga wilayah seiring waktu. Kebasaran tidak lagi hanya berkaitan dengan peperangan, tetapi berkembang menjadi bagian dari upacara adat dan penyambutan tamu. Hingga kini tarian ini tetap dijaga sebagai simbol keberanian dan identitas budaya masyarakat Minahasa. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
7: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
7: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
8: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
7: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

Masih bersama di 92,5 FM Rompantara di Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nah, sobat budaya, kami masih menghadirkan lagu-lagu Nusantara hingga nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kita nanti akan bersama di acara Kelompok

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Sebagai lelaki sejati, lahir di dunia ini harus memiliki body. Dan lahir di dunia ini juga harus memiliki potongan besi.
1: Sebuah artefak budaya dalam kehidupan suku Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja di Sulawesi Selatan. Badik, sebilah kecil besi yang sengaja ditempa, diberi ukiran, gagang, dan sarung. Syarat makna filosofis, khasanah, hingga pamor yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah asalnya dan tujuan pembuatannya.
2: Jadi badik itu adalah aksesoris manusia itu sendiri, apalagi laki-laki. Dia bagian kelengkapan tubuh daripada laki tersebut. Di samping sebagai kelengkapan tubuh, dia adalah penjaga diri daripada menyimpan siriknya. Jadi ketika sirik itu terusik, sehingga harga diri itu terusik, barulah badik berbicara. Jadi pada intinya badik adalah penjaga kelengkapan manusia itu sendiri. Ada di budaya Bugis, ada di budaya Makassar juga. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan bentuk yang utama antara badik Bugis dan badik Makassar. Perbedaan mendasar itu dari segi gagang. Rata-rata gagang Makassar itu mengambil filosofi-filosofi alam. Taruhlah seperti rokok kadaro itu berarti lekukan tempurung kelapa. Kemudian bentuk-bentuk patung utamanya itu kalau badik Makassar ya seperti perutnya besar. Orang mengatakan lumpuh batang, padahal itu filosofi daripada jantung pisang. Beda juga badik Luwu, bentuknya hampir lurus badik Luwu. Jadi setiap daerah Bugis lagi itu banyak lagi bentuk. Jadi betul-betulin badik luar biasa hasananya sebenarnya. Yang orang tidak belum mengisul besar-besaran, belum ada buku yang hanya berbicara, taruhlah jangan berbicara bentuknya badik dulu, baru gagangnya dulu. Gagangnya dulu itu berapa jenis gagang yang ada di Sulawesi Selatan. Belum kita berbicara isi besi itu sendiri, belum kita berbicara ukiran. Bahan yang terbaik itu dari Luwu. Apalagi tentang besi pada zaman Majapahit, perdagangan besi itu terjadi di Luwu. Makanya kenapa besi-besi di Jawa itu terkenal bahwa besi dari Luwu. Besi yang berkualitas bagus adalah besi-besi dari Luwu. Sehingga ada beberapa badi yang mempunyai seperti bulan-bulan atau apa itu meteorit-meteorit, itu cuma ada di Luwu. Buktinya nikel dan lain sebagainya di Luwu. Jadi kalau kita berbicara filosofi, banyak hal karena kandungannya dan karena pamornya, pamor itu bentuk ukiran-ukiran yang ada di badi. Dan itu ada kitabnya yang menceritakan itu, lontaran besi namanya. Itulah yang dikejar orang penikmat-penikmat pusaka, bahwa ada pamornya ini. Ada ketendaan yang dibuat, ada yang alamiah. Jadi ada dua jenis pamor, ada yang terbentuk dengan sendirinya, ada yang memang disengaja dibuat. Taruhlah seperti pamor leko ase, daun ase. Artinya bentuk seperti daun padi, itu untuk kesejahteraan. Leko ase ini dibuat, tetapi ketika tekstur yang tidak abstrak, ini tidak dibuat. Ketika dipukul, dia muncul sendiri. Biasanya ada simbol-simbol ini, kalau bentuknya begini, ini maknanya, bentuknya ini maknanya. Jadi ada pamor dibentuk secara alamiah, ada yang memang dibuat, disimpan di situ, ditempatkan. Itu dibuat itu. Dibuat kurisi namanya, kurisi, kurisi bintang. Itu disengaja dibuat. Itu bentuk-bentuk tersebut. Taruhlah seperti sambang, seperti begini. Ini disengaja dibuat. Sambang itu disambung. Jadi besi itu dipatahkan baru disambung. Jadi ketika disengaja dibuat, ada pengharapan dan doa yang diminta oleh pemesan badik kepada empu. Ada juga rezekinya. Rezekinya yang memesan. Secara tidak langsung muncul itu pamor-pamor tanpa rekayasa. Ada bentuk-bentuk tertentu, ada bentuk lapalan Al-Quran dan lain sebagainya. Secara abstrak kalau kita lihat lapalan, itu timbul dengan sendirinya, tanpa tidak disengaja. Jadi badik juga itu selaku penanda. Penanda seseorang, makanya kita di zaman dulu mengatakan bahwa ada orang bilang kawin, nenek yang kawin hanya pakai badi yang seharnya kan. Bukan orang yang datang kawin, nanti dia malam pertama orang datang orang yang bersangkutan. Karena orang-orang dulu ketika dikasih lihat, anu dalam artian tak karainya. Orang lihat, wih, besinya betul, ya saya terima lamarannya. Sebentar malam datang karanya. Jadi itu anak perempuan tadi nikahkan dengan badi. Berganti daripada raja yang datang. Dan jangan mengatakan bahwa hanya laki-laki yang memiliki badi. Perempuan juga ada, dan jenisnya ada, bentuknya ada, kecil. Dianggap itu juga melindungi dirinya sendiri, itu hari ini mengganti laki-laki dalam dirinya. Jadi jangan mengatakan bahwa badi itu dimiliki oleh laki-laki. Perempuan itu memakai badi. Mana yang simpan di sanggulnya, di tasnya, di mana. Perempuan-perempuan dulu pasti ada badiknya. Tidak badik yang dimiliki orang perempuan. Lelaki kebal apapun juga kalau perempuan yang tusuk akan tembus.
3: Saya Andi Asman, orang Mandar asli. Saya ya punya badik, tapi tidak pernah saya bawa. Karena sebagai peninggalan orang tua.
4: Saya Ray, suku Bugis Makassar. Ada badikku, pernah saya bawa tapi tidak pernah saya gunakan.
5: Saya Putri Anissa, suku Bugis. Ada juga badikku, pemberian dari nenek, tapi saya simpan dalam lemari, tidak pernah digunakan.
6: Saya Deng Tutu, asli Makassar. Bagi saya, bahwa badik itu adalah merupakan pelengkap bagi seorang lelaki Makassar. Artinya tidak lengkaplah seorang lelaki Makassar itu jika tidak memiliki sebuah benda berupa besi, apakah itu badik maupun keris. Tidak bermakna bahwa benda yang kita miliki berupa besi, baik badik maupun keris, itu adalah merupakan senjata utama untuk menaklukkan lawan atau mematikan lawan. Tidak seperti itu sebenarnya filosofinya.
1: Ketua Lembaga Badik Selebes, Jajang Andi Abbas, menuturkan, badik adalah pelengkap aksesoris tradisional, sebuah benda budaya yang bukanlah tergolong senjata tajam, walaupun bisa difungsikan sebagai senjata tajam. Namun seiring perkembangan zaman dan pergeseran pemahaman budaya, belakangan, badik justru seringkali dianggap sebagai sebuah jawaban atas perseteruan yang dihadapi seseorang.
7: Bahwa ketika Anda menghormati sebagai benda budaya, dia akan menyelamatkan kamu. Jadi badik itu adalah penyelamat tuannya, secara tidak langsung. Penyelamat dalam arti yang apa? Ya tidak mungkin pusing kalau dia, kita memakai ini, kamu kan menyelamatkan tuannya, menjerumuskan tuannya. Jadi makanya itu dijadikan asimat. Asimat itu kan pertahanan diri, bukan untuk merugikan kita. Kalau kita menikah orang kan merugikan kita namanya. Ketika ada orang membuat badik, pertama pasti dia katakan sama pandre, mau dipakai apa? Mau pakai selamat. Pakai selamat. Kalau kita mau pusingan sebagai menikah, ya bukan untuk selamat namanya, untuk kekonyolan.
1: Miris melihat kenyataan ini terjadi di masyarakat kita. Artefak budaya yang hanya dipakai untuk menuntaskan pertikaian ataupun hanya dianggap sebagai benda dengan kekuatan mistis tertentu. Jauh dari khasanah keilmuan yang sangat kaya dari sebilah kecil besi yang ditempa ini.
7: Ada tiga kategori pencinta. Ada berbicara mistiknya, kebatinannya. Padahal ini semua badik bisa dianalogikan, bisa dirasionalkan. Badik ini bisa berdiri karena seimbang memang, bukan karena mistik. Kedudukan badik sebagai artefak budaya, kelengkapan aksesoris, yang malah banyak bikin riset orang luar, membuat buku orang luar. Yang sekarang itu hilang karena tadi kitab-kitab lontar besi itu orang-orang tertentu yang simpan. Pengetahuan itu tersimpan pada orang-orang tertentu. Sehingga orang yang lain itu tidak tahu, hanya bertanya nanti baru tahu. Harusnya itu itulah dibukukan dan disebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Bahwa jenis berisi ini, bentuk ini, supaya orang tahu. Tetapi itu kan karena dia mau menjaga kesakralan badik tersebut, tersimpan menjadi sesuatu yang sangat disakralkan untuk diketahui oleh publik.
1: Sejatinya badik merupakan kekayaan peradaban bangsa kita. Dengan segala keindahan, filosofi pesan leluhur yang terpatri dan terwarisi oleh generasi kita selanjutnya. Semoga.
7: Kami sudah mengajukan kepada Dirjen Kebudayaan dan alhamdulillah badik tersebut adalah warisan budaya suku Bugis Makassar Luwuk Toraja. Sudah ada. Ini kita mau angkat menjadi UNESCO Global. Ya, bahwa badik ini bagian daripada suku Bugis Makassar Mandara Toraja. Orang merantau pasti ikut badiknya. Jadi ini badik ini kita akan temu dimanapun juga. Di Malaysia ada, semua pesisir-pesisir Nusantara pasti ada badik.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anggap.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Anda Perompat Manini tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian menggantikan pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Manini diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Tradisi ini menunjuk kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mangga, kinara rumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndok?
2: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Wahai putriku, sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Ayo. Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?

0: Lembu Suro.
1: Lantas, kenapa Putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
0: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
1: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
0: Bukan itu masalahnya, Mbok.
1: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
0: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
3: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
3: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
3: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
5: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
3: Baiklah, Raja.
5: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan Putri Sang Raja, dan Putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
5: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro akan menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelon Tarong. Silakan yang mau bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong, Mbok.
0: Iya, dari?
1: Dari Bu Nursia.
0: Gimana kabarnya Bu Nursia? Sehat?
1: Iya.
0: Sehat?
1: Kenapa?
0: Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Kita mau cari.
1: Halo, Mbo.
0: Iya, halo.
1: Halo?
0: Iya. Mau kita dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Bapakku Amaku.
0: Bapakku Amaku.
1: Iya.
0: Bapakku Amaku. Amaku
1: Bapakku. Amaku Bapakku.
0: Iya, Amaku Bapakku. Iwan Tompo di?
1: Iya.
0: Oke. Nah ini kita mau cerita tentang masalah musim kemarau ini.
1: Iya.
0: Kalau di daerah tak Pampang lancar jaya air.
1: Banyak yang tidak mengalir airnya.
0: Oh, tidak banyak.
1: Bagian APDM.
0: Dari PDAM di. Kalau kita iya, pakai air PDAM juga.
1: Ya.
0: Kita pakai air ledeng juga air PDAM.
1: Anu. Sumur.
0: Sumur. Oh iya. Berarti.
1: Tapi beli air galon kalau diminum.
0: Oh iya. Tapi masukku kalau air sumur tak tidak habis di airnya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Oh iya tahu. Wah, luar
1: biasa. Enak di.
0: Mandi. Mandi puas di kalau di daerah iya, Sudiang itu banyak sekali
1: mandi
0: yang kering.
1: Cuci apa?
0: Kalau di tempatku banyak yang kering sumurnya kok dong. Termasuk saya.
1: Karena jadi sumur itu yang belum pernah kering.
0: Masya Allah. Itu dulu sejarahnya gimana itu dibuat? Dibuat dalam bentuk, maksudnya dalam bentuk sumur bor yang luas itu atau bor yang kecil?
1: Anu.
0: Sumur bor yang besar?
1: Bor gorong, gorong-gorong.
0: Oh gorong-gorong.
1: Yeah. Jadi kalau kita mau menikmati kita.
0: Itu ada memang mi baru kita tempat itu rumah tak?
1: Tidak.
0: Oh kita PM bikin nih.
1: Iya, saya tuh yang bikin itu.
0: Oh, ya batong ya nunya dulu di itu iya, yang bikin sumur itu bisa nadap mata air.
1: Iya. Baru karena bisa. Itu yang menggali memang dia yang bikin gorong-gorong.
0: Hmm.
1: Baru dia juga yang gali kami anu.
0: Iya.
1: Lubang.
0: Oh, iya
1: dia. Jadi dia banyak mata airnya kepalanya di situ. Ada beberapa, ada empat itu.
0: Wih, empat matanya berarti nalihat terus iya, gitu airnya.
1: Iya, iya di situ. Jadi iya, baru airnya mbok dingin.
0: Oh.
1: Jernih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, Pale. Jadi iya, bagus kita air tak karena ada matanya banyak. Empat matanya.
1: Air.
0: Salam-salam lagi Pale.
1: Bersama dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Ibu Harsina, ada Ibu Sinta, ada Ibu Lina. Ibu Lina di yang di Petrang.
0: Ya. Yeah.
1: Petrang Utara. Ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar. Ada Ibu Fatma, ada Pak Raging, ada Hasnaliwati, ada siapa itu, Nurmala, ada Ibu Nuli di Petarani, ada juga Pak Bahar di Cami, ada Pak Denompo, ada Pak Ampang Yani Kasmung bersama Ibu Nurmina Nur, ada Ibu Rusdiana Yasir, ada juga pendaki bersama apa Nur Alamnya, ada Pak Hamisya, ada Pak Asyik, dan ada Nur, ada lagi yang di Bima itu Iwan Putra Bima bersama Ibu siapa ya, beda empat semuanya membok tanpa terkecuali. Membok sehat selalu ya. Pamit membok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi, Ibu Nursia di Pampang ya. Selanjutnya kita terima lagi penelpon di 0811 4009250. Waduh, ini luar biasa, ini perjuangannya, ini mau masuk. Susah sekali diangkat bak lomba. Aduh, dijawab kembali ya sobat budaya di 0811. Ah, akhirnya bisa tembus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelontarung
0: dari
2: Pak Radin.
0: Pak Radin, gimana kabarnya Pak Radin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke. Baik, kalau di Maros Bantimurung ini musim kemarau seperti ini airnya gimana, air sumurnya?
2: Kalau tidak ada air sumur di sini, air mata hidup ini.
0: Oh, ada juga mata.
2: Di pinggir,
0: ada juga
2: mata. Anu, di pinggir sungai.
0: Oh, ada mata airnya juga di dekat rumah tak? Berapa matanya?
2: Jauh ada 100 meter.
0: Berapa
2: mata? Saya beli itu, anu, kabel itu.
0: Hah?
2: 100 meter lebih.
0: Oh, kita pakai kang
2: 120 meter.
0: Kita pakai kang pompa air.
2: Kalau pom itu pakai pom ini, cucuk itu di listrik itu.
0: Oh iya iya.
2: Ya pom air itu. Yang di dalam kecil itu.
0: Berarti mata airnya dari air sungai berarti ya kita dapat.
2: Itu air mata, air mata air gitu. Di situ semua orang sambil.
0: Oh, luar biasa, Dik. Baik, bersyukur gitu karena ada mata air.
2: Sambung semua orang di situ. Orang di sini.
0: Oke, Pak. Lagunya dulu kita mau dengarkan.
2: Cinci Pasio, anunya bawa itu. Amar Melungi.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Salah-salah nih, Pak.
2: Iya, ada tadi Ibu Nursia sama Pak Umar di Pampam.
0: Ya.
2: Ibu Marlina terakhir cinta MU. Ada Padi sama Pak Sani, Pak Asis. Ada Ponda di Pindang. Mayani Tasmun di Sepen sama Nur Minanur. Ada Indah di Maji Sepen juga.
0: Ya.
2: Ada Sumidilumu asam semuanya mi ambo yeah. Lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Radin. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ambo. Kilontarung.
0: Kilontarung dari Ibu Lina di Petrandi.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Ibu Lina?
3: Alhamdulillah baik ya Mbo.
0: Aman jadi situ listrik juga, enggak mati ji?
3: Iya, enggak jadi sini.
0: Oh, enggak jadi.
3: Alhamdulillah tidak ya Mbo.
0: Oke, kita cerita tentang masalah musim kemarau ini kan banyak sumur yang kering. Kalau di Petran tempat ini pakai air apa nih? Ledeng?
3: Kalau di rumah itu air, iya air ledeng.
0: Oh. Mbo.
3: Tapi di tetangga itu kan ada di area juga
0: sumurnya.
3: Masih di area rumah toh.
0: Iya.
3: Ada di sumurnya.
0: Dan
3: itu mata airnya tidak pernah kering, Mbo.
0: Wih,
3: selalu dari samping-samping itu keluar-keluar airnya.
0: Di,
3: sampai padahal, sekarang juga.
0: Padahal daerah kota nih. Padahal kota.
3: Iya, daerah kota, Mbo.
0: Iya. Ada pohon
3: kering itu.
0: Tidak ada pohon dekatnya kah?
3: Tidak ada di pohon.
0: Wih.
3: Tidak ada.
0: Luar biasa.
3: Memang anu itu apa sumur dari dulu ji, dari waktu zamannya nenek dulu.
0: Oh, peninggalan.
3: Sampai sekarang tidak pernah kering.
0: Luar biasa itu dia yang bikin sumur itu mengalir terus pahala.
3: Iya, betul. Baru bagus airnya toh. Enggak bau, enggak apa, jernih.
0: Biasa kan di kota itu biasa agak bau karena padat ki pemukiman tuh.
3: Iya, di sini tidak, Mbok. Bagus sekali airnya.
0: Di Sudia mulai mikirin.
3: Udah, kalau di sini juga saya pamku, toh, PDM-ku tuh tidak mati-mati ya, Mbok. Alhamdulillah. Jalan belum terus. Mudah-mudahan tidak mati, Ji.
0: Iya, insyaallah. Kalau
3: iya.
0: Kalau daerah-daerah Petran itu jarang didengar bilang macet-macet air.
3: Macet air toh, iya memang. Di sini selalu lancar-lancar ya, alhamdulillah.
0: Daerah-daerah terus gitu ya, daerah-daerah Sudia, Biringkanaya.
3: Oh, deh.
0: Paling terkenal kalau masalah musim kemarau itu habis air.
3: Iya, memang. Okay. Di sini alhamdulillah ya lancar-lancar saja ji.
0: Iya.
3: Jadi tidak pernah kita mendadak-mendadak atau menampung-menampung.
0: Menampung di tandon ji, kalau saya kan pakai air sumur toh, sumur bor. Cuma begitu mi biasa tap 3 galon naik 4 galon. Iya. Subuh bi baru lancar biasa.
3: Subuh baru lancar.
0: Biasa naik tadi.
3: Biasa memang begitu. Dulu waktu belum dipakai anu tau mesin air memang selalu juga macet-macet. Tapi pakai mesin sekarang sudah alhamdulillah lancar. Bagus nih. Iya, baru kan banyak juga anu di sini apa namanya rumah makan yang selalu pakai air banyak-banyak.
0: Iya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Salam-salam bagi Pali karena lagunya sudah dua mi penelpon.
3: Oh iya, mengikut mah di lagunya Pak Radin.
0: Iya.
3: Buat Pak Radin, buat Pak Asis di Maros, buat Ibu Nursia, Pak Umar, buat Ibu Sri Sinta, Pak Uli Apa, Pak Amaya Tasmun, Indah Dembaji, dan semuanya mau anu tahu aja lupa. SD Nompo. Iya. Dan semuanya mi Ambo.
0: Iya.
3: Tambo, makasih lanjut tugas ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagu karena sudah tiga penelpon. Sabar kini. Sebentar lagi kita buka telepon.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin.
6: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
5: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Baik, Sobat Budaya masih berlanjut kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Kita buka telepon lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kelon Tarung Baruslanku. Agak kareba.
0: Kabar baik.
1: Dari Ponda tuh di Pindrang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Lengkap nanti. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Pindrang?
1: Pindrang baik-baik. Mudah-mudahan ada hujan. Ini belum ada hujan. Sudah lebih sebulan.
0: Ini pengaruh ini. Kering Pindrang ini berpengaruh ke Makassar ini.
1: Karena berpengaruh.
0: Sering mati lampu ini berarti bakar bermasalah lagi.
1: Sering mati. Sudah tadi 2 jam susah itu kalau kita mau bersih-bersihan enggak ada lampu. Enggak menyala lampu.
0: Iya.
1: Iya. Ada lagunya Hamidah.
0: Hamidah.
1: Iya, Hamidah.
0: Hamidah.
1: Hamidah, oh Hamidah. Hamidah, petunya waku Hamidah, begitulah.
0: tapi di kampung tak lancar di air, Di. Nggak pernah kering.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di Pindrang aman di air, Di. Cuma mungkin yang...
1: Oh ya, Alhamdulillah aman.
0: Cuma mungkin sekali yang...
1: itu sungai masih...
0: Iya. Yeah. Cuma mungkin yang menjerit ini petani kodong, Di. Karena lagi kering sawah.
1: Iya, karena butuh air hujan, karena... Beda itu sama air. Kalau bukan air hujan sama air hujan beda. Kalau air hujan itu kan ada bentong anunya yang bisa, ada sat-satnya yang bisa membuat tanam lebih bagus lagi tumbuhnya.
0: Oke, Pak.
1: Jumpa buat buat Bu Nusia bersama Meona, Rani Nojeng, Anditara, Opa Is, Opa Iding, Pak Sare, Pak Sani, Pak Hamsa. Ada juga Pak Rurang di Kutai Kartanegara, Rama, ada Pak Ayam Nitasmung, Abdullah Desewa, Pak Hamsa, Riko, Uki, Sumedeluk, Muas Nandiwati, Bahar Caming, Kasmati Dompe, Iwan Putra Bima, Amah, semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Pak Ruslanku, Pak Radin juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya? Wandatu di Pindrang ya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
2: Berkatung Pak.
0: Kelon Tarung.
2: Alhamdulillah.
0: Kelon
2: Tarung.
0: Kabar baik.
2: Iya.
0: Iya. Oke, lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Atete Mareka Maseku.
0: Hah?
2: Atete Mareka Maseku.
0: Atete Mak Rika Maseku. Antok Saro ya atau Iswan?
2: Iya itu Iswan.
0: Iswan, oke. Okay. Kalau di Goa daerah ta ini aman di air di?
2: Masalah sumur aman karena saya pakai sumur. Sejak 88 bok saya bikin sumur.
0: Baik.
2: Iya rumahku pertama tinggal saya bikin sumur dulu.
0: Orang-orang dulu jauh.
2: Sampai sekarang tidak kering. Orang yang bikin itu memang tahu bahwa di sini bagus ada airnya di sini tidak begitu. Ya tidak gampang juga orang bikin sumur orang yang tahu betul di mana posisi air itu. Sampai sekarang alhamdulillah dah anu. Jadi tadinya itu juga saya makan minum. Bikin masak apa minum tapi sekarang sudah ada galon kan jadi saya pakai air galon diminum dulu cuma itu saya minum bagus mbok jernih sampai sekarang mbok
0: oke balik salam-salam
2: posisinya di dalam sepotong di luar sepotong kalau mati lampu atau apakah saya menimba mbok tapi selama ada tandem kan kalau kita perhatikan itu kan selalu penuh bagus kalau mati lampu tidak diperhatikan anak biasa diabaikan jadi biasa mati lampu enggak ada air ya kita menimba saya di dalam jika lo menimba di luar bisa juga saya memang rencanakan begitu di luar di dalam bisa karena di luar ada sedikit setengah meter begitulah jadi bisa di luar dipakai juga menimba juga bisa di dalam rumah begitu mbak Okay. Memang kita harus berdoa bagi mudah-mudahan itu sumur tidak kering, karena kita ambil di mana lagi kalau seperti dulu ya. Kita mencari air. Tapi di depan rumahku ada mertuaku di situ sumur. Di situ tidak pernah kering sampai sekarang. Orang semua ambil di situ. Waktu dulu saya tinggal di sana. Tapi sekarang mbok tidak kering. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak kering ya mbok. Ini masalah air betul-betul dipentuk. Air, lampu. Itu penting sekali mbok.
0: Iya.
2: Apa ya, salam ya mbok. Saya minta maaf ya kalau saya tidak sebut semua namanya. Salam sehat ke semua sekeluar, bahagia ke semua sekeluar, mulai A sampai sehat. Oh ya mbok. Kota Medina, Desa Rodek Nafasik, Tumah Bicara Indonesia. Maka dah terima kasih Gornata Sarong Kongketama, supaya kepercayaan di melalui ia toh mereka melalui Alena. Ya melalui anu di Alena dan apa sih itu bahasa Indonesia kasih atau pada tahu Pak Omar.
0: Oke, balik salam-salam.
2: Iya. Ya mana nambo ini pengen sehat ke sekeluarga mbok, bahagia ke sekeluarga. Terima kasih mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Goadi. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Salam Kelontarong.
0: Ya, Kelontarong dari siapa?
3: Dari Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima, gimana kabarnya Iwan?
3: Alhamdulillah baik-baik ini.
0: Iya. Oke, kalau di Bima posisi sekarang ya?
3: Ya sekarang ada di Maros ini.
0: Oh, di Maros gimana? Aman di air?
3: Di Petali.
0: Oh, lancar di air di sana?
3: Iya, kalau di sini sih lancar. Iya, sama juga di kampung aku di Bima itu lancar mi. Alhamdulillah ya. Itu sumurnya itu tuh tidak terlalu dalam kalau di Bima.
0: Iya.
3: Iya, baru kita pasang pipa tuh baru mesin air kak. Ya paling dalam itu tuh 5 meter ya. 4 meter itu dapat itu air.
0: Iya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Lagunya udah ada.
0: Iya, mengikut Megi.
3: Oh iya. Salam-salamnya buat tadi siapa tadi yang dapat Ibu Fatma, salam kenal Kak. Dari Iwan, terus ada Pandatu, ada juga Pak Sani, ada Ibu Nursia dan Pak Umar. Dan juga ada nanda-nandaku ya, Aulia Alfa Alfian dan semua nanda-nandaku. Spesial buat pembandingku Dharma, ucapannya paling sayang, paling cinta buat mereka ya. Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong mbak.
0: Iya, Kelontarong dari?
4: Dari SDL.
0: Oke, SDL. Kira-kira kalau di daerah Pepamber itu aman dan lancar di airnya juga di?
4: Tidak pernah kurang.
0: Woi, pakai apa? Air lereng, air bor?
4: Air sumur.
0: Jadi padahal sudi yang.
4: Iya, biar nih sumur ke sini.
0: Di sekitaran rumah tak juga aman ji?
4: Aman.
0: Oh, berarti memang banyak sumber mata air di sana di?
4: Iya.
0: Sudian dengan pipa.
4: Di Perumnas itu kurang katanya.
0: Iya, di tempatku. Di sana kan memang daerah-daerah gunung toh.
4: Ada keluarga aku di Jalan Pangka.
0: Kodong, jadi.
4: Kurang su airnya.
0: Beruntung gitu kalau kurang. Kalau memang habis mentong, ada mentong itu orang yang sumurnya betul-betul kering, tidak bisa ada naik air. Biar satu timba tidak ada naik toh.
4: Terpaksa tapi beli ya air di galonnya, ambrus.
0: Nah kasih setongi kodong.
4: Mana tuh?
0: Makanya tidak terlalu banyak penjualan ini.
4: Itulah.
0: Salam-salam lagi Pale.
4: Pokoknya penelpon pertama sampai tadi.
0: Iya.
4: Buat Ibu Kasmawati DP. Ibu Usniati dan Kenan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Buat Ambo, Selamat beraktivitas ya, selalu bahagia selalu. Sama keluarga panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu. Ambo mau bertanya.
0: Apa itu?
4: Gimana orang mendaftar ini?
0: Ini lewat
4: jalan santai.
0: Lewat aplikasi ya, lewat map apa namanya itu ya, Google Drive. Google Doc. Kita daftar lewat Google. Nanti saya kirimkan link-nya.
4: Oke. Terima kasih, Mbak.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
6: Tolong dong, di print laporannya.
7: Iya, bentar lagi tanggung nih.
8: A few moments later.
6: Mana R, laporannya?
7: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
6: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Baik, selamat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Dari Makassar, Suara Budaya Sulsel. Assalamualaikum. Kelon Tarung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Kelon Tarung.
1: Iya, Kelon Tarung.
0: Iya. Lagunya apa ini? Boleh, apa?
1: Lagunya lagunya apa dia? Assalamualaikum. Lagunya ini ya, Bulu Alauna Tempe.
0: Oke, Bulu Alauna Tempe. Monitornya dikecilkan dulu sedikit, mengganggu suaranya.
1: Ya, oke.
0: Oke, kita di Jenepon tadi.
1: Sinjai.
0: Oh, Sinjai. Sinjai, bagaimana? Lancar ayo.
1: Lagunya ini ya. Alhamdulillah lancar.
0: Oke. Pale. Salam-salam lagi.
1: Iya, salam buat Kemen Munagani, Ian Hendrawang, ada Samsia Maisar, ada Megawati, Kainer Nur, Rosdana Yasir, Yanita Smung, Nurmina M. Nur, Nunu Nur, Samsia Baco, Riko Boge, Ati Pangkep, Ade Putri, Ban Renol, Del Lumo, Asar di Bone, ada Papais, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, ada Ibu Marlina, ada Pak Hamsa, ada Puan Datu, ada Arjuna, ada semua-semua yang lagi monitor Karusrang. Buat Karusrang, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Uli Ape di Sinjai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ye, Kelon Tarung.
2: Nurmala.
0: Ya, Nurmala. Lagunya apa ini, Bu Nurmala?
2: Jagraria.
0: Judulnya apa lagu tak?
2: Ya.
0: Judul lagu tak?
2: Nurmala.
0: Iya, judulnya apa lagu tak?
2: Waktu timur di Pambuan.
0: Timur di Pambu.
2: Lagu mandar ada Ji?
0: Ada Ji.
2: Ada?
0: Iya.
2: Apa namanya?
0: Di Agraria lancar Ji air mengalir.
2: Oh, alhamdulillah Pak Tombo lancar-lancar indah. Enggak ada Ji ada. Enggak kekeringan Ji baru ada Jo air ledeng. Ajo sumur biasa.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam Kak, buat si Jahe. Ada tadi sampai tuh yang baru lewat, Bu.
0: Wali Ape.
2: Ya, Benusia, Nur, Matapan, Ibu Lina. Lagi semua-semuanya, Bu. Sampai terkecuali anunya perempat. Dan Mbak selama kita bertugas sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, terima kasih. Baik, sahabat budaya, selanjutnya satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Dari?
3: Halo.
0: Ya, dari siapa?
3: Dari Angga Prasetya.
0: Oke, Angga Prasetya. Lagunya tadi mengikut midi karena dua mi penelpon. Dua mi penelpon sudah request lagu tadi.
3: Oh iya, tidak apa-apa Ji, Bu.
0: Di Petarani lancar Ji, air di mengalir. Di tempat tak lancar Ji, air mengalir.
3: Oh, kalau di sini Bu, lancar air.
0: Wes mantap, Petarani.
3: Tidak pernah kering di sini.
0: Biar kemarau panjang di, tetap panjang.
3: Dari sini bagus air.
0: Anu air ledeng kita pakai atau air bor? Air ledeng atau air sumur bor?
3: Tidak, di sini kebanyakan air sumur di sini.
0: Oh.
3: Di sini ada juga 3 meter sudah ada. Wih. Sudah tidak bisa habis itu.
0: Masa 3 meter?
3: Iya, 7 meter, 3 meter. Tidak bisa habis biar berarti pakai pompa itu.
0: Oh, de.
3: Pompa air yang besar toh?
0: Iya.
3: Iya, itu biasa.
0: Kalau di Sudian tak 40.
3: Tidak nih. Ada habisnya air
0: 40, kalau di sini, 50. Oke, Pak. Salam-salam lagi.
3: Oke, yang baru lewat tadi Bu Nurmala. Siapa lagi? Pak Sani, Pak Asis, Pak Uli Ape, Asri Diwaltu. Ibu Marlina, siapa lagi, Ahmayani, terus buat Nurikma. Tuan baru sih selamat ki, banyak-banyak zaman dah.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
5: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Baik Sobat Budaya, masih bersama di acara Kilon Tarung. Kita buka kembali line telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Kilon Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bo.
0: Iya, dari?
1: Dari Sope sama Yani Tasmun.
0: Ahmad Yani Tasmun. Gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
1: Baik-baik.
0: Iya, lagunya apa ini?
1: Iya, Mima Poji.
0: Iya, Mima Poji.
1: Iya.
0: Belum pi ada lagunya, iya, Mimu Janji.
1: Iya.
0: Nggak ada pi lagunya, yang ada. Iya, Jimu Janji.
1: Ada, Ji?
0: Belum pi ada, yang lain lagunya.
1: Idi Mimu Tajeng.
0: Idi Mimu Tajeng deh. Kenapa nanti tidak ada semua lagunya nih?
1: Nggak ada. Moni Maga Palem, Bo.
0: Oh iya, Moni Maga ke Palem. WA kan nanti itu dua lagu tadi deh yang kita sebut.
1: Iya.
0: WA kan nanti itu judul lagunya tadi yang kita sebut pertama dan kedua tadi. Di WA-nya nomor 4 di perempat.
1: Oh iya iya.
0: Iya, supaya besok kita request ada meeting insyaallah. Saya cari nanti lagunya.
1: Iya iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Ya, salam-salam buat Pak Asis, Opa Is, Opa Ding, ada Ibu Marlina, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Asar di Bone, ada Aulia, ada Ama, ada Ina Kristalara, ada Bunda Sopi, ada Nur di Marus, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Pak Umar sama Ibu Nursia, ada Pak Endro, Pak Gapur, Pak Pajar, dan semua-semuanya, Ambo.
0: Yeah.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Helm Tarong.
0: Iya, dari?
2: Dari Ama di Kalimantan Timur ini, Karuslan.
0: Iya, gimana kabarnya, Ma?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana juga ini kabar ta ini?
0: Baik.
2: Kenapa tidak ada sih tadi?
0: Hmm?
2: Kenapa tidak menyiar sih tadi siang?
0: Oh, tadi siang. Ada Bang Rian yang menggantikan acaranya si Patokong. Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Ini lagunya ini. Apa itu namanya? Adi Suara. Papoji Nadoko Dosa.
0: Apa?
2: Papoji Nadoko Dosa.
0: Papoji Nadoko Dosa di?
2: Iya. Pernah itu diputarkan sama Kak Richard dulu.
0: Nadoko Dosa?
2: Iya. Papoji Nadoko Dosa.
0: Oh,
2: ada suara.
0: Oh,
2: suara
0: iya. Siap. Iye. Papoji Nadoko Dosa. Oke. Kalau di daerah tak? Kalau di daerah tak lancar jair?
2: Oh, alhamdulillah masih lancar ya, pakai sumur kita di sini.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Di sana kering juga kan, musim kemarau juga ya.
2: Musim kemarau juga ini.
0: Hmm.
2: Banyak juga sumur yang mati sudah ini.
0: Iya, Pale. Salam-salam lagi.
2: Salamnya buat tadi ada Pak Yani Tasmun. Terus ada Puan Datu, Bunda Sofi, Karastiana Yasur di Maros, Pak Gapur, Pak Arjuna. Kak Wahida, Mbak Sinta di NU, ada Pak Bahar, Kak Uki di Daya, Layasari, Mbak Sumi, Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, semuanya tanpa terkecuali. Kak Ruslan, sehat selalu, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Ama ya di Kota Baru. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya Sobat Budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kilon Tarung. Halo, Assalamualaikum.
3: Dengerang.
0: Iya, yeah, dengerang di mana dengerang?
3: Ya, tukang servis sumur gas di Sabutung Baru.
0: Hah?
3: Bukan servis kompor gas di Sabutung Baru.
0: Oh, servis kompor gas. Iya. Oke, Pale. lagunya tadi mengikut midi karena dua mi penelpon. Kalau di tempat tak aman ji air, lancar ji?
3: Iya, macam-macam juga air ini.
0: Oh.
3: Iya, tapi kalau di rumah ini ada ji anu sumur.
0: Alhamdulillah.
3: Sama air leden ji ini yang anu.
0: Yang agak-agak macet di?
3: Iya.
0: Iya, pale. Salam-salam Aki.
3: Pak Radin, Pak Sare, Pak Aki, Pondatu, Pak Padin, di Pakatto itu, soalan itu, apa nama di Pakatto, keluarga juga di Pakatto itu,
0: yeah.
3: Saya orang Pakatto juga ini, bawah.
0: Okay.
3: Begitu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagunya dari siapa tadi? Ya pokoknya tadi daerah mana tadi? Di pokoknya kompor gas ya, servis kompor gas katanya beda. Kita dengarkan dulu lagunya, Sahabat Budaya, Mau Nimaga dari Selvia.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Dek, entah kenapa,

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Masih bersama di 92,5 FM Rompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulsel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parsulat. Iya. Asale rapokali Kelontarong.
0: Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Iya. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Janjimu Janjiku.
0: Janjinu.
1: Ya. Janjiku.
0: Janjinu Janjiku. Ilyas sabar ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Di Rapokali gimana? Lancar air?
1: Di Rapokali masalah air. Sekitar Lidah Karu baik di Paruslang.
0: Yeah.
1: Terus sekarang saya menjual air.
0: Wah, iya di air ledeng.
1: Ya iya. Masa air subur manijo.
0: 1001 jergen.
1: Ini 1001 jergen. Tak bisa ditika-tika kata di Kialga.
0: Oh, lancar di dekat rumah, di rumah tadi.
1: Ini miri juga.
0: Biar di bukan musim kemarau menjual ki juga.
1: Tidak, kalau musim kemarau masing-masing.
0: Oh, lancar sewoi.
1: Masing-masing punya dia anu harus lah.
0: Masing-masing
1: air punya. Air jadi kalau musim hujan, wah, matilah dia.
0: Oh, dia berarti pakai air sumur ya.
1: Kebetulan ini dia. Begitulah enggak ku tak kena bisa begitu. Lancar sewoi.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak di luar ini setiap hati mengisi dia ya, jereken ini.
0: Oh banyak setiap hari orang.
1: Sekitar rumah.
0: Oh, deh.
1: 500 meter persegi.
0: Kalau saya 2000 kujual kaki satu galon. Tapi bukan air ledeng, air mandi,
1: oh,
0: pakai mandi.
1: Air sumur bor.
0: Iya, air sumur bor.
1: Di mana kijual begitu? Jatah.
0: Di Sudiang, di Sudiang toh, kan di sana orang.
1: Oh, bagus air di sana kalau sumur bor. Mm-hmm. Bagus. Di parku juga di sana sumur bor. Tenyenangnya udah ke masjid di dalam pada terakhir masjid.
0: Cuma lagi musim kemarau toh, jadi banyak yang kekeringan.
1: Ya, banyak. Begini juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau musim, kalau sumur bor di sini bagus juga banyak, tapi asing. Asing. Jadi ada juga lancar airnya di daerah Kape. Wah itu tidak pernah berputus itu satu tahun-tahunan itu. Tidak putus. Nah itulah kalau biasa juga anu macet. Tapi jam 2 malam air mengalir, karena di sana tidak ada pembeli. Alah, air berputar di dalam. Ada penukung.
0: Iya.
1: Ya.
0: Salam-salam lagi.
1: Salam-salam dulu paling.
0: Iya.
1: Nur Hikmah di Makassar. Nur Mala di Makassar, Pak Asri di Luhut Timur, Nur Hikmah di Maros. Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga, Pak Umar di Pampang 2, Puan Dato di Pindah. Pak Asis di Sukabumi di Maros, Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sopi di Bapak Goa, Ibu Niar di Mengensidi, Pak Arjuna di Baruga, dan Pak Limpo di Pau-Pau Goa, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita buka lagi satu penelpon terakhir di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Ya, penelpon terakhir. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum. Kelontarong. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, Kelontarong.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo,
0: halo,
2: halo, halo, halo,
0: halo,
2: halo,
0: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Enggak bagus ki anu karena keras sekali ki situ anunya.
2: Halo.
0: Oke, baik sahabat budaya, kita cukupkan dulu dia, mohon maaf Mbak Tia di Puri karena setiap masuk menelpon suara teleponnya terlalu berisik ya. Feedback ki, jadi mohon maaf saya cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kelontarong. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: SMK Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4, suara budaya Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4.

0: Berdaya Mombe Syarat Tumbuh dalam Adat Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara sebagai tata cara dalam menerima dan menghormati tamu. Tradisi ini mengatur bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan menempatkan diri ketika berhadapan dengan orang lain. Sejak dahulu, Mombe Syarat digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan pertemuan masyarakat. Tradisi mengajarkan sopan santun, penghormatan, serta menjaga hubungan baik antar sesama hingga kini. Mombe Syarat masih menjadi bagian dari nilai budaya masyarakat Tolaki.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

0: kada lali buruk satu makanya ialah ya roi baca baca na resto melo ini mana tahu eh ya lepak ura lomo ini
1: oh iya iya
0: ya baca ya roi kata lu minuman ini tahu manguriwa sapuang iposina mataruk babanna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin
1: ya
0: yang paham nimbo
1: iya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di pagi hari ini, tentunya di program 492,5 FM. Tentunya di kebersamaan Bang Rian hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nantinya, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Andi Miftahul Jannah dan Darlius dari surah Ali Imran ayat 146 hingga 150. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar melalui gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat ada download melalui smartphone Anda, sahabat budaya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah berikan kepada kita. Andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini, kemudian kita jadikan pulpen untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini, kemudian kita jadikan kertas daun-daun tersebut untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh air yang ada di dunia ini, baik di darat maupun di lautan, kemudian kita jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka habislah pohon-pohon yang ada di dunia ini, habis pula daun-daun yang ada di dunia ini, dan habis juga air yang ada di dunia ini, dan kita tidak bisa mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bukan untuk mencatat nikmatnya, bukan untuk mengembalikan nikmatnya, hanya saja kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmatnya, dan kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka kesyukuran itu kembali kepada diri kita. Wa man syakara fali nafsihi, maka siapa yang bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Kesyukuran kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat yang saya telah berikan kepadamu, dan jika kalian tidak mau bersyukur, artinya kufur nikmat, ingkar nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat yang ada dengan berbagai masalah, musibah, bencana, azab dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang pernah kami bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima tobat kita. Bagaimanapun biasanya dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima tobat kita selama kita betul-betul mau bertobat kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri mengatakan, ya ibnu Adam, wahai sekalian manusia, innak law ataitani bikurubil ardi hatayaya, wahai sekalian manusia, seandainya engkau mendatangi saya dengan membawa dosa penuh bumi ini dan langit ini, kau berjumpa kepada aku, kau datang kepada aku membawa dosa yang di mana bumi ini penuh dengan dosamu, kau datang kepada aku ingin bertobat, la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepada aku ingin bertobat tanpa mensyirikkanku dengan yang lainnya, la ataituka bi kurubil maghfiratin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya juga akan menyambut kedatanganmu dengan ampunan yang saya berikan kepadamu. Artinya apa? Andai kan kita berdosa, dosa kita setinggi langit, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dia tidak peduli betapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kalau kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita kepadanya, dan tidak mensyirikkannya, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meskipun dosa kita ini seperti bumi ini dan langit. Pendengar RRI RI di mana saja berada. Di dalam sebuah hadis, ya, di hadis Bukhari dan Muslim itu dijelaskan, bahkan kisah ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan, dan kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menerima taubat seorang hamba yang ingin betul-betul bertaubat kepadanya. Dikisahkan ada seorang anak muda. Anak muda ini selama hidupnya yang dia kerjakan hanya dosa. Jadi dosa dia telah lakukan, berzina, minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Bahkan dia telah membunuh 99 manusia. Dia telah membunuh 99 orang. Tetapi tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan ingin bertaubat. Dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin bertobat. Dia ingin memperbaiki dirinya. Itu bisikan dari dalam hati, dari dalam jiwanya. Kemudian dia mendatangi orang pintar, ahli ibadah. Dia ingin curhat. Memang petunjuknya bagaimana jalannya kalau dia ingin bertobat dari dosa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia bertemu dengan ahli ibadah ini, ya, orang rajin beribadah ini, dia ceritakan dosa-dosa yang dia alami. Kemudian terakhir mengatakan, saya telah membunuh 99 manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima taubat saya? Si ahli ibadah ini ketika dia mendengar perkataan anak muda ini mengatakan saya telah membunuh 99 manusia, maka dia kaget karena si abid ini juga terbatas ilmunya. Dia mengatakan, menurut saya, karena kamu telah membunuh 99 manusia, menurut saya Allah SWT susah mengampuni dosamu. Anak muda ini ketika mendengarkan perkataan si abid ahli ibadah, tadinya bersemangat untuk bertobat. Tiba-tiba muncul rasa jengkelnya. Dia kemudian ambil baliknya. Dia cikam si abid ini, ahli ibadah ini. Hanya apa? Si abid ahli ibadah ini juga meninggal dunia. Berarti anak muda ini telah membunuh 100 manusia. Tetapi setelah dia cikam si abid ini, setelah dia bunuh si abid ini, tiba-tiba muncul dalam dirinya lagi, dalam hatinya lagi, dia ingin bertobat. Dia sadari, kenapa saya membunuh lagi? Muncul bergejolak lagi di dalam hatinya, ingin bertobat. Kemudian ada bisa kanyo dari hatinya, kamu cari ulama, cari syekh, cari kiai yang kira-kira bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan kamu sehingga apa? Kamu betul-betul bisa bertobat, menyadari kesalahan yang kamu lakukan, kamu bisa memperbaiki dirimu. Kemudian anak muda ini dia kemudian mencari ulama yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia. Hanya apa? Dia bertemulah dengan seorang ulama. Ulama ini dikenal luas ilmunya, orangnya faqih, orangnya bijaksana. Singkat cerita, anak muda ini mengatakan, Pak Kiai, Syekh, wahai guru, saya ini manusia anak muda yang paling banyak dosa yang saya lakukan. Saya telah membunuh 100 manusia. Saya sadari itu kesalahan saya. Saya sadari dosa-dosa saya. Semua jenis dosa saya telah lakukan. Tetapi wahai Pak Kiai, wahai Syekh, saya ini ingin bertobat, butuh bimbingan Pak Kiai, butuh bimbingan seorang ulama sehingga saya bisa betul-betul bertobat. Dia menangis di hadapan ulama itu. Sang ulama ini mengatakan, wahai anak muda, kamu tidak usah menangis, tak usah bersedih. Kalau kamu ingin betul-betul bertobat, meskipun kamu telah membunuh 100 manusia, tetapi jika kamu ingin betul-betul bertobat dengan tobat dan nasuhah, dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Anak muda ini yang tadinya pesimis, yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, tiba-tiba bergembira karena dia mendapatkan kabar bimbingan. Isi yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, tiba

Ia ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah karena ingin betul-betul bertobat. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dari kampung halamannya menuju ke Mekah Al-Mukarramah? Ternyata di situ malaikat datang mengambil nyawanya, menjemput dia sehingga dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Setelah anak muda ini meninggal dunia, tidak ada yang melihat dia. Terulah malaikat azab ingin mengambil mayat dari anak muda ini. Karena menurut malaikat azab, anak muda ini banyak sekali dosanya karena selama hidupnya yang dia lakukan hanya dosa dan pelanggar. Tetapi seluruh mayat ini diangkat oleh malaikat azab. Turun juga malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat mengatakan, wahai malaikat azab, jangan ambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya saya yang berhak mengambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya anak muda ini telah bertobat kepada Allah SWT. Tetapi malaikat azab juga tidak mau. Dia mengatakan, belum diterima tobatnya. Dia masih perjalanan menuju ke Mekah. Dia belum bisa diterima dikatakan bertobat. Karena dia masih berproses menuju ke tobat. Bertengkaralah antara malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil mayat anak muda ini. Tapi karena kedua malaikat ini bertengkar, tidak ada yang mau mengalah. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mengadili dua malaikat yang bertengkar ini. Turunlah kemudian malaikat Jibril kepada kedua malaikat tersebut, azab dan malaikat rahmat. Malaikat Jibril mengatakan, wahai saudaraku malaikat azab, wahai saudaraku malaikat rahmat, jangan kalian bertengkar gara-gara muda ini. Begini saja, kita cari jalan keluarnya, kita cari atur. Begini saja, saya ditugaskan oleh Allah Taala memutuskan perkara apa yang kalian pertengkarkan, masalah anak muda ini yang ingin terlibat. Kata malaikat Jibril, begini saja, kita ukur dari tempat ini, tempat meninggalnya anak muda ini, dari sini ke kampung halamannya, kemudian dari sini ke Mekah Al-Mukarramah. Kata malaikat Jibril, jika sekiranya dari sini tempat meninggalnya anak muda ke kampung halamannya lebih dekat daripada sini ke Mekah Al-Mukarramah, berarti ambil malaikat azab. Karena sesungguhnya anak muda ini, tuannya anak muda ini, Allah Subhanahu wa taala belum terima. Tetapi sebaliknya, kata malaikat Jibril, seandainya dari sini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat daripada dari sini ke kampung halamannya, tetapi kau tidak boleh ambil malaikat azab, tetapi harus diambil oleh malaikat rahmat. Karena sesungguhnya tobat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Setelah diukur jaraknya, mana yang lebih jauh dari tempat meninggalnya anak muda ini ke kampung halamannya atau ke Mekah Al-Mukarramah, mana yang lebih dekat? Ternyata selisihnya, bedanya hanya lebih dekat ke Mekah Al-Mukarramah satu jengkal daripada ke kampung halamannya. Karena dari Mekah, dari tempat meninggalnya anak muda ini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat satu jengkal daripada ke kampung halamannya, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, wahai malaikat azab, tinggalkan anak muda ini. Karena sesungguhnya anak muda ini tidak layak kamu ambil. Karena sesungguhnya anak muda ini taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai malaikat rahmat, ambil mayat anak muda ini. Karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Pendengar RRI di mana saja berada, dari kisah ini menggambarkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, kalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, bagaimanapun besarnya dosa kita, selama kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkannya, tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya dengan sesuatu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan selama kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pendengar RRI di mana saja berada, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita manusia, ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berusahalah kemudian memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis dengan dosa yang kita lakukan, jangan pesimis dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan kita beranggapan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat saya kalau saya ingin bertobat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya, dosa yang saya lakukan. Ingat,
pemikiran seperti itu, perkataan seperti itu sebenarnya adalah syaitan yang menyuruh kita supaya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, oleh karena itu jika ada miskin seperti itu dalam diri kita, segera istighfar, segera kita sadari, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, sampai di sinilah ceramah yang sempat kami

sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai semua apa yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Sobat Budaya, Sere Api tumbuh dalam tradisi masyarakat baru Sulawesi Selatan. Tradisi ini berkaitan dengan nazar atau janji seseorang kepada Tuhan yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan tokoh adat sebagai bentuk rasa syukur serta permohonan keselamatan. Hingga kini, Sere Api masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat baru yang mencerminkan kepercayaan, rasa syukur, dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda di pagi hari ini Sobat Budaya, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tak Sobat Budaya di pagi hari ini? Bang Rian tentunya harapkan kita semua sehat, semangat, tetap tersenyum, dan juga Sobat Budaya dilancarkan kita semua aktivitas tadar rezeki kita di pagi hari ini, Bu Desdi. Yang belum bangun ki, bangun ki semua Sobat Budaya. Dengar ki siarannya Pro 4 RRI Makassar. Ada beberapa informasi yang mau ku sampaikan ki di Ruang Dengar Sobat Budaya di pagi hari ini. Informasi pertama, Bang Rian sampaikan di Ruang Dengar Ta, hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Makassar di portal rri.id.co.id Sobat Budaya atau di rri.co.id. Peristiwa kebakaran, semuanya 19 rumah hangus dalam insiden kebakaran di asrama TNI Matuangin. Kebakaran melanda kawasan permukiman atau asrama TNI Matuangin di Jalan Pak Jonga Dengale atau Jalan Opu Deng Siraju yang terjadi kemarin sekitar pukul siang Sobat Budaya. Berdasarkan laporan awal BPBD Kota Makassar, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 WITA. Dan dugaan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan belum diketahui secara pasti. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Mama Fadli mengatakan petugas bersama sejumlah unsur terkait langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan kejadian kebakaran tersebut. Sebanyak 28 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Proses penanganan juga melibatkan BPBD Makassar, Damkar Mat, TNI, Polri, dan Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan, NGO, atau Organisasi Kemanusiaan, serta pemerintah setempat Sobat Budaya. Kontingen pengurus daerah Karatedo Gojukai Indonesia Sulawesi Selatan meraih gelar juara umum dalam kejuaraan nasional Karatedo Gojukai Indonesia Piala Jaksa Agung Republik Indonesia ketiga tahun 2026. Berdasarkan perolehan medali pada klasemen akhir, kontingen Sulsel mengumpulkan total 114 medali, terdiri atas 44 medali emas, 30 medali perak, dan 40 medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Sulsel di posisi pertama dari 33 kontingen Pengda yang mengikuti kejuaraan tingkat nasional tersebut. Kontingen Sulsel juga mengungguli DKI Jakarta yang menempati posisi kedua.

Giliran 5 Kapolres di jajaran Polda Sulsel mengalami mutasi dan rotasi jabatan. Pergantian jabatan Kapolres merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran serta penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan Sahabat Budaya. Sejumlah pejabat lingkungan Polri mendapat penugasan baru termasuk 5 jabatan Kapolres dan Polda. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto di ruang kerjanya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dan organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir personel sekaligus kebutuhan organisasi. Kapolres di jajaran Polda Sulsel yang mengalami pergantian dan pergeseran yakni Kapolres Tarator Aja, Kapolres Luwu Timur, Kapolres Luwu Utara, Kapolres Pelabuhan Makassar, dan Kapolres Baru, Sahabat Budaya. Empat informasi kami telah sajikan di Ruang Dengar Teh. Nanti barang yang akan kembali bersama Anda, jangki kemana-mana. Tetap di Panorama Kota Daeng. Ada lagu-lagu beberapa yang kami akan hadirkan untuk kita semua, Sahabat Budaya. Selamat kembali kelingan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama kami di acara Panorama Kota Dayeng, Sobat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda semua. Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat membahas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sejumlah pelaku usaha. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham dan dihadiri beberapa instansi termasuk di PHRI. Dalam rapat tersebut, Komisi D menyoroti masih banyaknya pelaku usaha termasuk hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya yang dinilai belum memenuhi standar K3. Ari Ashari Ilham mengatakan pemerintah kota perlu memiliki peran lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan K3 di wilayah Kota Makassar. Komisi A DPRD Kota Makassar mendukung langkah Wali Kota Makassar mengevaluasi kinerja lurah yang dinilai lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi dibandingkan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Haji Irwan Jafar. Irwan menegaskan evaluasi terhadap lurah perlu dilakukan apabila ditemukan aparatur yang lebih mengutamakan kepentingan lain dan mengabaikan tugas serta tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah di tingkat kelurahan, Sobat Budaya. Peluang kerja sama di sektor maritim dan penguatan konektivitas logistik antara Australia dan Indonesia mulai dijajaki. Pembahasan tersebut dilakukan dalam audiens Konsulat Jenderal Australia di Makassar dengan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Abdul Aziz mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai peluang kerjasama di bidang maritim dan logistik, Sobat Budaya. Komisi D DPRD Kota Makassar merespon kasus yang berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Paramount di Jalan AP Petarani Kota Makassar. Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat kuasa hukum keluarga korban terkait persoalan tersebut. Menurut Ari, surat tersebut selanjutnya akan diproses dan menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk kemudian dilakukan rapat dengar pendapat. Selain itu, Komisi D telah meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan dan regulasi telah diterapkan di rumah sakit tersebut, termasuk terkait tenaga kesehatan, fasilitas serta sarana pendukung layanan lainnya, Sobat Budaya. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda di sesi ini. Kota Makassar menunjuk progres positif dalam pelaksanaan pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos digital. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar meningkat dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten kota yang mengikuti program piloting nasional tersebut, Sobat Budaya. Baik, nanti Bang Ray akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap di program acara Panorama Kota Daeng.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal. Hargai waktu.

Baik, kita lanjut lagi informasinya di sesi terakhir Sahabat Budaya di program acara Panorama Kota Daeng. Informasinya Sahabat Budaya, jumlah sampah yang masuk ke unit pelaksana teknis tempat pemprosesan akhir atau UPT TPA Antang Makassar mulai mengalami penurunan setelah program pemilahan sampah diterapkan di tingkat sumber. Kepala UPT TPA Antang Nasrul mengatakan program pemilahan sampah yang mulai berjalan pada Agustus tersebut menunjukkan progres yang baik. Menurut Nasrul, Dinas Lingkungan Hidup Makassar telah membentuk tim pendampingan dan pengawasan untuk memastikan penerapan pemilahan sampah serta pengelolaan residu berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Makassar mencatat sebanyak 7.879 bidang tanah sebagai aset daerah. Namun hingga Agustus 2026 baru 3.223 bidang yang telah memiliki sertifikat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifudi saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ramperda tentang perubahan pedoman pengelolaan barang milik daerah dalam rapat paripurna Sahabat Budaya. Baik, kita lanjutkan lagi informasinya untuk kita semua Sahabat Budaya. PSM Makassar akan menjalani dua laga kandang tanpa penonton pada Super League musim 2026-2027. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan disiplin pada musim sebelumnya. Manajer PSM Muhammad Nur Fajrin mengatakan klub juga mendapat sanksi pengosongan tribun selatan selama satu musim. Kedua sanksi tersebut akan dijalankan pada kompetisi musim ini. Fajrin menyebut sanksi tersebut menjadi konsekuensi yang harus diterima manajemen dan tim PSM. Ia mengajak seluruh pihak tidak lagi memperdebatkan persoalan pada musim sebelumnya. Baik, sama budaya kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Akademisi PSM Makassar mempromosikan 3 talenta muda ke tim senior. Ketiganya dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ketiga pemain tersebut yakni Amrullah Ramadan, Jonathan Kawalo, dan Reski Aditya. Amrullah berasal dari Kolaka, Jonathan dari Manado, sedangkan Reski berasal dari Maros. Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajri mengatakan ketiganya merupakan hasil pembinaan Akademi PSM. Promosi tersebut menjadi bagian dari jalur pembinaan pemain muda menuju tim senior. PSM Makassar menyiapkan sekitar 30 pemain menghadapi dua kompetisi musim 2026-2027. Kompetisi tersebut yakni Super League dan League Cup. Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajri mengatakan Super League 2026-2027 akan dimulai 6 September 2026. Sementara League Cup yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Indonesia dijadikan bergulir pada awal November. Baik, sahabat budaya, demikian informasi yang kami hadirkan untuk kita semua dan tentunya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari di acara Panorama Kota Daeng. Kita akan bertemu lagi nanti di acara Baribasa pukul 7 hingga pukul 9. Kita akan membahas tentang topik pembatasan pembelian BBM subsidi antara Siri dan hak orang miskin. Dan tentunya nanti kita akan bersama-sama di acara Baribasa. Kita akan undangi semuanya untuk bisa bergabung di line telepon kami dan telepon WA Sahabat Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bari yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Panorama Kota Daeng. Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Miasa tumbuh dalam kehidupan masyarakat Pamona Poso, Sulawesi Tengah sebagai bagian dari tradisi sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini berkaitan dengan kebersamaan serta hubungan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, miasa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, saling membantu, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Sampai sekarang, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Poso.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Nah, bagaimana kabar kita semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan semua sehat-sehat. Apalagi bisa bergabung di acara Baribasa bersama Bang Rian 2 jam ke depan, mulai pukul 7 hingga pukul 9 nantinya sahabat budaya. Tentunya kita akan membahas topik pagi hari ini mengenai tentang pembatasan pembelian BBM subsidi. Kita kaitkan antara siri dan hak orang miskin. Kalau kita ketahui sahabat budaya, tentunya ada beberapa wacana pemerintah untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bagi masyarakat atau pengguna kendaraan dengan kategori desil 9 dan desil 10. Artinya kelompok masyarakat yang sangat kaya dan super kaya. Nah, akan diterapkan atau mungkin dalam pembahasan wacana yang masih dalam kajian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bagaimana menurut sahabat budaya? Apakah sudah tepatkah atau bagaimana? Gabung kita nanti di acara Baribasa. Sebelum kita akan memulai undang kita semua di acara Baribasa, Bang Rian tentunya akan sapa-sapa dulu kepada sahabat budaya yang selalu setia mendengarkan kami di acara Baribasa atau program-program lainnya yang ada di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM, di streaming kami di aplikasi R Digital dan juga live TikTok kami yang saat ini sudah live sahabat budaya. Kita sapa dulu bagi pendengar kita di pagi hari ini, ada Bunda Cida, selamat pagi semuanya. Ada Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah, ada Pak Hamzah, ada Dimas sama Andika Risma, ada Pak Sul, ada Ibu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Deng Sarro, ada Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Bu Nursia dan Pak Umar, ada Opu Amran, selain itu juga ada Deng Lukmo, ada juga Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, ada Opadin, Puan Datu, Buniar, ada Ibu Ramlah, ada PRD Mangka, Deng Sale, Pak Bahar, Pak Sanin, Deng Limpo, dan Bang Jono, sahabat budaya. Pak Marsuki juga, sahabat budaya. Dan semua-semua inilah pendengar perempat yang varian tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya nanti varian akan undang semuanya yang mau bergabung, telepon WA, silakan kita nanti bergabung. Yang telepon biasa bisa juga. Nah, mungkin juga mau chat-chat di live TikTok kami juga bisa. Nanti kita akan bacakan sahabat budaya. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Bang Rian akan putarkan dulu beberapa lagu untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada lagu dari Masalah Galaya dari Duan Sau dan Tia Kirangga. Salam Ki Marang Kelinga sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Yaitu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Selamat datang kembali masih bersama kami di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Di topik kita yaitu pembatasan pembelian BBM subsidi antara siri dan hak orang miskin. Kita sampaikan informasinya sama budaya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sedang melakukan kajian untuk menyusun kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Untuk masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan desil 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, Eksekutif Jenderal Manajer Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, menjelaskan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite ini masih berada di pusat dan belum sampai ke daerah. Lebih jauh, ia menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu pelaksanaan secara teknis dan membutuhkan kesiapan semua pihak dalam proses penyaluran termasuk nanti sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi menjadi sangat penting terutama untuk kelompok masyarakat yang membeli Pertalite, terutama untuk proses verifikasinya. Karena jika tidak dipahami baik dari SPBU dan masyarakat, bisa menyebabkan antrian dan menambah waktu pengisian dan pengantrian. Kejelasan mekanisme ini yang krusial, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya yang bergabung, silakan menurutnya bagaimana dengan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi desil 9 dan desil 10 atau bagi kelompok masyarakat sangat kaya dan super kaya. Nah, apakah ini sudah tepatkah ketika ada masyarakat yang masih ada saja di desil 9-10 itu membeli Pertalite, menurut tak bagaimana sahabat budaya? Silakan Ki yang mau bergabung di 0811 400 9250. Dan sudah ada juga di TikTok kami ini yang sudah menonton kita, ada beberapa, ada Mulia Adversting, ada Theodorus, ada Bahrun, ada Ria Nazar, Pesona Indah, dan lain-lain. Yang mau bergabung silakan sahabat budaya di acara Bari Bahasa langsung saja Miki di 0811 400 9250. Karena kita melihat sekarang kondisinya sahabat budaya, di sejumlah SPBU ini ada beberapa kendaraan yang mengantri cukup panjang, khususnya penggunaan BBM solar. Nah, ini menjadi pemandangan sehari yang kita alami di Kota Makassar sehingga menyebabkan macet yang cukup panjang sahabat budaya. Ya, oke, kita undang di 0811 400 9250. Kita angkat dulu telepon biasa sahabat budaya. Halo, Bari Bahasa, assalamualaikum.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Karya.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa? Karya, nyawa yeah. Kopi Deliwang.
0: Deliwang.
1: Nyawa kopi ya.
0: Kenapa?
1: Ini kopi ya.
0: Eh, saya enggak ada kopiku.
1: Eh, kopi kue.
0: Eh, mana kirim nih? Kirim nih. Apa temannya kopi itu ah?
1: Roti.
0: Roti apa?
1: Selai.
0: Wih, dede. Enaknya. Iya. Luar biasa mentong ini sarapannya pagi-pagi yang Liwang.
1: Iya, pasti.
0: Ah, Liwang kasih kecil-kecil dulu radio tadi dulu yang Liwang.
1: Kecil-kecil ini kayak
0: kata dia kan. Iya, dobel-dobel ke suara rata.
1: Ya, ini ya.
0: Oke, aman nih yang Liwang. Di Liwang.
1: Aman nih.
0: Anu, kita bahas-bahas ini tentang pembatasan pembelian BBM subsidi. Ini kan BBM subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Terkadang biasa ada orang yang mampu beli BBM subsidi, kan seharusnya tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Apalagi yang orang kaya yang masuk desil 9 sama desil 10. Menurut tak? Bagaimana itu menurut tak itu kalau ketika sudah tepatkah ketika ada pembatasan ini?
1: Kalau menurut saya sudah tepat karena apalagi itu masalah BBM, apalagi itu kayak kalau saya kemungkinan desil.
0: Halo. Kita desil berapa ki Deng Niwang?
1: Desil 5 kok dong.
0: Berarti layak kita dapat itu, hakta memang. Hakta memang kalau desil 5 toh?
1: Tidak ada kalau desil 5 kan
0: ya. Masih berhak.
1: Dodong nih. Dodong nih. Lemasi kan ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Papa kalau desil 5.
0: Oh, jadi
1: itu yang dapat 1 2 3.
0: 1 2 3.
1: Yang empat itu ji. Itu lagi empat dah. Berada nih.
0: Tapi ini desil 5 tuh ini sudah sesuai atau tidak sesuai?
1: Tidak sesuai katanya.
0: Tidak sesuai.
1: Tidak.
0: Berarti perlu memang anu perbaikan data kembali di.
1: Iya, perlu
0: memang. Iya. Tapi kalau seandainya jadi ini pembatasan pembelian BBM untuk desil 9 10 berarti dapat jika anu konsumsi BBM Pertalite.
1: Iya, itu nih tinggi sekali nih anu desil anu karena saya minta biar desil 2 mau.
0: Desil 2 saja.
1: Desil
0: 2
1: saja.
0: Betul-betul tawa iya.
1: Penyandang disabilitas ini harus juga diperhatikan. Bahwa karena ini juga sebagian teman-teman kita yang penyandang disabilitas ini dapat sumbangan dari pemerintah. Karena ya tapi ya sudah nih karya karena itu hari wawancara yang persatu.
0: Oh iya.
1: Ada sempat di berita itu.
0: Iya.
1: Karena saya sempat telepon Bung Alif. Di Persatu.
0: Iya.
1: Itu ada wawancara sedikit.
0: Artinya kalau yang orang yang sudah mapan, kaya, enggak usah lagi ambil desil yang rendah di karena haknya orang lain tahu di.
1: Iya, kalau misalnya itu orang kaya itu yang itu yang itu desil 5, desil 6, desil 7. Desil 8 itu dan selainnya. Jadi kalau menurut saya ini pemerintah harus memikirkan apalagi ini selesai datang ini belum selesai satu lagi. Ya ini lagi ada lagi pemadaman bergirit ini.
0: Iya, pemadaman listrik bergirit.
1: Iya, ini sebelum dibahas di Persatu.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi ini
0: udah selesai masalah di, ada-ada saja masalah di.
1: Iya ada-ada saja masalah. Grupnya selesai satu. Itu namanya orang Makassar tuh. Namanya orang Makassar karya. Paling-paling menurut kurang saya, apa pertama kesih masalah. Tapi kenapa kali mas, grupnya selesai satu. Masuk lagi satu. Jadi selesai.
0: Kayaknya mau disuruh Andi salat tobat saja.
1: Iya, salat tobat saja. Yang mau.
0: Iya. Supaya kurang-kurangi masalah.
1: supaya kurang-kurangi masalah.
0: Iya.
1: Ini juga pemerintah, Karyanto. Lagi-lagi pemerintah lagi. Ini Karyanto.
0: Iya.
1: Sampah, milik penyelesaian sampah.
0: Ya, pemilihan sampah. Kenapa lagi
1: ini itu? Sampah. Ada lagi. Sama zaman bergilir lagi. Belum selesai. Ada dulu. Desil belum dibahas.
0: Desil lagi.
1: Setelah desil, macam listrik lagi. Bilang kekurangan air.
0: Kekurangan air.
1: Apa lagi nanti ini? Apa lagi yang? Coba.
0: Jadi
1: pemerintah ini ke depannya.
0: Ada-ada lagi, saja.
1: Lagi-lagi pemerintah.
0: Iya.
1: Kita ini masyarakat di bawah.
0: Iya.
1: Kesian. Patutnya kita. Begitu karya.
0: Oke, siap.
1: Patutnya kisih hidup. Bukan hanya semata-mata bilang mati-mati.
0: Iya.
1: Kedepannya ini kita ini. Bukan. Tinggal kemeja di batuk. Bukan. Hanya kita harus berdoa. Dan bagaimana kedepannya.
0: Iya.
1: Bagi diri.
0: Oke.
1: Siap. Iya. Oke karya, karena
0: ada yang
1: mau masuk.
0: Iya, makasih banyak nah.
1: Mau masuk.
0: Iya.
1: Atau kalau disalik kah? Jadi salik. Bagaimana monitor kita salik?
0: Iya.
1: Sesekki besok nah, sama ki.
0: Iya tahu. Iya tahu. Tunggu kita semua.
1: Iya. Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada deh Bang Sebab Budaya. Di belakang ini 08114009250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Bari Basa.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, semoga sudah siap di depan monitornya semua.
0: Mm-mm.
2: Sambil menikmati suara saya.
0: Oh, suaranya Bang Jono, bukan suaranya Bang Rian juga.
2: Jangan nih. Suaranya Rian itu serupa saran.
0: Weh, ngapa mau? Weh, berarti kita suara ta, suara anu, langka.
2: Suara anu, suara obral.
0: Sekira suara purba, purba kalah. Bang John, bagaimana kabar sehat Bang John?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik baik.
0: Ya, tadi dan Leo ada kopinya, tahu ada rotinya. Kita ya apa?
2: Saya kopi susu. Kopinya ku minum, susunya ku pegang.
0: Susu saset ya.
2: Iya. Susu saset di Liwang. Oh iya, besok di Liwang bisa lihat jadi narasumber di acara IKT.
0: Iya tahu. Iya tahu teman-teman yang mau anu.
2: Iya.
0: Berpartisipasi.
2: Jadi siap-siap besok. Mm. Yang berpartisipasi silakan hubungi saya.
0: Gratis, iya, tis.
2: Iya, kalau mendaftar tidak boleh diwakili sama orang lain. Harus dia langsung.
0: Dia langsung saya. Gitu ya.
2: Betul. Dan maksimal itu 2 orang. Dan masuk di ruang share itu juga cuma 2 orang, tidak boleh 3. Itu sudah aturan ya.
0: Iya iya.
2: Jangan sampai bawa teman lagi, bawa apa istri apa lagi, suruh masuk di situ duduk tidak bisa. Jadi di situ memang toh.
0: Iya. Yeah. Oke, boleh.
2: Bang John, ya, begitu lah kira-kira. Ya.
0: Kendaraan ta Pertamax, Pertalite.
2: Terserah yang mana sempat beli.
0: Sempat beli. Desil ya. Berapa, Ki?
2: Desil Ratnasari.
0: Bang John, Bang John.
2: Saya tidak tahu saya desil apa. Kita belum tahu itu
0: apa. Tidak ada nunya nih. Tidak pernah kita cek.
2: Tidak pernah.
0: Ada itu aplikasi cek desil. Jangan sampai kita desil 10 kelompok masyarakat super kaya.
2: Wah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah doa atas semua itu.
2: Iya.
0: Ini
2: doa gitu.
0: Ada wacana pemerintah menerapkan pembatasan pembelian Pertalite yang mana itu BBM subsidi yang diperuntukkan bagi orang miskin. Nah itu pembatasannya itu bagi desil 9 sama 10 atau kategori sangat kaya dan super kaya.
2: Ini
0: itu sudah tepat kah menurut Bang Jono itu?
2: Kebijakan pemerintah makin kesini makin menyusahkan saja.
0: Itu kan tidak menyusahkan, iya. Membatasi membatasi pemakaian
2: kenapa yang bukan haknya. Kenapa ada pembatasan?
0: Kan itu subsidi.
2: Seharusnya itu Indonesia. Sekarang sudah banyak subsidi dicabut. Di listrik apa sebagainya, utang menumpuk di luar. Seharusnya itu seharusnya ketika subsidi kebanyakan dicabut tidak ada utang di luar. Tapi ini kan makin banyak juga subsidi yang dicabut, makin banyak juga utang di luar. Jadi siapa menikmati sebenarnya utang itu? Iya. Dulu Pak Harto kita bilang banyak utang, tapi rakyat menikmati. Rakyat menikmati, tapi pun dipersulit
0: berarti utang negara itu memang tersalurkan ke masyarakat langsung.
2: Iya. Untuk dulu memang betul-betul utang itu digunakan untuk memang untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa nikmati. Sekarang siapa nikmati? Hanya pemerintah dan kurir-kurir yang menikmati utang itu. Dan begitu banyak. Berapa sekarang utang Indonesia?
0: Yeah.
2: Hampir 10.000 triliun.
0: Beh.
2: Iya.
0: Besar ya.
2: Ya coba cek lah. Siapa nikmati itu? Apa yang didapat oleh masyarakat, alahnya kesusahan dan kesulitan itu yang didapat. Yang menikmati semua itu adalah pejabat-pejabat kita.
0: Yeah.
2: Begini negara kalau salah urus, 10 tahun terakhir ini negara kita salah urus. Sumber daya alam yang melimpah, tapi terbina dengan baik, hanya demi untuk kepentingan kelompok tertentu, akhirnya masyarakat jadi korban. Begitulah kalau sebuah negara urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Karena memang masyarakat Indonesia kayak sebagian besar itu memang suka jatuh ke lubang yang sama. Dia pernah belajar dari pengalaman.
0: Iya. Yeah.
2: Nah ini yang terjadi sekarang.
0: Iya. Yeah.
2: Jokowi Prabowo itu 11-12 dia. Tidak ada perubahan. Bahkan ada kehancuran saja kita negara kita ini. Siapa lihat menteri-menterinya itu?
0: Iya. Yeah.
2: Siapa menteri yang berkompeten di situ? Sehingga ketika mengambil kebijakan, dia hanya mengambil apa namanya mudahnya saja. Yeah. Tapi dia tidak pernah memikirkan apa dampak dari kebijakan itu kepada masyarakat itu. Masa mau dibatasi lagi, ini mau dibatasi.
0: Jangan sampai kan ini mungkin pembatasan ini kan kemungkinan ada di lapangan kebanyakan itu orang yang mampu membeli BBM subsidi. Artinya kan kalau orang kurang menggunakan BBM subsidi bagi orang kaya mengurangi.
2: Tanya anggota dia sendiri itu, apakah dia selama ini menggunakan BBM subsidi atau tidak? Jangan cuma masyarakat saja didesak untuk yang tidak pantas menggunakan, tapi tanya kepada anggota dewan juga, pemerintah sendiri itu, ya, aparat sendiri itu.
0: Nah itu termasuk dia juga kan?
2: Iya, termasuk dia. Tanya dia, apakah dia betul menggunakan juga? Dan sampai hanya masyarakat hanya dijadikan kambing hitam saja, tapi mereka juga menggunakan BBM yang bersubsidi.
0: Dengan berbagai oknum yang modus lah gitu ya?
2: Iya. Karena memang ini menteri-menteri sekarang yang diangkat itu bukan menteri yang mempunyai potensi. Tapi semua titipan. Cuma bagi-bagi roti saja bagi dia. Coba lihat itu, wakil menterinya itu. Apa dia bisa bikin itu? Cuma banyak kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Atau mereka kebijakan sebagai sumber korupsi lagi.
0: Yeah.
2: Ini jadi sekarang. Selama ini apakah itu barcode sudah efektif?
0: Yeah.
2: Tidak juga. Cuma menyusahkan masyarakat. Jadi kalau lupa pakai motor, pejabat pakai motor, apakah diperiksa juga? Ini kan selama ini tidak terjadi. Siapa yang bisa persis di pompa bensin itu, misalnya di Pertalite,
0: yeah,
2: bahwa tidak ada aparat di situ yang mengisi di situ. Bukan saja mobil, tapi motor juga.
0: Coba. Artinya kebaik kesadaran masyarakat itu sendiri nih, kalau merangkak, kalau sudah jelas penghasilanmu luar biasa, ya jamu kok ambil subsidi lagi.
2: Tidak usah,
0: gitu ya.
2: Tidak usah bilang kesadaran masyarakat. Masyarakat itu tidak akan sadar-sadar juga. Aparat misalnya, pemerintah tidak pernah sadar-sadar, apalagi masyarakat sendiri. Iya, contohkan itu. Kepada pejabat-pejabat itu, contohkan kepada masyarakat. Saya tidak yakin bahwa selama ini anggota dewan itu, yang katanya tidak terhormat itu, tidak menggunakan BBM yang bersubsidi. Kan gampang aja kalau mengisi kan. Takut-takut saja itu, aneh itu. Petugas, saya anggota dewan.
0: Tapi ada beberapa petugas ke SPBU itu surat tegas bahwa bu menolak.
2: Menolak kalau masyarakat biasa. Berani kita menolak kalau polisi misalnya. Atau di anggota dewan misalnya, berani kan tidak ya, menolak? Tidak akan berani menolak.
0: Iya.
2: Tidak berani menolak. Jadi saya kira ini pembagian desil ini, saya kira tidak akan efektif. Tidak akan efektif. Hanya cuma menyusahkan saja masyarakat, saya yakin dan percaya itu.
0: Jadi solusi yang menurut Bang John yang tepat itu apa?
2: Tidak usah ada desil-desil seperti itulah. Tidak usah desil-desil karena walaupun kita membicarakan kebijakan ada pembatasan, ada begini-begini, ini tidak akan efektif. Itu barcode, apa efektif sampai sekarang kah?
0: Barcode masih gunakan.
2: Tidak akan efektif. Masa Pak Jero atau adit yang lainnya itu yang mengisi solar.
0: Solar subsidi?
2: Iya.
0: Waduh. Padahal itu bukan masuk kategori untuk subsidi itu. Berarti ada ya tanda kutip lah gitu ya.
2: Kalau mau bagus memang semua mobil-mobil yang berplat hitam itu, mobil brand itu jangan mengisi Pertalite. Karena kan kalau orang mampu itu karena punya mobil.
0: Iya.
2: Walau misalnya dia cicilan tapi dia pakai buat cari uang.
0: Berarti memang perlu pengawasan lebih ketat di stasiun SPBU di, mungkin ada penempatan petugas siapakah?
2: Jangan sekarang. Pengawas mendewasi juga. Karena ditutup matanya dengan uang merah. Laporan terjadi itu.
0: Tapi kan sekarang sudah ada pelaporan khusus pribadi Propam, bisa melapor langsung lewat aplikasinya ketika ada oknum yang nakal.
2: Panjang lagi prosesnya. Tidak mungkin jeruk memakan jeruk. Iya. Percuma kita di masyarakat di sini laporin itu, tapi ujungnya kita tidak tahu apakah laporan kita itu sudah ditindaki atau tidak. Makanya itu masyarakat itu susah sekali. Masyarakat sekarang mau cari susah saja itu. Mau cari susah, menyusahkan diri saja itu. Lapor ini, lapor itu. Cari aman sendiri, aman diri sendiri saja. Iya. Ini desa-desa ini atau ini dasar dari mana juga ini? Yeah. Bagaimana kalau pemerintah tidak berkompeten ini, tidak tahu bagaimana nunya ini? Yang kan tolong Pak, kalau pilih menteri itu, memang yang berkualitas itu.
0: Iya.
2: Yeah. Berkompeten. Contohnya Pak Harto.
0: Iya. Yeah.
2: Pada saat dia mengambil alih itu kekuasaan dari Soekarno, Indonesia inflasi 600 lebih.
0: Yeah.
2: Indonesia bangkrut.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi apa? Ketika dia naik, dia kumpulkan itu ekonomi Indonesia. Tenekrat-tenekrat handal Indonesia.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Bukan menteri kaleng-kaleng.
0: Betul,
2: sehingga memang Indonesia bisa bangkit.
0: Memang orang berkompeten. Iya, ya.
2: Berkompeten.
0: Karena salah satu contoh itu menteri di zamannya itu Pak Habibie.
2: Pak Habibie. Ada B.J. Sumarlin.
0: B.J. Sumarlin.
2: Sumitro. Itu kan pakar-pakar di bidangnya itu.
0: Bidangnya memang menguasai.
2: Iya. Jadi Indonesia cepat bangkit. Kalau ini menteri-menterinya apa? Biar tidak pengetahuan yang penting berkeringat pada saat pilpres. Iya. Macam diri mau diangkat jadi wakil menteri apa, nak tahu itu?
0: Yeah.
2: Maaf ya, saya tidak meragukannya, tapi apa nak tahu tentang pemerintahan?
0: Baik,
2: tiba-tiba diangkat jadi wakil menteri, ada menteri begini-begini, tidak tahu apa kualifikasinya, apa kompetensinya, kompetensinya. Bukan membawa Indonesia ke kemajuan, membawa Indonesia kehancuran. Indonesia salah satu negara sekarang yang mempunyai kabinet terbesar di dunia. Bayangkan itu Pak. Amerika, Jepang itu, negara maju itu cuma hanya 15-11 menterinya.
0: Yeah.
2: Indonesia, karena bukan dilihat anunya kompetensi, tapi yang penting sudah mendapat roti semua. Yang selama ini berkeringat di pilpres.
0: Baik.
2: Akhirnya Indonesia tidak akan baik-baik saja. Makanya masyarakat tolong, karena ada itu jangan sekali-sekali jatuh di lubang yang sama. Itu hanya kedelai. Tapi masyarakat kita sekarang, sebagian, sudah jatuh di lubang yang sama. Tidak mau belajar dari pengalaman kita yang lalu.
0: Atau mungkin masyarakat yang beralih sajalah ke kendaraan listrik supaya itu subsidi BBM itu bisa dialihkan ke program lain.
2: Kalau pemerintah mungkin bagikan kita. Kalau pemerintah mungkin bagikan kita motor listrik apa dan sebagainya.
0: Iya.
2: Itu gampang itu mengucapkan. Tapi masyarakat juga mau sebenarnya, tapi uangnya lagi. Gimana mau ambil? Uang itu tidak seperti jatuh dari pohon mangga itu. Kan pemerintah membelikan kita.
0: Subsidi.
2: Tukarlah motor kita misalnya. Masyarakat, kau tukar pergi tukar motormu dengan motor listrik.
0: Iya.
2: Iya toh?
0: Dikonversi gitu.
2: Nggak bisa. Iya. Kalau pemerintah mau.
0: Iya.
2: Bikul hanya disuruh.
0: Iya.
2: Ini Pak, jangan Pak. Bikin menyusahkan lagi masyarakat. Kalau Bapak tidak bisa mensejahterakan masyarakat, minimal jangan menyusahkan masyarakat.
0: Baik.
2: Itu saja anunya, kuncinya.
0: Kuncinya, ya kan? Simpelnya, ya.
2: Kalau bicara itu gampang. Tapi siapa yang apa namanya?
0: Yang
2: kalau bicara itu gampang. Tapi siapa yang

0: Mungkin itu yang membuat ada faktor, sebenarnya. Ada faktor mungkin.
1: Faktor apa?
0: Faktor global, dampak dari perang.
1: Jangan itu gampang kita sekarang selalu mengambil kita faktor luar negeri, tapi itu mungkin analisis saya tidak seperti itu.
0: Karena semua negara kan mengalami pembatasan pembelian BBM karena kan adanya perang di sana. Jadi distribusi.
1: Tapi Indonesia kan paling parah. Dikelompok-kelompokkan lagi. Sebutkan kebijakan pemerintah di bidang apa namanya?
0: Energi.
1: Yang berkaitan dengan energi itu yang berjalan secara efektif. Jangan-jangan nanti sampai kita nanti BBM juga kita pakai kartu keluar lagi. Iya. Jangan seperti itu. Jadi susah, Pak. Kecuali kalau kita bangun SPBU ini khusus mobil, khusus untuk motor, atau sini untuk desain ini, mungkin bisa. Tapi kalau bercampur begitu, susah.
0: Susah, Dek.
1: Kalau tidak mungkin, itu akan memperparah, akan memperpanjang antrian lagi.
0: Iya.
1: Begini saja, setiap hari itu motor antri di SPBU. Iya, begini saja. Coba mungkin ini orang-orang pertama pernah turun ke lapangan, Kak. Atau perabot yang pernah antri di SPBU. Sehingga dia tidak tahu. Siang-siang, panas, antri panjang begitu, hampir 50 meter itu antrian.
0: Di musim panas lagi.
1: Musim panas lagi. Apalagi musim hujan.
0: Nah, masih panas musim lagi hujan. Antri. Kalau musim panas ya, jadi ikan dembom itu.
1: Itu loh, jadi dia tidak pernah melihat turun ke lapangan melihat
0: baik.
1: Itu antrean motor dan mobil itu di setiap SPBU itu.
0: Baik.
1: Sehingga ketika mengambil suatu kebijakan, senak perutnya saja. Seperti itu. Jadi kalau sekarang pembagian desil itu saya kira tidak efektif.
0: Tidak efektif ya.
1: Dalam hal pembelian lagi BBM di SPBU. Iya. Mungkin lebih baik Bapak cari kebijakan yang lain lah.
0: Bagikanlah kendaraan listrik ya.
1: Ya.
0: Bagikan kendaraan listrik saja, Di.
1: Bagikan. Iya, bagikan.
0: Itu utang negara, belikan kendaraan listrik begitu, Di.
1: Ya, begini
0: dengan
1: saja.
0: Jaminan tidak dijual kembali.
1: Sekalian cabut semua subsidi BBM saja itu.
0: Oh, solar, dialihkan, Di.
1: Atau Pertalite. Cabut saja, Pak. Sekali mau menyakiti hati masyarakat, sakiti saja. Satu kali saja sakit biar nih.
0: Sakitnya itu di sini.
1: Ya, daripada Anda menyicil sakit-sakitnya masyarakat seperti itu. Itu sangat menyakitkan juga seperti disayat an itu. CSP society itu sakitnya itu, Pak. Tapi sekali kesakit kita rasakan biar nih.
0: Baik. Pelan-pelan.
1: Ya, habis ini pemerintah ini letak kenapa tidak ada dia? Sudah banyak pakar yang ingatkan begini-begini. Tapi dia tidak mau mendengar. Ada keras kepala. Iya, nasang itu apa? Kepala batu.
0: Kepala batu.
1: Dia tidak mendengar. Dikasih itu oleh pakar-pakar ini begini-begini. Okay, dia tidak mendengar.
0: Baik.
1: Ya. Dia jalan, kalau bilang anjing menggonggong kepala berlalu. Itu namanya kepala batu, Pak. Jadi kita harus dengarkan itu, pakar-pakar itu.
0: Iya, termasuk ini.
1: Bukan saya pakar, bukan.
0: Ya, komentar dari masyarakat ini juga.
1: Iya, termasuk komentar dari masyarakat harus didengarkan itu. Jangan abaikan ke masyarakat. Yang hanya ketika pilpres hanya mendengarkan suara masyarakat. Tapi ketika Anda terpilih, Anda abaikan, Anda tidak mendengar itu.
0: Okay.
1: Dan ingat untuk masyarakat, kedepannya Pak Ibu pilih memang pemimpin yang jujur.
0: Nah,
1: tapi itu pemimpin yang jujur, Bu, yang baik,
0: langkah.
1: Lahir dari pemilih yang jujur juga.
0: Tanpa mengharapkan sesuatu.
1: Iya, tanpa mengharapkan sesuatu.
0: Itu.
1: Nah, di situ kuncinya.
0: Karena tidak ada beban nanti.
1: Tidak ada beban.
0: Tidak ada beban. Dia fokus bekerja.
1: Di situ, iya betul. Di situ kuncinya. Kalau Anda ingin mendapatkan pemimpin yang jujur, maka jadilah pemilih yang jujur pula.
0: Itu kuncinya.
1: Itu kuncinya.
0: Betul.
1: Ini yang terjadi sekarang. Mengharapkan amplop beras. Nah, ini rasakan, kita juga ikut Tommy juga. Iya, ikut Tommy juga kita rasakan. Jadi saya kira seperti itulah. Karena biar keluar anu tadi sini, ini pemerintah juga cuek. Patuhan jika.
0: Mudah-mudahan didengar ini komentar tanggapan dari masyarakat. Semoga kita doakan saja, jangan sampai malaikat aminkan. Memunculkan atau membuat balikan hati para pemimpin kita. Dan tentunya mungkin menghadirkan pemimpin

0: yang baik nanti ke depan.
1: Berdoa saja semoga Allah ini memberi hidayah kepada pemimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar.
0: Amin.
1: Ya, amin saja. Kalau tidak mau kembali ke jalan yang benar, Pak, cabut saja nyawanya. Selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Panjono sama Budaya. Di belakang imajin 0811 400 9250. Halo, mari bahas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Indah deh Mbaji. Baji-baji Jiki.
2: Tidak baji-baji kok.
0: Ini kenapa lagi misalnya pagi-pagi tidak baji-baji?
2: Nggak bilang tadi kata Jono tuh, itu antrian di SPB sepanjang jalan itu ini. Kami halnya juga ini, antrian menelpon juga itu meresahkan Ki. Kalau lama sekali Ki. Jadi jangan Ki bilang begini begitu. Nggak ada bedanya itu antri orang di telepon dengan di SPBU. Karena kalau di telepon Ki antri itu dia putus nyambung cinta metong injo anu percintaan.
0: Indah.
2: Nih.
0: Ah, tadi ada hubungannya sama curhatan Anda. ini kan
2: bagaimana tidak kata dari Mapro 3 itu 5 kali mah di sana sampai ke di sini masih ada Kakak Jono.
0: Dan ini kan ada rencana wacana kebijakan dari pemerintah pusat atau
2: wacana lagi?
0: Wacana, baru kaji, baru dikaji.
2: Wacana lagi dan wacana itu gitu. Apa bang wacananya itu dari pusat?
0: Pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite bagi masyarakat masuk kategori 9 sama 10 desilnya.
2: Begitu.
0: Itu kelompok masyarakat sangat kaya dan super kaya.
2: Yang super kaya itu yang bagaimana?
0: Yang banyak uangnya triliunan.
2: Kalau yang banyak uangnya triliunan Pak Sobis.
0: Oh, Pak Sobis.
2: Memang banyak uangnya toh. Karena bagaimana? Dalam satu HP-nya 100 akunnya 1 juta satu orang. Berapa tadi, kali mi 100?
0: Kali mi.
2: Jadi ada yang wacana seperti itu.
0: Iya, supaya penggunaan BBM subsidi itu dapat disaring karena kebanyakan mungkin tidak tepat sasaran lah sehingga membengkak terus itu subsidi. Bagaimana begitu menurutnya Bang Anu Indah, sudah tepatkah?
2: Ya. Yeah.
0: Sudah tepatkah kira-kira kebijakan ini?
2: Ini kato. Kato. Begini karya karena hampir setiap hari itu wacana inilah gini apapun bentuknya itu wacana yang kita keluarkan itu yang jelas ya itu pengelolanya itu kantong bajunya itu kasih menghadap ke bawah jangan menghadap ke atas karena bagaimanapun itu anunya itu kalau menghadap ke atas itu kantong baju cuma diisi
0: minta terus
2: itu diisi toh. Jadi kalau saya saranku toh kalau mengeluarkan wacana itu itu baju PDH itu atau baju dipakai itu semua pejabat kasih menghadap ke kantongnya. Secara tidak langsung kita kan memperingati toh. Memperingatkan bahwa tidak semua pekerjaan itu kantongmu diisi. Karena bagaimana di apa yang kita dapat di lapangan itu tidak sesuai apa di wacana yang dia keluarkan.
0: Coba
2: juga hampir semua juga yang dibilang tadi itu semua kakak-kakak Leo atau apa itu benar toh. Karena ada prinsip ada itu pepatah mengatakan ya kan siapa yang dekat di kompor dia yang panas. Siapa yang dekat di kulkas itu yang dingin. Nah itu yang memang yang terjadi yang ada di Sulawesi Selatan itu di mana-mana di Indonesia. Biarpun dibilang wacananya pembagian ini merata. Kalau tidak dekat-dekat aku sama karyan tidak cepat-cepat nanti teleponmu. Itu Ji. Jadi kalau dibilang mau dapat bantuan ini dan itu dekat-dekat dulu. Perumpamannya
0: begitu ya.
2: Dan semua natural Ji itu Kak. Semua seperti Ji itu. peton di mana, biar lagi dibilang terlambat kau datang. Kalau ada kegiatan begini-begini, terlambat kau datang begini. Tapi kalau kau kenal baik dengan ketua panitianya atau di dalamnya, masih tunjuk kau di dalam.
0: Ya kan? Berarti ordal dong gitu.
2: Iya, memang itu yang terjadi di sekarang. Jadi jangan keheran sekarang kalau dibilang ini itu. Yang seutuhnya salahkan yang pemerintah pusat, tapi yang dibawanya itu, pengelolanya itu. Ya kan? Kalau yang di atas memang di atas itu mengeluarkan wacana seperti harus memang merata, tapi kalau pindahnya ke tangan kedua, yang mungkin harap. Ya kan? Nah, sama halnya kalau kita berjualan, Kak, ya. Contohnya ini. Bikin contoh Makassar, enaknya di tangannya Kak Rian. Tapi setelah pindah di saya, pasti berubah ke rasanya, kan? Karena kenapa? Tidak beda ke itu cara mengelolanya, ya kan? Seperti halnya dengan peraturan atau wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cocok nih, dia maunya merata untuk rakyat Indonesia semuanya. Tapi tangan kedua dan ketiga bukan rakyat, tapi keluarganya sendiri yang mau dia kayakan, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau dibilang betul itu, kau bilang salahkan mereka, kenapa memang kau pilih kemarin? Ya kan? Yang salahkan mereka-mereka yang sudah kau pilih, salahkan dirimu sendiri, kenapa memang kau mau ambil warna? Otomatis 300 per orang kali 1000 berapa Kak? Coba. Otomatis nak cari dulu itu pengeluarannya itu. Pasti nak ganti dulu pembeliannya, pembeliannya itunya, ya kan? Baru dia fokus ke program selanjutnya. Kalau belum fitutnya, makin harap kita stabil. Jadi kalau dibilang nanti ini 2029, hati-hati makin juga itu masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, pemimpin yang bagaimana seharusnya dipilih, apakah yang berduit atau yang bermoral. Ya kan, itu Ji, dua pilihan kan. Kalau memang kita pilih pemimpin yang berdiet, ini bagi saya, tapi ingat juga 5 tahun ke depannya bagaimana kehidupanmu, ya kan? Kan dari awal-awal kan sudah dibahas, Kak, sebelum kemarin. Jangan gitu dengan uang 500.000 kamu menderita 5 tahun, kan? Terbukti itu. Memang dia bilang orang kan lidah tidak bertulang, apapun yang kau omongkan itu pasti lurus mulus kita, karena tidak tulang, ya coba bertulang lidah, pasti tidak bisa disebut namanya Kak Ria, ya kan? Jadi seperti itu kan. Jadi kalau dibilang noko ini, ya pilihlah pemimpin yang yang bermoral, yang tahu itu suka dukanya, begini. Yang kau pilih pemimpin yang asalnya dari orang kaya, nak. Karena kalau orang kaya itu tidak nak tahu yang namanya menderita. Ya kan? Tidak nak tahu itu namanya bagaimana yang makan nasi basi, ya kan? Makan kerupuk, karena dia kan lahir dari orang kaya, ya kan? Dari ini, jadi
0: berarti
2: tidak
0: tahu. Berarti yang pemimpin yang lahir dari nol itu berarti
2: ya, itulah yang tahu, susahnya pasti dia itu. Kalau pemimpin yang kau pilih asalnya dari dia berusaha dari nol itu, pasti dia tahu, oh, kalau saya begini masyarakat itu pasti menderita, kurang bagaimana kalau dia, kita lapar,
0: berarti ya kan? Dia enggak akan susahkan masyarakat gitu.
2: Ya, begitu, pasti dia tahu. Tapi kalau kau pilih orang yang betul-betul lahirnya dari orang kaya, apalagi anak manja, yang kau harap makmur, kau pasti nabilnya karena kenapa? Tidak tahu dia apa itu namanya menderita, penderitaan. Tidak. Nggak tahu itu meninggal si orang-orang ini. Yang ada itu pepatah juga mengatakan, orang miskin sering membela orang kaya, tapi belum tentu orang kaya bisa berdebat untuk membela orang yang membuat dia ini, kan? Seperti itu. Jadi kalau kepikir berdebat begini-begini, nggak ada itu. Nggak bayar kita orang begini-begini, sudah hilang yang umum. Berkas no apa no. Jadi kalau dipikir gitu, mulai dari sekarang itu para warga atau masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, berpikir maki. Karena tinggal 3 tahun lagi ada namanya pemilihan, pilkada lagi. Ingat ki dari sekarang. Ingat ki, jangan ki lagi terpengaruh dengan namanya merah-merah, biru-biru, jangan ki. Karena merah-merah dan biru-biru itu membuat kamu itu masuk ke neraka. Kenapa saya bilang, sekarang untuk kembali nih, di habis sekarang Kota Makassar, bagaimana nih? Katanya ini gratis, katanya itu gratis, ini gratis. Ujung-ujungnya bagaimana, besti? Bos, tidak gitu. Jadi saya bilang itu, lebih bagus itu kita menderita dari awal, tapi bahagia terakhirnya. Daripada tadi, dicecer uang merah, makanan yang berlimpah-limpah. Tapi setelah dia duduk di kursi goyang, tik minai tak pulang. Ai, jadi itu je mungkin kena semua ya, apalagi okay. Sekarang itu perbankan diganti mi lagi perempuan di. Ibu Damayanti.
0: Di mana? Bank BI.
2: Iya, Bank BI sudah diganti lagi CEO pertama. Jadi sekarang kita